Ya ibu, na mahal kita tu. Nyo ngelingi aku magang, aku mesti ngerja salah. Aku gawak di tu au ko ya madah ngagai sidanya. Nemu kami jang, nemu kami. Tang kami dekat nemu nama ke bawah internet kami tu. Pada di telefon ko tu. Data mayu mai tu. Tang nak boleh kena tu. Kena tu. Ku apa tu ayanya. Minta ampun ayah. Okey salah aku. Aku tu nak nemu aku dengan dua je tu. Oh kami nak peduli. Nyak metade bala bisi sidak ke bebiak kita de lalu turun rekam tudah tuai technician tu de kai ngan mutai tak ada terekam orang ning ada pelawai orang bakal ke melawai ke kata bakal ke melawai ke pama lalu de tancang sidak ba tiang pemancar nyak metade tuai nyu duit-duitnya ba nama masalah ko tu de jadi siko pemesai polis di Fatehpur bernama Abhimanyu Mangli madah ke sidak bisi nerima report senentang siko lelaki benar rawahnya bak bati yang pemancar tak iya nak di jamah orang peningau minak ianya tadi nur mantup ke pendih ti dan orang maya tadi kita tu suka ti duit penekak ngambil okey mayan cukup bulan nak tahu nak bayar bedau datai ujung bulan udah kita nagih kami berbayar ke bil nanti pancar internet tu nak kuat nadai kita nadai kiruah ke kami kita pedah dia tu YouTube kami ke meda orang bertanda tu nyu nabi 10 minit tu nyukan sejam kami meda kau betul resiko tu kengujung polis masuk campur 5 ikut orang tertangkap ke Tegal kasar ngau lelaki ke gawak technician bak company ke nyedia ke internet tu tarik piringan jadi nyak mentadi lemah berita di kunci ke kaban kudum dinas nyadi di benua India ketegah nak tepan tu hati ngau arus internet technician kena tancang lemah berita kita keterubah kita mansang lagi menua Nigeria dia tu kita mansang lagi menua Nigeria nama utaknya dia buat menua Nigeria di Nigeria dia peningat selalu ya nanti anak kita udah be convocation udah boleh scroll udah boleh pemutus ya kemana dalam persal sedar kita merik prayers ya kebisi duit dengan tadi merik telepon kini merik macam-macam barang-barang keberga gadget kini habis itu merik bungai, bisik merik coklat, bisik merik barang bukai, merik duit pun bisik. Tang di mana Nigeria, dan siku ni biak nerima kambin. Au kambin ni dua. Umas ya pemesai, nyadi ke, kena nganti bungai lebuah yang tadi, habis persaba college, dua ya belajar. Lelaki tu ni biak tu bernama Promise Okoro, berumur 23 tahun. Ia belajar senentang perkara pharmaceutical, senentang ubat, bak Federal Polytechnic Nekede di Nigeria dan peningan. Jadi, ia ngumbai belakaban ni tadi seminat, nundi ya, lebuah sidak mada, oh sanu, promise ke pernah dik, bisi indah dinya yang datai mai kambian kita sedia dik. Kita tu, tak menemu ke diri, nadai indah kuka berbaik ke kambian ke, nadai gerinti mai bungai lagi. Kok ya peningan, ndak uja pedak dikian. Jadi, lebuah datai dedian peningan dia, dia ada indah bernama Chin Yere, berjalan kaki lebih sejam ngirit kambiannya. Arindua sedia, sidak ya ke dia berubaha eze, bak menua Nigeria dia. Pamana mara dia, tumpuk pendiau dia, ubaha eze. Kebenar ya peningan indah ya dekat meli ke ya sebuah kereta. Kereta sekian yang tangnya meh. Nada duit meh tu. Jangan ilak meh. Nanti indah ya tu udah bisa duit ilak rusak. Aku meli ke di kereta. Kereta sekian yang kena nurun bersekolah. Nyambung sekolah baru. Kok indah ya peningan. Nyak meh tadi ketegangnya tadi. Indah yang kena duit 120 ribu naira. Duit menua Nigeria. Pulang lagi duit kita. RM370 dia kena meli kambin. Tentu kita ketawa leki-leki ya. Anak udah habis persa, sepatut megai bungai, megai hadiah kebukai, rediah kebukai, tang boleh kambian. Nemu ndak kita peningat, bak menua Nigeria din, kambian tau, barang keberga. Ndak ketawa kurang, ti diberi orang kambian. Depa bahasa kurang reti, nanti kita nerima kambian. Nanti kita belaya, belibu. Nemuai ngagi menua Nigeria din, ampit mansang ngagi kin, dia beri orang kambian tadi, kita patut temaga hati. Laban nama kebuah orang berbahasa kita. Nyadinya sama tadi, bak rabat bahasa Igbo, kambian tu nang pemerik tipe madu ya di pebahasa. Kelebih lagi, bak mayuh macam pengawak ya.
kelebih gintik datai rindai rempu nang segi pemberi ke pemadu ya tinggi basah dalam raba bangsa Igbo tu peninga hanya ya tadi anak yang mudah tahu anak kita convocation terima sijil terima sertifikat terima degree tadi lalu diri kita kambian diri kita nguan nya tadi laman berita kita kedua mansa ngagi laman berita kita ketiga kin nikal baru ngagi ni akak menua atau peninga nama Gwalior di India dedin. Okay, Gwalior, okay, Gwalior di India den. Ketegal nuan siko aku sanggup. Ah, bunyi rekal lagu ne ya. Bunyi lagu kita ya, sanggup aku. Tantu ketegal nuan aku sanggup. Siapa sanggup? Ketegal siapa? Ah, tau cerita ya. Siko lelaki sanggup di saman serta nuci kereta ya. Ketegal ya, kelalu saya ke pangan indau ya. Heh, bukini nak gama tu. Baka Aswarya Rai, baka Kajul, ah kita medak lagi. Nah, siko lelaki di India bernama Aditya Sikarwar. Udah disaman polis, jadi saman kedetak ngagaya RM5,500. RM280 duit kita. Laban kereta kena kena tadi dia saya ngau nak patut. Ngelanggar undang-undang, nak tahu. Nanti kereta kita kalau putih, kalau lumayan ditampal kita gambar. Kalau lumayan dicat-cat kita gambar katun nyeral kini. Gambar keruntuk pala belah kini. Tahu ke gambar mayau benung ramai muau kue kini. Sikit nak tahu. Abah undang-undang kita di Malaysia pun sama. Abah menua India tu nyak mutai kenyadi. Dalam kes tu peninggal, dia ada pangan indau ya dekat nitiah ke tren. Ya kenyadi abah menua atas ya. Akalai di yas ngau bekau siwa mulut. Namu kita orang indau tu tadi. Ngkah ya inci yang tadi inselup. Bah mulut tadi alulu siwa kereta kena ngagak bekau. Beribu itik mah bekaunya. Bah keritanya 4 jam indau tu. Ngayah kan selup. Kena ibu mulutnya ya aja. Nah, dah gaya maik pangan ya adik dia yang tadi. Dan selup ibu mulutnya lalu ditucul ya bak keritanya. 4 jam yang agaknya. Nanti nak salah aku. Bekau siwamnya tadi bak keritanya tadi. Bekau mulutnya tadi. Cup mulutnya tadi. Lebih hari 3,400 itik. Bekaunya tadi. Nyak mereka dah kena seduai keritanya tadi. Kuluk kilik. Lalu datang ke polis. Polis madah tau sikit nak tahu. Tau bak dalam undang-undang. Nitih undang-undang kereta darat. Sikit nak tahu. Amunya kau pulih lalu di saman orang RM5,500 kira ya RM280 duit kita. Jadi polis tu tadi kengetan sida polis trafik Tanah Gwalior. Sida ya madah ke adit dia tu kai semina di saman mata duit tang tekalanya mega ya dah so polis nuci keritanya. Awak ke bekaun seluapnya tadi nadegi berkeritanya. Macam-macam teknya di menua orang peninggal ya. Nya tadi nanti kita salah, nanti kita ngelanggar atur. Kita yang nak tahu ngelaban upis ke berkuasa. Nyaman tadi, tiga itik leman berita. Akai, uji kita berlelak dulu boleh? Kita berlelak dulu, kita mendingan ke lagu tu. Dah lagu tu lagi, bisik dua itik cerita. Hari ini ceritanya, Sabah.

sang bak round ti kedua program teman berita kita ke minggu tu peningan ngagai kita ke baru mendiang ke kami akai lawan kita lawan 15 lawan 20 minit kita kami tu dah lama udah bekejang hari pendaik kami tu hari pengkalan kami tu tanda dengan wak kita boleh medak program boleh mendiang ke program tu tanduk ya hari 2 pukul 5:30 lemai nanti nak kita terdengar ke tanduk ya bah dalam ruai laman berita kita di YouTube dan bisa kita mansang ngaga laman berita keempat ke sekali tu hari ni laman berita keempat agi memenuhi India kita ada baik aku ha, kita kak main ningar rimno India kita ningar cerita rimno India sampai kita nyuter geluak ketegal nuan siku aku sanggup hanya matadik peningar ya cerita keempat tu tadi nyuka bakar ke cerita ketiga ketegal nuan pun aku sanggup. Siapa ketegal nuan? Siapa sanggup? Dalam cerita atau peningan, nyadi bandua kedukumai Maharashtra di menua India. Pengasih sikut lelaki ke bini ya peningan. Tuk tujuh ngagai kita lelaki ke gentleman. Ya ke sayau ke bini kita. Tuk cerita tu ungkup kita bala menyadi. Dengar kita. Sikut lelaki bernama Bapurao Tajne arindua kedukumai Kalam Beshwar. Sanggup ngerumbak tanah, ngalik tanahnya ya. Sepengelamak 40 hari. Ketegal ya sino, siro, sayau. Mentas ke bini ya peningal ya. Jadi bini ya tu tadi kebenar ya. Dia no orang, suah de perak orang. Suah de pejai orang. De kelese, de kelanyai. Di kemile ke orang peningal. Lebuah sidaknya tadi ngambil air dari sebuah telaga. Sidak sepintu bilik tu. Bisi berkena ke air, ngambil air dari sigi telaga. Jadi nama ke buah nak tahu ngambil air bendonya ketegal kasta ketegal namanya tikas bangsa laman bermenuhi India tu nyalai mimiat gau tentu kita nemu utai kenyadi menuhi India dadian orang raban bangsa India tu ia bisi pangkat reti pangkat bisi pangkat tikas pemaduk tinggi Brahmin udahnya tikas kedua tikas ketiga ya ke pemaduk baruah tu tadi dalit korang kasta dalit tu nah segi minak sida tu ukai uluan peningannya ya nanti keliak sigi uluan orang tau jadi kasta tu tadi ngai orang medak laban sida tu hari kasta orang ke pemaduk baruah India ke pemaduk ya baruah peniau ba menua ada dia nyak sida tadi nak ngai orang berkunci kau sida ya ngai bakaban orang tau jadi kau ngujuang ke laki tu dari peninga tusah ti sino emdak bini nyabak tajak apa boleh hai ngena genuak yang tadi ngau sabak-sabak bini ya pulai laban danau ni kedeluda.

orang maya peningat kasih ayam dah. Bapa rau pun, hah, kue ya. Nereng awak kue. Lagi macam agak kenuan tanya agak telagai. Kok bapa rau tu peningat ada yang nak ngelayak orang tak semua. Alu dambai ya cangku, dambai ya sekuat peningat, dambai ya beli uang tak mansang. Tak ada rumah ya amat tanah ba nak jauh hari rumah ndo sidak dia tu. Rumah sidaknya munyi ke jako orang nyoba ka parara. Rumah sidak tu nah segi ensena ora tu. Raban namanya orang ke ari kasta dalit tu tadi. 6 jam sehari peningai ya, dalam tempoh 40 harinya lelaki bernama Bapa Rao tu tadi ngurumbak tanahnya 6 jam. Jadi selebihnya tadi 4 jam nduria gawa ya, gawa bertanam utai begigak ke pemakai tadi 4 jam. Jadi 6 jam lagi ia ngerumbak tanya. 40 hari peningai. Tak ada yang ngetung-ngetung 6 jam ya gawa ngerumbak. Ke ngujuang ke peningai mayanya tadi musim kemarau. Lalu bini itu tadi sanggita nama bini itu tadi kesuah sikut-sikut nyabak. Ama pulai nyawak sikut-sikut nyabak. Pulai nyawak sikut-sikut nyabak. Nama kebuah nyawak tadi. Laban de kelanyai danu di kemelik kura dedin. Ketegal sidak datari kasta dalit. Ah nama dia peningai anak munyi ya tadi. Ah benar apa ada kerumak, kerumak, kerumak ya telaganya peningai ke ngujuang ke telaganya tadi mimit-mimit basah lucaknya tadi ke ngujuang ke telaganya tadi lalu penuh laban naik ciru airnya air kena gagak bapa raunya kira tinggi diri ya telaga kena gagak lebih 15 kaki peninggi jadi airnya tadinya kena kena sidak sepintu beli lihat tang nama tekenya di tajak telaga airnya tadi degagak ngimbai rumah sidak ya besai serta air ya, penuh hanya tadi berkat dia beri petara ya tang sidak kebukai ke nganuk bininya tadi nama kebuah nama tak kenyadi datai kia ngambil air leban tak cukup dia dienda lalu ngambil kia nyawa penyawa nyawa penyawa maik mua nak malu kok kita ya ukai ku nyebut kita nyebut nyak maya tadi nganuk orang ukai main udahnya tadi kak ke nyawa bak telaga ke degaga orang macam-macam tak kenyadi tang bapa rau nak nagang sidak ambil maik nana ngawa utai tu sama ngenak kok ya pendengarnya ngembuan hati itu cukup lurus. Leman berita kita keempat. Leman berita kita penuh di sekali itu. Udah cukup jam. Mama aku memalik jam. Udah cukup. No kita bergulai. Leman berita ke penuh di nomor 5 tu. Ari Karnataka di Muna India. Dedin. Ngenang siku nemia Indo. Nerima sepasang tangan. Tangan orang lelaki. Nama kebuah. Kini penungak tangan empo. Nama kebuah yang terima tangan orang lelaki. Tangan nama ke diterima. Dengar kita cerita tu. Jadi, nyak mutai kenyadi bandua kedukumai Karnataka India. Siku Indo, nembiak Indo bernama Shriya Sidanar Goder. Berumur 18 tu. Akai pedih menyebut nama orang tu. Sekali je aku nyebut, oh Shriya tu. Oh, nama apa ini pun sebut. Pedih menyebut nama apa itu. Bak Karnataka India, Dedin. Siku nembiak berumur 18 tahun. Ianya tadi nak muka-mukai tangannya lenyau. Bak sebengkah penusah babdi. Okay, lenyau namanya tadi. Engkanya reda angkanya hancur kini ke ujung kedua pihak tangan ni tadi nyu de tetak orang siku ke baruah de buai orang dalam tahun 2016 soba nyak meya tadi benar meya ba apo dah matu nadai guna me hidup tu lagi ku Indo bernama Syria tu tadi berumur 18 tahun nak lama udah nyap setahun udah bekau ya nadai tangan dia deh nak muka-muka bisik di siku lelaki besai tu buah laki ceceluam gamar bulu lengan tadi pingah ialnya tadi sakit serta sebenarnya ya, nadainya tadi yang ada windai nanti nama-nama tanya dia baku nanti orang kat bempu tangan aku kini kerasa bertubuh aku beri mengagai orang ngai aku maiknya pulai ngagai menua sepiak aku ya kira piak memunyi tadi nama ada huntuang Syria atau tadi ditanya lutur kak nuang ngempu tangan duiti risiko lelaki aku lutur tangannya tak nyelai Syria mendah nadai ngawak nanti uliah butuang nanti uliah dikena aku pasang kembali baku aku ya apa ni maka kemasan sepepat dia tahu au ke babula tentu kita ketawa pu tangan pasal maka sepepat amai ke babula dengar kita cerita tu nama deh alu pengawak berputuang pun dia tur bala dutu 14 jam
operation diatur, nyambung ke uratnya, uratnya kena sambung, tali darahnya, urat gumpal isi muscle-nya tadi disambung sambung baleru tu nemu mah. Aku nak nemu nyebut lebih harinya tepaba aku nasigi utenya mana pasang maka kita ke masang dawai, masang screw ya, masang nut ya, semua ada pasang dia megang. Ke ngujung ke tangan yang tadi peninggal tubuh hindunya borak. Tangan ke diterimanya tadi besai. Bebulu tangan besai. Tangan orang laki atau buah hinduknya mian. Tang nama tak nyandik peninggal. Mimit. Tangannya tadi nemu berubah. Nemu berburak tangannya. Bulunya tadi nemu rarah ke diri empu. Lalu nyadi indah nak bakat tangan empu peninggal. Nadai bakat tangan orang laki lagi. Penyelai utai kenyadi itu peninggal. Nyama tadi. Ya kenyadi basiku induk bernama Syria. Bak menua Karnataka di India dan. Uliah mea peninggal nulia suliah. Ngempuak utai ngenggam utai semua uliah. Besido mua berapi ngadu-ngadu kutai ulih magang ulih naib baka orang ke selamanya nyak mutai ke nyadi ba indo siku tu dia kena aku nutup leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ya mamai ngagi kita aku dah bergulai aku dalam program leman berita kita ke minggu tu. Nanti kita ke bertemu baru meh au aku ada menelangi beri besar terima kasih ngagi kita ya aku dah bergulai sejalan dengan kami bahawa YFM Iban RTM di Kuching kelebih lagi dalam program leman berita. Terima kasih ya. Kelebih lagi mega ngagi kita di betuang empat lama bersama dengan program Sarawakku Sayang. Terima kasih ya ngagi kita ke Bisik Ngelawak studio mini kami di stadium tau ke bak kompleks lomba ngemayan di betuang dia. Terima kasih ya ngagi kita semua. Bertemu baru bak maya aku bukai. Bye bye ngagi kita pengen semua. Bye bye.

0: Aram rangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Ya, game kamu gelas jalan dengan YFM ke pagi tu bawa penggerak pagi. Jadi, yang tidak ada penanggul, kita dekat terus gelas jalan dengan DJ hari YFM Sibu berserim bayang SKS tak ke strok ku sayang ke benar diatur di muka. Ya,
2: YFM segulai sejalan.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Moka 98.7 FM YFM.
2: Okey, Mininga, kita terus ke Moka ke pagi tu. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Rolana.
2: Ya, Norbita orang di Moka pagi tu. Rindu Athena. Benar rami. Selamat pagi, Mar. Norbita.
3: Berita dirimu mana? Berita gaya hari Thai di Muka Megak cukup mana? Nyangkung pengawak kita di dataran Pengen Setia Raja di Muka Dito.
2: Banyak mana?
3: Program Sawakku Sayang bagi semua kita di Muka Dito.
2: Hari keberapa program SKS tu dah diatur di Muka tu, Mar?
3: Hari tu hari kedua atau kebenar ya.
2: Hari kedua.
3: Kami sebuah tu ngan nak mari ke depo juga tanya tu. Seminggu semua jatuh dah
2: Muka. Seminggu dah katam di Muka nah. Si gaya the baik pengawak kita nah.
3: Iya.
2: Terus ke ngau berita kita di Muka ke pagi tu Mar.
3: Okey, terima kasih Rolana di konti kita YFM Kuching. Mari selamat pagi guys semua bala peninggal ke bisik mendiang ke radio kita ke pagi tu sekali kena nak radio tau ke RTM Klik di mindur kita ngarap ke gerai meh hari tu. Jadi hari tu hari kedua dorang atur program Sarawak ku sayang bagi menua Muka nang kita program-program kita program sewa kutayan kita ke sebedal tu lokasi tu kepalan di Kelapan dua program sewa kutayan hari kedua hari tu Muka Kitchen now sales lagi dibuka untuk ngagai pukul 10 malam tu lagi jadi dia hari tu pengawak berjadi ke program sewa kutayan 2026 bagi menua kita di Muka di Gulu premier kita premier Sarawak. Jadi ke pagi tu ia dah ngau Gulu berjalan fun walk senyawa 3 km sedawai kena tu ngirup setabak atau ke bapalan semak pamuk Muka dia pagi tu. Lepas sebuah maya kami ke Mansak sudah datai ber studio mini kita di tu medok dan kedai yang bisik ke dia meh serta berada berbulai kau bisik main ke bisik berdurnya lalu kelimpah harinya dia bisik main ke lumba lumba baka lumba cukup neka rakyat bisik pekit bidar lukut atau bisa disebut aku kemarin lalu kami semua dari YFM Cibu Cibu FM sempat yang merantau orang ke dan yang berjalan ke pemain bidang lukut atau nanya bagaimana cara bermain ke bidang lukut lalu nya boleh daripada kita bagi tong Cibu FM selepas hari nya bisa wall climbing hari tu mereka bisa pergi tarik tali gal street soccer lalu program community di Saint Moka Tourism Excellence ianya dikena nyungka bala ramai orang ke berjalan penuan dagang semua yang ada tidak oleh mangsan kaki kanan luar tidak ia menyambut penatai semua kelepas ke Saint Pekit Voice of Moka balan kemah Moka Kitchen Downstairs dan yang bakal sama bagi peraduan lagi dibuka kalai hari tu mereka bisa cabut peraduan dan tajak pihak dan ingat pergilah hari ke penudi pergilah prize ke besai bisa nanti balau orang ke engkau peraduan tu jadi kita di muka di tu meh sekedar hari program diatur hari tu engkau ngelangsak aku nyebutnya dan nanti kita akan nemu sini lagi banyak kita ke mana di tu nanti kita sebagai bahasa pavilion kanggau services selain dia kira-kira one stop center dua kita bertanya ke service tapi saya kita like ke perintah dan mereka berapa agensi ke bisik nak masuk dia ya nak report aku ke pagi tu menang program So waktu saya bagi nama Mukah pada taram pengisian dia Raja Mukah tau nak.
2: Mm-hmm. Oh, rindu hati kita lah ngeluk ngawak dia nak. Oh, Mayo orang dah berengkam Mayo datai bala ke dia.
3: Mayo bala sudah ibu, bala sudah ayah tu dah sikat gap tu pagi tu.
2: Apo nah.
3: Saya sudah
2: semangat.
3: Sakit hati ngante penatai premier kita ke di saya tu di tu dah.
2: Oh, ransi yang hati nah.
3: Ransi hati, kata hati menyanyi. Atau pelabak aku udah datai tu nak udah bermunyi drumnya.
2: Okey, Mar, terima kasih Mar ke report Wan yang kuang ngau.
3: Terima kasih nak. Lalu ke penudi nak.
2: Habis lagi nak.
3: Habis saya penudi. Siapa kakak berlagu macam tak kenyalang. Kita datang dengan guys studio mini kami kita. Anak sanggup hati datang. Bukan minat ngari ke sipu tau ke ngari ke tidak bukai.
2: Oh, tu memang peluang lah. Saya awak peluang tau.
3: Peluangnya mai kita berlagu. Di tau umpuh berkonti
2: umpuh. Ngari ke YFM Sibu lah.
3: Ngari ke sibuk tau, ngari ke kucing tau.
2: Mayuah mana sabuang dia saya ko.
3: Mayuah mana sabuang lagi. Ngari ke semua station tau.
2: Yeah. Ngari hari lagi kan ingat bala kita gawak ke, kita sebuat gawak.
3: Ya. Yeah. Okay, terima kasih nak.
2: Okay, sama-sama DJ Mar. Salam kepada dia. Okay. Selamat ujung minggu kita dia. Okay, terima kasih sekali lagi. Okay, bye. Okay, entah DJ Mar. Kau dah berkongsi yang kita peninggal. Berkawal dengan program SKS tak ke Sarawak Kusayang ke benar diatur jam kreatif di muka. Kalau pengawak tu diatur berengkari kemari nyentuk ke hari minggu tu dan tajak piap si sekedak si tak ke ngau SKS muka tu munyi ko DJ Maru tadi nyo seminggu agak semak seminggu bapalan bak muka ya. Okay, terima kasih sekali lagi dengan kami peningat kita ke basicnya apa ke pagi tu. Nak ngira kita ke basic mendiang ke kami dengan radio online RTM klik. Nak ngira yang tadi benung gawak kini tak ke benung belelak di rumah sekali ke di Semenanjung Malaysia, di Sarawak, di Tombo, di Sabah, di Brunei, Kalimantan, di Singapura tak ke bak dini-dini dur. Terima kasih ke penduduk tak keseluruhan mendiang ke YFM ni tiang hari 24 jam sehari. Setiap lagu untuk peningat kita ke pagi tau. Mayuh dipinta peningat kita ke pagi tau. Setiap lagu hari Iku Anthony, Terima Meh Melikai Pengerindu.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh, laman nanas, laman ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Lagu-lagu bangsa kita,
2: ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Segulai segalai.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang ma anugerah carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut bilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memadu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 memadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Okey, tinggal berapa jam lagi ICSJ ke-9 final ba betung ketap asai hati nah. Okey, sim nak bala finalis ta megak bala peminat industri muzik Iban di menua kita di tu. Okey, dah time bala mayuh peninggal ngakai Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan di betung. Lemai tu lagi berengkat pukul 5 lemai masuk nak bayar sama-sama mek kita mata ke pekit final anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9 lemai tu lagi. Ha, kita kena oleh natek diri ngakai betung anang dah ingat uliah medak program tu tak pekit tu live hari Facebook YFM Iban. Okey, nuju bala finalis kita, all the best semua. Setiap lagu nuju kita, Ari Clemens Joy, Aku Kak Menang.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang pu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak, ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat, semua maya pakai QR code, semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah ke pemiah tu pakai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
6: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
7: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026.

0: Program itu dekat di Piyadi, Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9, 2026. Mayuh karati narit hati ba Agro Fest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026 jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 ba Padang Bilu Lama Bintulu.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: ABC
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Dina, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut lelaki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap untuk peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
4: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke Kak Nemo Sapa Juara Capai Kumiala Minggu tu. Sapa ketika nyepi surat kabar. Ketawa ngau kami.
5: Alah, duduk.
6: Alah, duduk.
4: Lagu ngau kami.

Selipau Jipun, lagu ke Divai Esna Nala Peninggal, lagu dikenal ke Tengepun ke Y912 kita bawa pagi hari 6 sehari itu pendengar 3 hari bulan 10 2026. Terima kasih ya ngagai Rolana Gilbert yang kudah bergulang kita bawa awak penggerak pagi hari pukul 6 nyentuh ke 9 pagi tu tadi. Lalu nak kan ke tu peninggar bawa Y912 kita bergulang ngau aku Imelda Johnny tak ke mail nyentuh ke pukul 12 tengah hari tu lagi begulai ngau kita serta merenang kita ngau lagu-lagu ya ke dikerinduk ke kita peninggal serta berkongsi ngau kita sekedar info ya ke bisik bak surat berita kita peninggal. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi serta selamat ujung minggu ngau guys semua bala peninggal ya ke benar mendiang ke kami Bak YFM. Mari selamat pagi megak ngaki kita ya ke dia di luar menara Sarawak ya ke mendiang ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871 ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita baka ke pagi tu peninga ya. Okey, jadi buat jam kedua tu lagi peninga nanti ada penangguh dia kita dekat bergulai ngau pengelola program kami Margaret Remang ba program Sarawak ku sayang muka bergulai ngau temuai ke bisik di baik ya lagi nanti ada penangguh pukul 10.15 minit pagi lalu nangkan kenyak peningat dia kita dekat mendiang ke tanduk program Randau Pemansang lalu ke penudi lagi dia kita dekat mendiang ke lagu-lagu ya ke udah dipilih serta ditusun aku bak Y912 bakal ke pagi tu peningat ya. Jadi anda minah ke frekuensi kita peningat untuk lagu ke di baik Lipi muai boring dikenal ke berenang kita ke pagi tu Y912.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpikir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai membayar.
1: Ya pendengar, nana ingat lemai itu lagi kita bisi program Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 datai meh babala mayuh ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung ya, kena 3 hari bulan 10 2026 lemai itu lagi berengkah hari pukul 5 lemai masuk nadai berbayar. Jadi sama meh kita datai ngemata ke pekik final Anugerah Carta Sapa Juara atau ke ACSJ ke-9. Sama-sama meh kita nyukung artis kita ya ke ngau berpekit malam tu lagi peningal. Iki ngagi kita ya ke diau sema ngau bagi menu betul kita tau sampah datai ngau nyukung program tu tau ke finalis-finalis ti dikerinuk ke kita peningal. Apa yang megak kita ya kena ulih datai malam tu lagi tau ke lemai tu lagi peningal. Kita megak ulih medak kami live ba Facebook Y FM Iban serta mega oleh mendiang ke kami ba Radio Y FM tentu ya frekuensi di Bandaraya Kuching 101.3 FM ya.
0: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut pilang ba Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mic pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mic pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemarut terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemarut terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderima tindak itih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: Didengarkan YFM Segulai Sejalai Sejalai.
1: Ya, dengar ke YFM Segulai Sejalai 24 jam merenang kita sehari peninga. Dan lepas tu lagi nanti ada penangguh dia kita dekat bergulai ngau Margareta Remang ba program Sarawak Ku Sayang Mukah ya, ngau temuai ya ke bisi di baik ya lagi. Okey, tang sebenarnya peninga aku dekat berkongsi ngau kita Siti berita ya ke bisi dibaca kutuk pakar perunding pembedahan plastik ngau rekonstruktif HUS ya, Dr. Daphne Dewi Stephen Kalung madah ke anak mit ya ke bisi bisang mulut ngau gelekanit dipinta berubat tumu ke spital ngambil pendiau sidak ya nak tasal ya. Jadi berubat tumu ulih mantuk raban perubat ngagak perambu cara berubat ngau berputung nitih ke pematut pesakit ya. Jadi yang megak minta apai indai kelebih lagi di menua ulu ngulih ke sanding penemu pasal berubat intinya nyama anak ke di ada tu tadi bisik bisa mulut ngau gelekanit ya. Ya madah mensia mayu hendak patut percaya di madah ke bisang tu nyadi ketegal kena sumpah lama penyakitnya ulih di ubat. Jadi nama kenya maga anamit ke bisang maga berguna ke perhati ari suku tusu ngau pemakai yang kaum mengena butuh khas serta embing ngagai apai indai. Okey, tu tadi Siti berita ke bisik dibaca aku peninga dikunci kaku ngau kita ba Y912 tok lagu ke di by Alex One merampau YFM Segulai Sejalai.

0: tu pagi riwai.
1: Kadang-kadang kada betul tek ka kita. Kak gasi tak ya.
2: Tang tek kita bakal begagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Regau tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tai nyunyu beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak gasi dak yang mari. Kadang sida yang pun nyebut deh mel atau bau rabukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemadah gede kita ni pun minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anak ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngatu
2: sama
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
1: Y 9 12
4: Y 9

Ukai Selatan, lagu ke Dubai, Veronica Natasha Peningai. Ya, udah merenang kita ba Y9.12 ke pagi tu, ba pagi hari 6 3 bulan 10 2026. Ya, jadi bunyi kaku ba jam keterubah tadi Peningai pukul 10.15 dia kita dekat gulai ngah pengeluar program kami Margareta Remang ba program Sarawak Ku Sayang Muka. Ya, kebisik di atur ba dataran Pehin Setia Raja. Jadi dia tu kita terus bergulai dengan Margareta ba program

0: Mukah dito meto ne mon.
1: Ya. Iya, studio dito pun dah bisik temuan eh.
0: Iya.
1: Okay, jadi siapa nak dengar ni temuan kita dito?
0: Jadi temuan kita ke udah bergulai kita ber studio mini kita ber RTM dito berstreama ingat program Sarawak Ku Sayang bagi menua muka hanya Encik Dixon City hanya Siko dari pengurus partnership management, management and business development Sentek. Jadi ya tu bisa di kangau kita. Kita tahu meda ba live kita ba Facebook mega Facebook Sibu FM kelimpah ke mending ke kita cara live dia tu ba radio kita YFM. Nama berita tuan.
2: Okey, selamat pagi Margarita Godesman. Janganlah berita begitu panas hari itu.
0: Au panas ne.
1: Selamat datang tuan ne. Okay, studio mini kita kita.
2: Okay, terima kasih. Terima kasih sudah ngangau ke kami ke pagi tu lah.
0: Au. Jadi tentu ya pagi tu bisa berita mana tu dekat di kunci opening kita baluan tuan laban ia tu kira ke orang ke berjalai ke pengawak ia haba Sentek genang perkara pelajar tu jadi ulih nuan tu tuan berkunci ke ngam-ngam mit meh atau ke ngong langsa nama kini tanggung pengawak Sentek dalam ngemansang ke moda manusia atau ke moda insan kita di Sarawak itu.
2: Okay, thank you, terima kasih Margarita Ngau Desmond. So jadi nyangka kita bisik ke ndak kalah ningau ndak kalah ningau sampai ningau nama utai ke kangau ke Sentek to bisik ningau seberapa tapi ndak nemu nama utai ke gagak kami sebenarnya. Jadi Sentek to adalah katanya buatnya tempat no latih nambia ke udah lepas SPM tau ke ya ke 18 tahun ke atas lah. Jadi Sentek to nang 100% milik kerajaan Sarawak. Jadi nanti kita kalau ninga FTES free tertiary education system yang katanya buatnya baru berpun tahun tu baru start tahun tu. Sebenarnya free education kita itu sudah start tahun 2014 keliak. Mayanya agi zaman tonan lah. So Sentek tu meri latih ke percuma ngagai bala nembiak kita perana menua Sarawak lebih-lebih lagi. So semua free, nadai utai kedai bayar. Jadi peranan Sentek bak dalam latih tu kata nyebutnya kita ngambil nembiak ya ke umur 18 tahun ke atas lalu dikangau bak Sentek diberi latih atau ke diajar ngagak training lah lebih ngagai and so on tu tadi udah sidak ya tembu pengawak latih tu tadi sidak lalu dianjung ngagai industri. So kita itu tadi nyedia ke talent dan talent development untuk state lah untuk Sarawak. Jadi inti kita yang meda industri kita jadi tu berkembang laju. Inti kita yang ada nyedia ke talent tu tadi kita akan ketinggalan ke belakang lah. So kita perlu ngangau ke pekerja dari luar negara. So jadi nembiak kita itu tadi ketinggalan lah nadai peluang. Jadi that's why Sentek nyedia ke platform kena nambiak kita itu training, pelatih dan belajar udahnya tadi tidak tu alu dianjong gawak lah gawak by industry.
1: Mereka juga kan nanya untuk tuan nama bisik bida kini tak ke nama teka unik bak Sentek tu nanti dibanding kau palan pelajar kemahiran kebukai atau ketibet kebukai tu.
2: Okay, engkau temegah hati aku madah. Nanti kita dibanding engkau dari segi katanya punya teknologi, teknologi Pak Sentek memang advance. So nama utai ke apa nama tadi uliah katanya punya madah Sentek tu different dari lain ke hari tempat latihan bukanya. Nombor satu kami impu certification. So bakal sijil, sijil kada keluar kami tu tadi adalah hari sida industri. So nama utai ke perlu sida industri nyak yang kami beri ngagai sida nembiak kami. So ambil ke contoh untuk nembiak kita ke mereka gawak dalam bidang katanya buatnya tadi construction. So kami merik sidak ya sijil DOSH, sijil CIDB Green Card. So nanti nandai CIDB Green Card tu tadi anang kak gawak kak tamak ngagai site pun kita tidak tahu. Jadi kami merik sidak tu sijil ke diguna sidak industri ngambil ke sidak nembiak tu tadi nandai katanya buatnya kalat-kalat gigak ke peluang dini kak ngambil sijil-sijil tu. Mayuh kita medak nembiak kita ke bisi diploma bisi degree tu tadi still empai uliah pergi ke industri terus laban nadai sijil industri tu tadi. Jadi tok yang kami beri ngagai nembiak kami lah dari segi modul memang semua data dari industri. So ukai Sentek yang agak modul bakal contoh ke ngambil ke program oil and gas welding. So pensijilan ke diberi ngagai nembiak adalah C-Sweep atau ke TWI. So sijil tu boleh dikenak sidak ya minta pengawak ba dalam atau ke luar negara. So tak perlu katanya punya terkapai-kapai lah kurang-kurang biar ke sijil bukai.
0: Cukup mana atau

0: Laban terang nya tadi teka di padah nu antu tuan nya di ngambil ke bala kita di luar di demo palan sentek tu engka nya demo munyi ko kita engka nya di dinga sida age baru teh utai tu udah lama bedini no palan sentek tu tau ke nama krusus kurs ke bisik di break kita ba sentek lalu nama ia ke paling pemadu berguna atau ke pemadu besar khusus atau ke bidang ke dibisik ditawar ke kita Sentek tu.
1: Okey, nanti kita mendak Sentek tu sebenarnya kita sudah membuat 6 kampus bak seluruh Sarawak. So yang terubah tahun 2014 nya bak Kuching, Sentek Kuching. Lalu fokus area bak Sentek Kuching tu lebih ngagai teknologi lah. Nanti kan mendak teknologi-teknologi advance dari luar negara dalam atau ke luar negara memang bak Sentek Kuching. So kita oleh medak teknologi ke bisik di kembuan sidak Huawei, di kembuan sidak Gamuda, semua bak Kuching. So nanti bak Sentek Lunduk, kami bisik kampus bak Sentek Lunduk. Sentek Lunduk terlebih ngagai tourism ngau aerospace. Siapa ke kalak pergi ke Lunduk atau ke Sematan kin, nanti mansak bisik bangunan, bisik medak helikopter depannya nyak Sentek Lunduk. So fokus area Sentek Lunduk aerospace ngau tourism ni kepada aku tadi lah. Lalu udah nyam jalan gitu mimian bisi bak Sentek Betong. Sentek Betong tu lebih ngagai agriculture. Lalu SKS minggu yang kemarin premier bisi announce Sentek Betong dekat dijadi ke katanya buatnya flying school. Laban gudah bisi katanya buatnya stopportnya. Bisi lapangan terbang barunya. So that's why Sentek Betong dijadi ke flying school lah. Siapa kan jadi pilot tak belajar buat Sentek Betong ni lah. Kelimpah harinya jadi cabin crew pun sama digagak di Sentek Betong. Lalu pengawak bukai bakal berjahit pun bisa, kak belajar nyumai pun bisa. Alright, so dah berjalan kita mimin, kita bisa buat sari tu lah muka Sentek muka. Sentek muka tu lebih ngagai oil and gas. Laban kita target muka tu ya in between Bintulu ngau Miri. Dua lagi tempat tu nang popular katanya punya famous ngau oil and gas lah. Lalu jalan Hulu ke Mimet Dalat. Sentek Dalat tu pun special. Nanti kita medak mana-mana Sentek, semua Sentek 6 kampus tu tadi di Sentek Dalat tu bisi ngembuan program language. Barang siapa tekap belajar bahasa Cina, bisi and then kita impu tenaga pengajar memang datang dari mainland China lah. So and then belajar bahasa Melanau lalu mega belajar bahasa Inggeris atau bisi Dalat. Alright, so lalu mega kita ba Dalat fokus ngagai katanya buatnya berjaga penjagaan orang tua lah, delicate ngau palliative. So tu kita mayu katanya buatnya warga emas yang pusat-pusat warga emas tapi kekurangan katanya buatnya kita enda untuk mayu orang ke nemu katikat nyaga orang tua. So kami bisi ngagak programnya lah, training bakal ni kat penjagaan orang tua. Penjagaan orang tua itu kai nyaga mereka mandi, mereka makan aja. Dari segi medicine yang so semua tu akan diajar lah, prescription ubat ya bakal ni. So semua tu memang bisi ba dalam program kita impu katanya buatnya ada likai tu tadi. Lalu jalan kulukin mimet kita bisi ba Lawas atau memang untuk bahagian utara lah atau lebih ngagai oil and gas mega. Lalu the only one program yang kebisi meri peluang sidak tekak nginang Kerbau. So di Lawas ngau Limbang tu memang popular ngau Kerbau. Lalu mengganti kita mendat news di Lawas tu dekat di jadi ke pusat pengeluaran cheese mozzarella lah. Mozzarella cheese ke, terbesar di Asia Tenggara. So that's why Sentek bisiknya dia ke platform kena belajar berkeni sebenarnya kat nginang Kerbau ya ke ngau caranya betul lah. So ngambil ke kita oleh chief nama objektif ke dipinta oleh ke digagak oleh kita impu premier. So kita impu training program memang inline lah kena singgau vision premier. So ngambil ke kita yang ada kekurangan tenaga ataupun talent kena napi kita impu peluangnya.
2: Kak nanya megak sekali ke latih, mau latih ba Sentek tu? Ya lebih ngagai teori atau ke praktikal kini? Lalu berkeni kok ngau corporate kerjasama kita tu tadi ngau rakan industri di Pejalai.
1: Okey, nanti kita medak pengawal latih di Sentek tu sebenarnya memang 80-90% yang memang hands on. That's why nanti kita medak katanya punya entry requirement ngagai Sentek sebenarnya serendah lah, serendah asal nemu maca, nemu nulis, nemu ngira, udah tahu masuk dah.
0: Oh.
1: Laban kita bisi nanti secara keseluruhan kita bisi 80 lebih training programs di seluruh Sarawak lah campus. So setiap program tu tadi yang pun entry requirement berlainan. Bisi ya ke perlu SPM, bisi macam aerospace ya perlu lulus mathematics, science, ngau bahasa Inggeris. So bisi juga program bakal oil and gas construction crew asal nemu maca, nemu nulis, nemu ngira, sehat tubuh badan, dah boleh dah. Yang penting 18 tahun ke atas. So lalu nanti kita mendap maka kepada aku tadi lah modul-modul tu memang semua data daripada daripada industri. So senang lah, senang.
0: Ya, ada kebuah gangai belajar.
1: Betul, kan, betul, betul.
0: Lepas nutanya apa cukup mana? Jadi guna kena apa maya kita ke gawak. Jadi nanti ngenang ke belajar bah sentek tu. Ya, bisa bantu itu tuan tahu ke enam hari sentek tumpu bisa bantu ngagai bala raban ke ambil belajar bah sentek tu. Lepas tadi bisa kena ada perintah Sarawak dan sikit bisa merik pelajar.
1: Betul.
0: Nak ada berbayar.
1: Betul.
0: Tok kak lenek lagi ngambil ke bala pindai, bala nebiak di luar din. Ke bisa hati tok kira ke amat metok. Nak ada berbayar.
1: Betul. Ya, ya. Keliak waktu sentex tu baru di di dipun ke tau kan baru ditubuh ke mayuh orang umbay kami bulak. So nama kebuah kebulak sedap mana berkini ke belajar di sentex tu bisa bayar ke enggak. So jawapannya senang aja. Nadai bayar 1 sen pun. Bila orang madah nadai utai free baru ni tu. Tapi itu nang aku jujur aku madah memang masuk sentex tu yuran pendaftaran tak perlu berbayar.
0: Oh, ne.
1: Makai ngirup semua disedia, asrama pun bisi, lalu mega pakai katanya punya utai baju kita kena kita training tu tadi safety boot semua diberi secara percuma. Lalu bisi mega diberi allowance setiap bulan. Jadi semua utai tu free. So bila mana yang perlu dibayar, nanti nyemak kita itu tadi berhenti belajar tanpa sebab, diberhentikan atas masalah disiplin. Nya ajak kita perlu bayar balik.
0: Oh.
1: Nanti nyemak dah habis belajar, lulus nadain apa nama, semua utai katanya buatnya mojo joros lah kena kurang.
0: Oh.
1: Nadain nadain masalah, memang free, nadain bayar. Udah habisnya memang kita akan nolong sedak tu pergi ke pengawal. So nadain nadain minta 1 sen pun, anak irau. So apa yang perlu digagak adalah pocket money dari impu lah.
0: Oh.
1: Mimiat aja indian baju, baju dari impu. Yang selebihnya utai terkena trainingnya memang disedia oleh Sentex.
0: Oh, reti ya tuan nih. Kita udah sudah habis belajar, kita pun mantuk sudah yang ngigak pengawal.
1: Betul. Ya. Banyak memang salah satu tanggungjawab kami lah. Nanti nyemak dalam report, sudah state memang akan minta berapa ikut kau dah habis belajar. Ya, kau dah nerima latih. And then berapa ikut, berapa persen kau dah nerima pengawal, dah boleh pengawal. Itu yang difokuskan lah. Leban kami enggak sudah sidak tu dilatih, udahnya sijil dah pansut, dingkah badinding aja, nadai gawa. So kira macam nadai
0: pulai ke penguntung.
1: Nadai pulai ke penguntung meh. Objektif kita tidak tercapai.
0: Iya, aman.
1: Laban kita kak membantu sidak tu ngubah katanya bonnya penghidup di benua lah nilmu boleh beli gagak ke rumah ke beli ke retah lah.
0: Angkat ke hidup diri.
1: Betul, betul, betul.
0: Out nemon jam
2: dia luar dia bala peringat tu mayuh ke dah mun yang menyeku kita tu tadi berminat ya dengar sentek sentek tadi jadi nama tak perlu disedia sudah ya syarat okey basic tak mesti disedia sudah dulu kena sudah tu register dirimpo ba sentek kalau sekali ke munyi kepada dan tadi nasi kita bisa nak bantu mata duit bisa di anak si kita bisa punya bakal lawan dah.
1: Betul betul.
2: Budi yang bisa disedia.
1: Betul.
2: Kalau perengkap pelajar kena belajar kebukaan nanti bakal tentu nama tu ke patut sedia sedak ya mah. Sudah sedak ya masuk sentek atau ke masa sedak register tu pak.
1: Okey, nanti kak masuk sentek tu senang aja. Kita tahu register melalui kami punya website www.sentex-sarawak.my. Tahu mega sidak ya tahu kontak WhatsApp kami dulu. Laban kadang-kadang sidak dan pihak tu ya ndak ya confuse. Utai kada minat ya lain kada minat ya lain kada ambil ya. So sidak ya tahu bertanya sama kami dulu melalui website lah 0138172861 pun boleh ya. So nama tekap perlu disedia adalah diri impu. Ya mesti ready. Anang datai katanya bunya 50-50 lah kena kurang. Ngai kelagi nanti laban untuk teknikal tu ya lain lah berbanding dengan akademik. Laban teknikal tu nanti yang ada berminat susah ya kak fokus. Laban untuk tu tadi hands on. Memang hari-hari intinya mak nak ambil welding kerja ya hari-hari potong besi sambung besi. Nanti bakal kita ngambil akademik kita tidak minat bila masa exam kita boleh macam buku tu tidak. Laban exam kita memang di katanya buatnya di pedak hari utai kerigagak kita hands on. So nama yang penting yang paling penting adalah minat. Tidak minat anang datai. Ini ajak pesan aku.
0: Laban tadi bunyi kedek ni tuan nanti nak habis belajar bayar, mulai baru. Betul.
1: Nanti berbayar lagi nyo pulai ke Medis ke Merinsa ke Pindai.
0: Amat. Jadi nyo kira ke lain ke tanya tu hari tanya dia tuan nanti sidak ya laban bisik nak itik kampus ke nuan tadi. Sidak ke belajar ngagai setiap itik kampusnya atau ke terus ngagai nombor handphonenya tadi ajak nak tuan.
1: Terus pergi ke website atau ke nombor telefonnya tadi. Selaban nombor tu tadi untuk general lah.
0: Kemudian nandok baru nombor telefon tuan.
1: Okey, nanti nombor telefon aku pun 013-817-2861. Lalu nanti nombor general 010-808-7608.
0: Tahu ke kita taip aja kita ngigak Sentex.
1: Ngigak Sentex habis nombor
0: dia. CENTEXS. Nya nombor ya. Jako ke menudi tu tuan sebedau kita nutup randau kita sebuah tu sari tu ba studio mini kita di muka dia tu.
1: Okey, jadi aku kak ngelalau semua ke bisik ba apa nama ba muka ba Selangau ba Dalat sama-sama kita datang ngerami katanya punya SKS kita ba muka tu laban. Nanti kak ba tanya ngau lebih silik lagi kami bisik buka booth dia ba mulai ngau sida Yayasan Sarawak ngau MITD. So ukai seminar Sentex saja bisik dia mana-mana semua universiti di bawah state semua bisik dia. So ngambil ke kita oleh ngambil the first hand info lah. First hand info nama utai ke minat kita akan nyambung belajar ke nyambung belajar dalam bidang nama semua bisi pada dia. So sama-sama kita datai ke SKS Mukah. So anang muai peluang kita laban masa depan kita kita impu ke nentu. Orang bukai ndak boleh ndak boleh katanya pun orang bukai cuma boleh meri advice maka kita itu tadi lah mai sidak tu asu sidak tu belajar tapi sidak yang ti sidak yang pungai pun ndak boleh gagak kita. So your future is in your hand lah.
0: Ngarap ke terang merandau kita sebuat ngambil ke datai ngagai bala pindai bala nebiak bala wadin yang kaknya agi ngigak dini ka nampuan pelajar ngau nadai berbayar nah.
1: Semua tu free untung untung orang raya Sarawak nak untung ya. Semua tu ada berbayar.
0: Terima kasih tuan harga berandau ngau kami dua DJ Desmond.
1: Thank you Margarita ngau Desmond terima kasih.
0: Jadi kita pulai baru ngagai pengeluar program kita di YFM Kuching tu Mel.
3: Terima kasih Mang Desmond. Ya terima kasih. Assalamualaikum ke pengawal. Bye bye. Ya peninggalnya tadi kita sudah mendeng ke randau Margaret Remeng ngau Desmond surai ba program Sarawakku sayang muka ya ke diatur ba dataran pehin setia raja muka. Jadi ngagi kita ya ke diau nak jauh hari menu muka kita ya ke diau di Sibu, Selangau, DJ au atau ngulu program ke bisi diatur ba pengelama 3 hari berengkah hari kemari saritu ngau mega pagila ya yanya ba dataran pehin setia raja muka. Jadi ngau tu peningat kita berperindang dulu sebelum kita mendiang ke program tanduk program ke benda ya tanduk program Rana Pemansang kita terus berperindang dulu ngau lagu ke di by Ricky Andrewson tua enda setipa YFM segulai sejalai.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai Y912. YFM segulai sejalai.
2: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
3: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
2: SCSJ ke-9 berengkat final dekat Diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Okey, selamat malam pendengar manyuh kita lagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah dengan RTM Klik atau ke channel MyTV. Ke lemah itu kita baru program Randau Pemansang di Kuala Kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke Sari Temegak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan Siku Mega ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program Aram Mansang untuk ya sehari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu ianya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kelemah itu laban ke tu berpeluang berandau dengan Siku Mega temuai ke dikangau ianya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemah itu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari pun dulu pengulu penatian wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tak kemai ya ti ti agingan.
2: Terima kasih ngagai wan DJ. Mencoba bu keudah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rantau rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Aras Sarawak.
1: Iya.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo de ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah, ngau 4 buah rumah dari Bawi ulu mana.
1: Semua ya.
2: Semua ya.
1: 15.
2: 15.
1: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak itu tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke Subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira ke dai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke Kalak Megai kita ba
2: kira nak jawab juga. Aku ngepun hari pengari dun. Dun N34 Batang Air.
1: Iya. Yeah.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu pak peringkat parlimen P203 Lubuan tu dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: aku. Yeah.
2: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau, YB juga Muyang sepenggal, lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkwe. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu.
1: Yeah.
2: Lalu dia tu tuan DO kami enya akui hijau.
1: Ya ke Benong, Bangku Pengawal.
2: Oh, Benong. Ya.
1: Okey, jadi peningkat banyu, ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu, kita akan mendak kami live megak. Okey, Benong beranda engkau pengulu pergi anak wow. Bekau engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik, ke dekat dibaik, ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di lubuan tu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu ne. Kau jadi anbiak ba pilih menua kita di tu dini sida ya bersekolah. Ya sida ke sekolah primary, padanya nampu ngagai sekolah primary ba dini.
2: Jadi ba kuasaan batang kari di tu bisi doi ti sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
1: Tahu.
2: Di tu sudah belajar hari prasekolah ngagai primary 6 tahun 6. Lepasnya sudah ngagai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngagai tahun tahun 3 tahu terus ngagai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Antu.
1: Oh.
2: Lalu bisi sekedar kita pilih ya. Agai MRSM Betong. Pompat pun 5.
1: Iya.
2: Bisi sekedar kita pilih ngagai sekolah sains dia tu.
1: Iya.
2: Amanya berapa tahun tu bisi dikirim ke Pomwan.
1: Anbiya kita ba pilih
2: mulu tu. Lalu amanya kagai Pom 6. Nambiya itu sudah masuk lagi SMK Ngkelili,
1: yeah.
2: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai terus dari Pom 5,
1: yeah.
2: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tuh mayuh masuk IPG, Institute Perguruan membekal de Kucing,
1: oh,
2: de Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggur.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk age tanya universiti Unimas,
1: oh.
2: UITM, UPM kada Bentulu ke ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
1: Oh.
2: Mayuh maka gua simban kebukai.
1: Oh, sidak ke nampuh pelajar berenggat secondary ketika setinggi aginya. Kiranya pula ngagai negeri kin.
2: Ya, negeri kin. Semua ke negeri kin.
1: Jadinya sekedar hari penerang ke dipegulsi ke pengulu pagi ke kita senentang ba perkara pelajar dan biak ba pilihan menua itu di menua enggari lebuan tu tu.

0: lebuan tu. Tok, laban nuan ke nyadi pengulu, abak sita di tok nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngagai nuan. Tok agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tok laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan kena bagi aku mayu agi nya orang bertanam topi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi penatai nya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak penatai.
0: Oh.
1: Terlebih lagi lebih nyom bak primary kurang lagi masalah. Maya nyom ke secondary.
0: Banyak nyom pulang lagi negeri nyom jauh lagi.
1: Lepas dia benua lu jauh amat ke pasar. Tengah tengah air bisa 3 jam. Bayar motor air sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Awak.
1: Dah nyom pulang. Bukan nyom kau ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayuh berkongsi bayar lagi. Bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu.
0: Iya.
1: Keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300. Nanti berkongsi. Lepas lagi.
0: Iya.
1: Tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah.
0: Amat. Awak.
1: 2 minggu balan nembiak kulai.
0: Oh, dua minggu sekali.
1: Dua minggu sekali. Oh. Siti penanggul ke besai dikira. Maya namanya masuk agai form 6. Tidak perlu ke komputer.
0: Ya. Laptop.
1: Registration aja masuk dengan laptop bisa kira 4,000.
0: Ya, ya.
1: Gulai ngop kayaan, macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Labanya nyu mungkal baru
1: nanti. Ada rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laban benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu tu benua ke jauh di lawak kita. Tebal lagi kami sebuat laban ke data dari benua Bandar Kuching dan nemuai gitu. Kira-kira ubas jaga apa jauh penyauh penjalai ngagai benua di ulu engkari itu nih. Atau kenang ngambil kenuan pu bercerita engkau lenak gigai balam menyuah kudu dengan kita engkau bala kebenung kemudian kita live penyawah menua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu menyuah ke dekat dikenang di tu tuan ngagai dengan menyuah awak berkenai cara kita boleh ngenatai ke diri ngagai menua tunggak kita atau kita ke hari menua di tu kita akan pansut ngagai menderi awak
1: ya dulu nang amat Siti aja, ngena air aja.
0: Oh.
1: Pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkus sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis.
0: Oh.
1: Lama nunggu dah mulai baru. 10 tahun nanti kayu ketua. Dalam mayanya. Nadai orang minta jalan.
0: Oh, jalan nak dintu ni?
1: Nak dintu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai. Mana bergempuang kan kita. Begitu ruyung. Tapi jalan dah 50 kilometer. Nadai daya kami
0: betul.
1: Ruyung.
0: Ya, ya.
1: Hati ke, tulang ke, sejam dua jam sehari ke kak lebih harinya jalai majak rusak hari sehari lalu ingat aku dalam lama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti jadinya kangen usah kami.
0: Tu nyu nguyang agi kenang serentang pemansang ba menua kita di tu atau begulu au. Bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding kengau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu. Boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru dia nuanya. udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke dia bab no ulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih mimiat. Alah dia pedih ya. Nama kebuah. Dulu perundukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari susah nare berbagi kenya. Lalu ngarap kenya datai ge kami menua ulu. Bisi susah mimin. Nyalai coba bisi ninga cerita aja. Kadang-kadang ada daripada datai ba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu. Mai mah ubah. Laban perintah nyoda bisi ge. Peruntukan. Iya, iya. Maka jalai bala ke dia tu bisi pemana hari perintah Sarawak. Perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala.
0: Iya.
1: Ya ke pengarap kami ngambil semua jalai bala ke semina jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Ulih damai perintah pulainya di jalai negeri.
0: Awak.
1: Kelebih harinya jalai. Udah mupu di itu.
0: Awak.
1: Mayuah package ya, beka dulu beka ngai kami itu ambil kebandingan jalai kami itu.
0: Ya.
1: 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak.
0: Ya.
1: Tanda itu jalan kancur bangsa kita sade, ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu udah bisi peruntukan nengah, kayak itu jalan kok nengah.
0: Ya.
1: Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR lalu nambah kena bisi RTP ke debre YB melalui YB lalu dia tu megah baru dah debre YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan sah kita tadi ke tu dah nanti kan agak ada lalu lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai ceruk, YB, impi pun kena jangka pendek, sudah merek 5,000, kena ngeripenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak ya?
1: Nanti RTP-nya ke masuk. Nyalai, terima kasih ya, agak YB, doikonya, udah, ninggal sebana kami. Rakyat kerito, tang penanggol jalannya namanya,
0: aman.
1: Jalai ketusur, udah suah kok nganjuangnya. Jalai ketusur bisa pansa kata tadi, nggak nganti mah, Maya hari ini hari JKR ke hari sedah, YB,
0: agensi kebekawal nih. Jadi peringat manjuah, balik kita ke di bedak kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang menua ulu hari itu video atau di pada kita untuk ya penjalai kami sebuat dari pasar lebuh antudin untuk kami boleh data yang agai menua ulu hari itu tua bengal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk titik lagu dulu lagi tua nampung baru balik kita akan dengan kami terima kasih pemanyuah dengan kami secara live di RTM Klik ke channel My TV terima kasih lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nak lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau enggak temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita ingat pengulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak baru randau tua itu pengulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja itu jangka projek ke sudah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelasa bimbit senentang projek jalan ini enggak sih projek bukai
1: au mahu projek-projek sudah dan beri YB kami lo ikutnya. Ah, buka rumah, buka ngeripe rumah, buka atap,
0: yeah,
1: ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, telkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyokada tay. Tajanya udah lama kami nganti, yang udah lama berdiri 6 tahun ku dah. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Jadi, ote ke pinta tadi nih. Ote ke Benung ke pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan. Jembatan kira Siti Lorong lah. Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buat orang baik lagi. Nanti berbaik barang. Berkari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni. Boleh di pasar, berbeli baja, beli terbuka.
0: Itu sana. Berangkut di pedias.
1: Nalai. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari. Rantau ke Manis itu. Boleh ada pujur ke tu udah ada taiba MP lalu udah ada baya ngagai pak ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah mau berkeni ke pengujung ngarap kata okey mah. Lawan dia senar gak kami menyemrai sungai.
0: Bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke data iba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nanti mata gantungnya ya segi. Maya tua ke ngenaknya tua ke berenggut barang segi pedias ni. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Engkari itu pengulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari pandai jari baru tadi kemanya beda landa ni. Kan oleh berkusi ke bimit.
1: Jadi ia ke dia tu. Kota kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimit. Buka kita nak beda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja.

0: Oh, mana pengerino, pengrajin, lalu pengeran siang hati bala rakyat itu ngerjala dah. Nyalai. Ngarap-ngarap. Mujur untuk ini ada tulung lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil Siti nyari ikan tagang kami, sistem tagang. Sistem tagang kami nya pajai cerita. Kami ngagak ke diri, suah udah minta ngambai jabatan pertanian.
1: Ya.
0: Ngagak jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta ngagak forestry. Medah ngora dulu dia bisik. Forestry kan nyintu udah. Kemre tanya lalu dau nyari ya ke dia tu nyampau. Tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami suruh mampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga
1: tahun semua ya nubuh ke sistem tagang kita ingat
0: bisa 5 tahun sudah.
1: Okey,
0: ada tu nyuh sudah masuk ayah ke taratur lagi bisa orang jaga ke ke nyala ya ke nyual ya ke nyibun harga hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari
1: iya
0: pihak yang berkaitan
1: hari utai tanam tadi penggulu engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu engkau hari pengelandik jari bala badi tu engkau bisa udah dijual kita buat market luar lepas itu kita bisa bisi internet keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online bisik ke ni?
0: Oh jadi utai ke gagak kena pengalik jari itu amat hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu itu tiap pintu orang agaknya agak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu agak skim gemburuk dia ada airo dia sampai ke Sekerang sampai ke Betung sampai ke Lubuan tu ke Seriaman mayu ada jual jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan puak kumbu sekali sedang ngagak 4 itiknya boleh jauh laju lagi kan ke lebih harinya utai kalau segi ini ngagak puak sungkit hanya mal ni ohnya sekedar bisa dijual ke sekedar anti menuan bisa peluang medak maya pengalami maya ketetai tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit yang maya ada kena kain kebat sekedar
1: sedang ke belajar ke pasal hasil pernah jarinya sehingga belajar di bala tua di tumpu pernah naik tumpu lah
0: nang belajar dari orang ketua ini lah sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia.
1: Yeah.
0: Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Engau mayu tu bukai, nya sedai berjual kediri kiri. Nada pedanya orang online orang kayak utai. Nada ada peda, dan sumber peda.
1: Yeah.
0: Baik berapa itu nurun pulai nada lagi. Udah beli.
1: Laku punya. Kita tu lepas kita ada mesti internet sambung ya cukup mana. Jika kami sebuah tadi buat sangkai pendaik tadi bah jematan tadi kan lainnya segi sudah kira kata aku baik kita cukup dok kita yang datai ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar tadi okey berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemangsam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di Engkari Lubuk Antun itu untuk pihak itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan

0: dalam niat Hati Nuan, sebenarnya Nuan tu tadi kira ke ngelengkap bahawa Nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Oh ya.
0: Aw ah.
1: Tiap-tiap ikut tuai tidak enak mesti berniat. Niat ke pemujur.
0: Ya.
1: Niat ke pemansang. Pak tiap-tiap menua kada pegai. Jadi bukan mengaku tapi aw sending dia tu.
0: Ya.
1: Jembatan. Jalai. Sebenarnya apa jalai? Mesti laban buka jalan simpang kampinya 6 km. Kereta 100 meter kada kerja RTP. Nak 5 km udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah dah nanti dah. Dalam nak bulan tu bulan Rudi. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi. Ambil udah mau jual udah meruan. Lalu kelebih harinya sekolah kasih yang medak bala cikgu, kasih yang medak bala nemia dia dua cik sekolahnya dah sebut sekolah dah. Jadi perincangannya nak udah bisik perintahkan ngadu ngarap ke maya tu maya aku nyoba doela sekolah udah ada duk baru sekolah baru. Nah, kebesar lagi, keselamat lagi, lalu kenyamai lagi, no nembiak belajar, no balai cikgu ngajar, semua boleh ke mana, kemudian sekolah apa mana.
0: Ya, tu benang tentang sebana engkau peminta peranak badi tu pengulu labanuan kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Okey. Bagaimana cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke serana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di tu kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bagaimana ni tau ke berkongsi mimit
1: jadi abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah abad upis aku kerja bau pis pejabat daerah Lubuk Hantu. Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat dahulu tu tidak bisa peluang nurun kenya. Laban yang maya sida yang ngambil anak tau kebanyakan anak ke sekolah. Kelebih harinya kami bisa grup saya dah tahu hubung aku dengan grup aku dah ngadu ke grup grup tuai-tuai rumah Batang Kari mesti semua bala tuai rumah mesti dia megang lebih harinya ke rakyat biasa mesti grup Batang Kari yang tadi tuai-tuai rumah Batang Kari mesti hanya grup Batang Kari kalau lebih harinya saya dah tahu kontak aku mbuk dengan nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita agaknya mencintai ke dekat di kenatai ke gaya pengulu secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi nombor di ayan ba screen TV kita di tu ne. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke di sebuah tua kenyari pun randau tadi pengulu. Engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat di perkongsi ke Nuan. Engkau mesti sekedar tanya yang ada di tanya aku. Ke dekat di perkongsi ke Nuan.
1: Mana kanya? Laban di tu kami 15 buah rumah. Nang mayu penanggul. Sedang ikan. Mansa aku, dedengar pendiang aku. Sedang melalui hari WhatsApp group tadi. Hari minit itu yang saya dah kedanyuang 6 kali setahun lagi upis. Harinya aku medak nama penanggul nama kena bincang. Kelebih-lebih lagi maka dia tu semua rumah panjai malah dan kari itu udah berumah baru magang. Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka ngau rumah nangga hukum kudangwa sebab. Segal tabak. Tabak kalau ada kerja sudah siap. Jadi nangga mengka tahun tu tadi sudah ada sungkur orang sebenarnya nembuk ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak enak bekerja ke pengawas tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih banyak salam. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta hari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari tidak, asu anjung ke pusat khidmat. Nya selalu danjung.
0: Iya.
1: Lalu nya bidang otai kedai kerja aku ngelama tu nguji nulung bala rakyat. Ngambil pemujur sida pemujur aku nya ngambil kagak-kagak kete-kete udah ngatur, yeah. Udah minta enti nya bisa dia kerja. Nyalae. Ari nya aja ari aku.
0: Oh.
1: Ngarap ke kita boleh ketemu baru nyamai carai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya, jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow kelemah itu kebenarnya kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis benua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu jadi sudah ke berkenan ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia bapilih benua lubuk antu atau debegak kita nya berasai gagati sama kita itu dah ngasai kita sudah ubah pemansang sudah dibaik perintah ke bagaimana kita di itu tempat lagi ba pengari rakyat ke bagaimana kita hari cerita dun enggak hari cerita parlimen jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengar kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tepung dulu enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching yang juga pengurus YFM ingat Cik Monica Midi enggak bala kukai sama kita ulung kari di itu rumah ngindang rantau ke Mayu Manis berbesar terima kasih ya. Bersambut kita sebuat ke cukup mana ungkup kami ke datai nemuai ngagai menua di di Ulung Kari Lubuk Antu. Berimu bagi kita bawa awak bukai dalam program Randau Pemansang bawa awak bukai untuk kami seminat di YFM sebulan sejalan. Terima kasih.

Ya, nyana kak kami mai kita mending ke tanduk program Merandau Pemansang Peninga. Jadi sekali lagi, mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya baru aja masa radio kini ke pagi itu. Baru aja mending ke kami ba YFM, tentu ya ba Y912 ke pagi itu ba pagi hari 6, sehari itu 3 bulan 10 2026. Kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tau kemel nyentuk ke pukul 12 tengah hari itu lagi Peninga ya. Iki jadi itu Peninga sebab kita mendiang ke lagu Tik Nangkan Ketul Legi berkongsi dengan kita Siti Berita ya ke bisik dibaca kutuk polis PGA Brigade Sarawak ngerikut ke barang rampas tiba ungkus 84.42 juta ringgit hari 21 bengkah operasi ke diatur sidak ya kenyau hari 14 ngagai 30 hari bulan 9 to, tadi ya jadi pemuju operasinya peningal ngujung ke sidak tu tadi udah mujur nangkap 41 ikut orang tinyeng kaum 11 ikut rakyat menua luar ya jadi barang ke pemaduk mayuh dirampas sidak tu ianya optaring libas ke diatur ditatau kucing ngah betung ya ti bekau ngah pengawak ngumpul serta ngadu ke asil kayu ngau nadai permit sah jadi barang rampas beroperasi kebukai ianya bangsa barang ke dijaga perintah daging ais daun ketum mayuh macam bangsa insap ngau ai bisa ikinya tadi berita dikunci kaku ngau kita ba Y912 ba jam kita ke penudi ya berpindang dulu ngau lagu ke Dubai Serami Anang Guai YFM Y912

0: CSJ ke 9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke 9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Hello, aku Pembela David YFM, boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Click.

Bujang Ulu Sungai, lagu kedibai Marina Jara Peningang Ujung ke jam kita dia tu pukul 11.47 minit pagi. Sekali lagi mari selamat pagi ngagai kita ya kagi mengkam milih kami jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu peningang banyak kenyak kita benua ngerja pengawak di rumah tau ke kita nyangkanya ya ke berjalan ke pengawak shift kini berjalan ke pengawak jam ke dia tu selamat mendiang ke kami ber-UYFM ya. Okey, jadi sekali lagi nesau bala mayuh ya ke diau ngelingik bagi menemu muka sama-sama datang ngagai program Sarawak Ku Sayang Muka ke diatur ba dataran Pehin Setia Raja Muka ke diatur berengkah hari kemarin sarito ngau pagila hari ke penudi ya. Jadi mensia mayuh ke dekat datang ngau meda program tu kita dilalau ngambil kenda ngengkah ke kereta bandu ya ke tau ngasuh jalai bersekut ya pemaga kita tahu ngengkah ke kereta kita ba menara Pehin Setia Raja upis pentaberan Perintah Sarawak bagi menemuka Masjid Setia Raja ngau palan komersial. Okey, tu ngagai kita nyangkanya dekat ngulu program Sarawak Ku Sayang Muka. Okey, Nana ingat peningal malam tu lagi kita bisik program anugerah carta siapa juara ke-9 ia ke diatur ba Dewan Tan Sri Dato Amal Steven Kalong Ningkan di Betung berengkah hari pukul 5 lemai ya. Masuk nadai berbayar sama-sama meh kita datai nyukung bala finalis-finalis kita malam tu lagi peningal ya. Ikin ngagi kita ia kena ulih datai ngagi Betung malam tu lagi anang irau anang tu sehati laban kita bisik nabur ke terus program tu ba live Facebook FM Iban serta mega ba radio kita boleh mendengar ke kami kena frekuensi ya ke semak dua kita ngau kita mega boleh mendengar ke kami kena RTM Click serta channel Astro 871 kan jemaat tak lagi mendak bala finalis kita kita boleh mendak ba Facebook YFM Iban anda ni ingat like serta follow YFM Iban page Facebook kami serta mega media sosial YFM Iban ia kebukai. Ok, jadi pukul 12 tengah hari tu lagi peningan mai kita mendiang ke berita tengah hari ia ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching lalu terus bergulai dengan pengeluar program kami hari 6 station ba awak ngelah tengah hari tu lagi peningai ya. Ningat ke kita ngau duitik lagu-lagu ke Dibai Stevenson Bintang Pengerinduk tang sebenarnya mending ke lagu ke Dibai Penny McLean Nuan Milih Pergi. Mumpuk dulu aku peningai. Bye-bye. Selamat hujung minggu.

Sapa dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Ya, pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari peningah. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Perengka guna dikena ngadal ke air bersih di muka dekat majak di Kelati ke setipa ngau pemansang infrastruktur ngau ekonomi bagi menuanya. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke perintah Sarawak udah ngagih ke belanja RM240 juta ringgit dikena ngaga palan pemersih air Basung Fasa 3 di mungkur pengawak ngaga sebengkah loji baru diulih ngeluar ke 60 juta liter air bersih dalam sehari. Tungujung ke kapasiti palan pemersih air Basung majak nambah ngakai 120 juta liter air bersih dalam sehari. Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke jakunya bahawa pengerami makai lemai program tuai begulai ngau Raban Bansa ngau tuai komuniti di muka. Berbah ngonya pagi tadi Premier sama bisik ngau masuk aktiviti breeze walk begulai ngau urang mayuh di muka ke diatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi menua muka. Program breeze walk nyak diatur hari dataran Pehin Setia Raja nyentuk ke kedai kopi ba penentang tebing Sungai Muka. Dulu akhirnya Dato' Pahat Tinggi Abang Johari muka sama bisik ngau masuk senam robik. Udah breeze walk ke tembok diatur, Premier sempat ngelimpang ke diri ngirup ba setabak serta nyingulai mensia mayuh ngau uradagang ba pasar muka. Pengawal bukai ke sama bisi diatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi menua muka ianya pengerami main asal Sarawak ke diatur demalam ba dataran Pehin Setia Raja Muka. Pengerami nya meka bisik nur mandang ke mayuh macam pengawak seni ngau main asal rakyat ba menuanya. Pengeraminya meka sama bisik digulu kaban Parlimen Sita Igan Ahmad Joni Zawawi sapit resident bagi menua muka Bajuri Bidin ngau tuai pemesai eksekutif Kaunsel Seni Sarawak Dr. Sufian Jalid. 19 projek ti bungkus 180.9 juta ringgit diatuk benung di pejalai keba Sita Kaunsel Negeri Tarat. Kaban Kaunsel Negeri Sita Tarat Dato' Sri Roland Sagah Wiin madah kedua ri projek tu udah tembuk gagal. Kelimpah harinya 4 projek ti bungkus 126.8 juta ringgit diatuk benung berjalai nitih ke tusun pengawal. Lalu 13 agi projek kebukai ti bungkus 51.25 juta ringgit agi benung di perambu. Ia megak ngansak semua agensi projek ngambil kenentu ke projek ke di perambu sidaknya di pejalai ke mana serta tembuk nitih ke timpuh. Ya mansut ke jakunya bahawa pengawak ndur berjadi ke projek tembok gagak agensi pengatur pemansang gerita Kuching ngau pesta pengkalan kampung empungan 4.0 di Serian. Hanya nak nabur ke berita tengah hari, berita tu ditusun Rusi Tampung hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani.

0: pagi meh.
1: Dom, beli garam ngai kedai dulu non lai.
0: Oh, sekejap dulu lai.
1: Dom, manuaknya beri makan dulu.
0: Lagi meh lai, lagi kiruh narku tu.
1: Dom.
0: Indai, dom benong ni ngau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mai program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu, Nai?
1: Dom, Indai benong ni ngau YFM tu.
2: Okey, terus begulai ba awak ngela tengah hari hari 6 ke Sarito Peninga ya, 3 bulan 10 2026. Selamat tengah hari, selamat ujung minggu. Ngagai kita semua ke lebih hakik ke benua mendiang ke YFM jam ke dia tahu ya. Di serata Ndur, kita di serata menua Sarawak, lalu pihak mega kita di menua Bukai hingga mendiang ke YFM ngena RTM klik ya. Jadi harapkan kita sama lantang likun meh hujung minggu tu. Angka bisik ngulu pengerami ke benua dia tu, rejam ke dia tu ya. Mayuh pada aku pengerami ke dia tu lebih lagi di serata menua kita di Sarawak dia tu ya. Okey, jadi di YFM Kuching kita bergulai dengan aku Sam ke tengah hari tu. Tentu ya sudah tu lagi ngangau ke kapan pengeluar program ke sama gawak ke sari tu lagi ya. Berengkeh hari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 ngali hari tu lagi. Kali bakal selama ngepun ke awak lagi kita bisa program randau minggu tu. Nama nak kini topik kami sebuat ke tengah hari tu. Lalu pihak mega tentu ya program kenang dianti-anti ujung minggu ya. Program carta kenyalang. Kita kedekat nemu pemutus minggu yang kemari. Lalu pihak muka Kak Ninga ke bala penyanyi ke bisi belagu meh ke sari tau. Sekali ke nyang ke datai ke konti tau ke ngena arus telefon ya. Okey, ngambil ke nak masau jam kita dulu ngangau ke bala kaban ke gawak tengah hari tau. Aku ngangau ke orang jauh dulu. Anting lama tu selalu ngangau kurang semak. Tu ngangau kurang kata sekian dulu. Orang utara sekian dulu. Orang Limbang dulu. Selamat tengah hari orang Limbang.
3: Selamat tengah hari Sam. Orang Kuching.
2: Ya aduh.
3: Mentang-mentang dia Kuching. Aruh ke Limbang ke.
2: Aruh orang Limbang. Aruh lo Kuching ke deh.
3: Dengan Kuching boleh.
2: Ni nak tahu. Ni tahu nak ingat ke menua ni. Duh. Limbang yeah, semampai yeah. Di hati dom. Ya, kucing ya, tanya kini kena.
3: Dah gigak makai.
2: Kucing.
3: Aku kenyawan.
2: Limbang semampai dalam mati. Kucing dor gigak jerki. Nyah ya.
3: Ngam pun ya ngam.
2: Ngam ne. Nama berita dom tengah hari tu.
3: Berita dari info tu mana Sam? Gaya hari tadi lebu aku ke natai kedirinya bisi memua di atas din. Kemayanya lebu lagi aw.
2: Kita di Limbang di bisi pengerami ke maya tu dom?
3: Bisi laban pengerami ba Dewan Suaranya hanya luar ke Bergelomo mengajar tu tadi nemuai ke Limbang tu tadi berpusat di Limbang. Lalu dia mega bisi pengerami ianya hari Bukit Mas benong dia tu jam ke dia tu.
2: Oh, pesta Tasik Mas ne.
3: Tasik Mas ya.
2: Oh, berengkah sari tau ne.
3: Ya berengkah sari
2: tau. Ndak tarik di bala pengajar di belagu besike.
3: Bisi aku tadi sinarit nanti di selalu ninga pengajar Johannes Tulang tu tadi. Ya nada di tahu ya nyau kelawas kian.
2: Oh pia nanti pia.
3: Aku nak nemu gigak cigo bukai ke.
2: Kangau ke Belanda de. Kanya jauh Dewan Suara ne dom.
3: Lapanya sidanya ketemu ke cigo tadi ya. Cigo Johannes tadi nyau kelawas ya nada.
2: Kai. Saya mane. Kelawas kian. Oh. Nanti ndak pamo ngesuah ke mimiat ba konti dia ne.
3: Betul enggak meh. Nanti ngarap ke bisip ngari mah lagi saya ke lagi gitu mau ke jantung.
2: Aman ya. Nanti nadai nuan tahu ngari ke Limbang lagi. Barang kurang memberi merkah lagi.
3: Malat.
2: Okey, tua ke Miri dulu, Dom. Siapa nak pelabak tang pelabak aku? B pelabak aku. Halo B. Betul tak
4: ya,
2: kini?
4: Ya, hello ya, Sam.
2: Ya, beli nombor tu lagi.
4: Ngayon aku ke cerita bos besar kita ibu betuang ne.
2: Bos besar ibu betul. Kira single, mana orang cerita ne?
4: Iya, single. Es bampai single atau Sam?
2: Iya, single and viral ne?
4: Iya.
3: Ngedeh the Sam, the single the cerita.
2: Aku single tambah double. Ada anu ni debi, anu ni debi dom. Sama.
3: Tilam single double mayu artinya.
2: Kita tiga tu pelawak aku single.
4: Single.
2: Anak macam aku korang dia dua ni debi.
3: Dia aja single double.
2: Single double. Orang lima ada dua single ne.
4: Ya, Hana pen single.
2: Hana single ne.
4: Dua single.
2: Tim single. Kita itu aja ke tim single lagi.
4: Malah bukannya double
2: malah ibu ayah kita. Kasih yang ibu kayak berdau bukan mar deh. Ibu kaku, ibu bungian mar. Okey, Abi, nama berita Abi.
4: Berita tu semamai mana Sam? Hari kita di Miripen, puji Tuhan, ada bisik sebuah nage gak. Jadi minggu lepas bisik gak penanggu mimet di Miri itu. Jadi minggu tu kira ke dah gerai mebab menua Miri itu Sam.
2: Penanggu nama B?
4: Sebuan kita.
2: Oh, sebuan. Amat.
4: Ya, anangga nyo rundiang kelimbang dulu Sam.
2: Ya, meh. Nyuka pulai kian ningat tu. Nah, nak nyoba di Kediri sore itu B. Tanya bos nodah ke betuang.
4: Betuang dia.
2: Dek, ada kia dulu ke B?
4: Oh, nanti bisi orang skunsa lapan nak deh.
2: Oh, amat deh. Ngasuh bos normally tiket belum kabang.
4: Oh, benar tu tujuh ni ni ngah kita
2: ini. Ya deh. Belum makai keripa perobi. Nada ingat ke kita.
4: Nada ingat kita kebet cerita kenyalan cerita sira ya.
2: Nanti ulih kiru mana? Ulih bosnya kebenarnya.
4: Dah awak siapa kita itu deh sen.
2: Ulih COD ni.
3: Aku
2: nak
3: nyangkong 500 sen.
2: Ulih datai dia ni dom.
4: Datai ya dia tengah zaman AI ulih menganjungkin.
2: Kena nganjung kena AI.
4: Minta tayap dia menganjung ke lima.
2: Tayap ke keripap dia ni buat chat di VT. Okay, okay. B, kita dia nanti pengerami B, Maya tau?
4: Setakat tu empai bisik ke tu Sam. Lama minggu lepas nyo capuh diri
2: amat kami ramai, di Muamiri tu
4: bisik tiga itu program tu dah muncul dia tu tadi.
2: Ya sama bakal limbang udah regata kita dia regata mana
4: regata subis
2: ya limbang lebihnya regata limbang kak
4: iya betul
2: ya ramai. Okey, lagi kita nampung hal singlenya apa nyai su singlenya lagi nabi
4: sampai ke kucing kian ke dalam.
2: Siapa single hadir? Okey, Bi, kita ke Sibu dulu, Bi. Pak Wak Kumar, Sigi Mar, Pak Wak. Halo, Mar.
5: Sigi Mar, Mia.
2: Ya. Mar, orang Mar, Mar.
3: Mar,
2: Mar. Mar, AKA Nebung.

0: berita atau
1: tahu.
0: Tahu amun ngai ngelawak kemiri agene.
1: Woi batu.
0: Woi batu ya.
2: Woi batu repot.
0: Woi batu terus ya Mar.
2: Bare GPS ya
3: dan lawa ya. Kemiri lah. Au.
4: Au. Benar aku suah kemiri ta aku menjadi
1: gua. Okay. Cah resil ini.
4: Kan kuliah kacau orang bedong on air ke kur.
2: Sige bukanya ya. Sige bukanya
0: orang boy batu ni Mar.
1: Anak ngakak ke keripap dia lebih. Asu beli kediri keripap ya lah. Oh, bisa boleh Rita Raymond Nseluwai Nadai
4: Dito Nseluwai Nadai tak ngempelasi
1: apa Arab kebisai malah gini sida ini impitu sida ini impitu ini bungi yang tau makanya lagi
2: iya ini ayo tak 16 tahu
1: apa bungi yang nemar
2: apa bungi yang tau
1: aku medah dia tau benung prasmiane DS ngau mar.
2: Ya, baru dah berjadi. Lepas kita ke Betunga ngau pintu penama Pavilion ngau services. Dia di pedak ya udah Premier Sarawak udah tamak kia baru empat lama udah tamak kia tu. Nama tu
1: Senet. Aku bedak ba TV itu itu udah berjakau kia tadi ne.
2: Ya, dah saya ke datang di tu deh, Sam.
1: Aw amat, amat ya, bisi. Aku benong benda TV ke dalam tu ne. Aw ya, ngarap ke nadi penanggul seduai dia meh ya, walau tajak walau tajak pan benong walau. Tajak fan benung pengawal berjadi ke nada ngacau orang aneh mar.
2: Iya nada ngacau orang. Nada ngacau orang tadi tu Sam.
1: Nada ngacau orang.
2: Niga kapan kita kebuka Sam?
1: Okay, aw seraya seluar nangkap plasi kini aw seluai kini dia. Kita ke Bintulu dulu. Okay, ora Bintulu, halo Bintulu.
5: Hello Sam.
1: Okay. Tu double tu dah.
5: Kepulai ko.
1: Mudah kami kesinggal lalu jili asa ne Yuan.
5: Nadai.
1: Tu double. Nama berita di Yuan.
5: Mana
1: gerai ne. Oh banyak banyak gerai anti gerai uliah lagu banyak lagi ne Yuan.
5: Nau
1: lihat rekuang. Tadi mada gerai, lu pilih rekuang.
5: Rekuang.
1: Kita di pintu lu, bisa pengrami ke dia tu Yun?
5: Ya, bisa.
1: Oh, amat amat. Sarawak Agrofest. Padang bila lama ne?
5: Aw seberai tu, jauh lihat pedak hari
1: kote tu. Oh, ya. Nasib, kan ada mini studio ke ne Yun?
5: Amat
1: nanti bisa mini studio
5: bakamarnya mah
1: amat benar kita itu okey ya okey Yun Gerai Yun geng double abis geng double kita okey kita ke Seriama aningan ne anu madah kurang au okey kita ke Seriaman halo orang Seriaman dan tentu nade buka itu penghulu kita halo Prabowo Kibin.
0: Lawa biar makan keripap.
1: Ya, aku aku. Dulu
0: kita kita dia si Ibin kenya Ibin nak kirim ya keripap kita.
6: Bising aja dek kirim mah. Nanti aku nganya sih ya. Uliak kirim.
1: Bising yang kuang kami keripap dek Ibin.
6: Bisa ini rau.
1: Aw, tapi kau kita itu berapa kali nyuap mainnya nyangkuang kita ini.
6: Dengar ada sebut ku seringnya tiga lunsian apa kira
1: angka
6: gitu bayar
1: tiga lunsian
2: mau tiga lunsian jumlah darah tiga
1: nya okey keripap lagi tiga lunsian ya
6: nama berita dan buka buka beranau orang buka
1: beranau mana ngau di es kita
2: orang buka ya nyelengau hormo artinya di es kita ikan nan mau ku ikan selubai
1: lagi ikan plastik ne.
2: Aku
1: ingin kamu pelasai. Ngarap kebuliah lagi marau.
6: Serinya ninjau sudah mar belakang bos sejauh pedaku. Po, mas titi lagi sih gak bos kuda.
1: Ya. Aw, okay, Ben. Aw lemah itu lagi. Mupuk baru macam ngakai dewan
3: kian. Ngakai keripap baru.
1: Benar di pedaku Ben.
6: Demi benar nama.

0: orang so mantau-mantau orang dia yang muka
1: kau banyak banyak ya. Asal jak kita nak ubah kemana pakai. Mana gawa gagal na ati ko. Nganya di masyarakat tu.
0: Nama syarat, nama tak syaratnya.
1: Oh, dah lah radai lagi mai orang kagawa.
0: Kan tuang ne, ini penuh. Okay,
1: Malay ini buat penuh, nak tahu.
0: Kini dah kagawa, melompat.
1: Syarat kita
0: dengar deh. Puluh segi dah lah, tanya deh. Nama puluh kawa. Okay, Ben Arya Sriaman jadi kita dah temu meh sebuat gawa bawa ngelah tengah hari itu. Okay, jadi pak randau minggu tu kita di miri neh bi mai ke kita topik sari tu topik santai-santai je neh ini bi
2: iya betul
0: ngenang ACSJ tu
2: ya betul
0: laban malam tu lagi dekat diatur malam tu meh kita ikat nemu ni bagi lagu ke bergelar champion malam tu lagi okey jadi ba RNT tu kita nyerah agen wan pi ke merindang kita dulu kini udah lama ke kita sebuah tu berjaku
2: okey terima kasih Sam jadi seraya kita sebuat sedia kediri buat topik kita cerita munyi ko Sam tadi akhirnya ke di antik balap ringa ketua ni Sam program SSJ ke 9 jadi terima kasih bos kita di Betung Din di Jebana nama udah sedia ke topik kita hari tu ni
1: okey jadi sebenarnya Miss Brenda kami dua DJ MA kemarin terpaksa ke siko orang benung nyinget semua ya tak kumai kami dua Nuan kemarin.
2: Okay. Oh, ika nyun sampai kian nanti
1: lebih. Jadi mesti mayu hakikat mau siapa bagi kembar DJ Brenda kita tahu kena tek dia dengan gaya.
2: Siapa?
1: Betul ngel mai tu.
0: Ka.
3: Siapa?
0: Anang anang au tiu tu lengau ke bi kini.
2: Lain na ini tu jalan lengau yu terbayang
1: sila tadi ya. MA. Sama kasih tengah tu.
0: Lengau ke bi nya. Okay nama namanya nabi.
2: Au. Lawan sila tu ma guru jadi bayar.
0: Nah, nanti mutip bukai ku ake ku. Sige mutip lengau.
2: Okay, Sam jadi kita terus merindang setiap lagu hari Riki dulu ngalau goya bungai pinang.
0: Okay.
2: Merindang ME tau
0: ambil kepadu lengau.

0: Tumu bungai pinang. Oh, ngambil kia baduk lengau deh ni bi. Amat.
1: Au. Kan nama aku nyebut kenyal. Ayo tamak bubu di tahun ni.
0: Ya.
2: Lagunya tadi nak.
0: Cun nama.
1: Pansut.
0: Ya, ya.
1: Kau kami di tahun ya. Aku lebih 10 10 mata kemedak di tahun.
0: Oh.
3: 10 ikat.
0: Alu. Asuh belagu aja masih dak lagi mar. Ngari ngari ke bala kenadai amplasi bala kenadai boleh ayka au pa penyanyi
1: boleh kami di tau
0: kai
1: ikan yau ikan pirang kena orang kau
0: ikan bau ang ke kelai dia mak yang ne au au terima kasih hagai ADS kita ne
1: tamak ke diri bubu
0: oh tamak ke diri
2: tamak ingat lagu Bungai Pinang tadi
3: oh apa bisa lagu
0: ya tak bisa mata nanti pihak terima kasih hanggai B ke aw
3: kira
0: ke bisa ngau kurang bisi aura sama B tu bisi nah B tu aura
3: atau bayang-bayang ke betuang kan
0: amat gede betuang dia lengau lengau gorengnya tebah lagu Bungai Pinang nyo terudus ke balas sudah ikan tama pukat.
1: Masuk ya yo. Baik.
3: Munyi ko sembelin
0: umur. Sembelin umur tu lagi. Pelabak aku ya. Ya pelagu sarai tu lagi. Nemar.
3: Mar dulu. Muka dia.
0: Ini nombor aura ya pelagu lagi 5K view kita.
3: Kaki orang mendang non lagu lagi samnya.
0: Nya lain cerita.
3: Dia lelengau kenua lau.
0: Nya lalu limpang ya tiu asa lagu dia lagi. Okay Mar, ngarap ke bisi berbagi kita yang menyal lagi neh Mar.
1: Nak ke dia tahu tiga ikau sam.
0: Tiga ikau.
1: Lagi aku muji nunggu aku sedak ke kaya.
3: Tamat tadi.
0: Aw, kasih ya ini bungian cerita. Okay, no, hey, why? Okay, B.
3: Okay, terima kasih Sam ngau Mar di muka itu ne. Okay, jadi sehari itu kelbagi nanti malam ni kita nemu malam tu lagi berengkah kita program SSJ ke 9 hanya di setiap stesen lagi dekat fungsi ke nama 7 program SSJ tu kerja tu nintiang tahun ne Sam. Jadi sari tu lagi malam tu ianya program SSJ ke 9 di Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan puak tu dekat dia tur tok ke berengkah pukul 5 lemai lalu kapet merah lagi berengkah hari pukul 6 lemai tu lagi ya jadi kira ke alu berengkah ne kita sem alu 7 terus ngagai kucing dekat fungsi ke nama 7 SSJ tu lagi okey sem terus pulai nanti kucing.
0: Okey, terima kasih Bine atau di kucing nuan ngasuh nama tu berjurai ke berkawan ngau 7 ACSJ tu ke nang diatur kira ngelansak mimi atau ne Bi kita sama nemu kenyau ACSJ tu diatur perengkah 2014 sobat tu Bi.
3: Iya.
0: Saya ingat tu cukup lama anang program tu
3: Sigi Diantik.
0: Sigi Diantik diterima lalu pihak maka nang platform nur kita yang tadi mantai ke industri music kita iban ke lebih hakik meh menua kita litau ya mantai ke penyanyi penengkebang lagu atau
3: bakat sidak ya
0: betul komposer lagu orang ke ngagak leka lagu ngau semua kemekuh ke industri music kita iban jadi maya tok meh atau ke awak tu meh platform nor sidak ya boleh mantai ke diri empu lalu muka mai music kita okay seminar dalam menua kita tu aja deh bi ne dum Ibin, Yun, Amar, DS, tang ngagai rengkat antarabangsa muka. Nanti kita sama nemu dia tahu laban kita yang kena Facebook deh Bi orang hari menua bukai pan uliah meda uliah meda kita empu ACSJ tahu ke anugerah carta sapa juara jadi ngarap ke ngau platform tu udah tu ialah mayuh hake meh tau ke kini kena ricah hake meh industri muzik kita mayuh hake pala penyanyi-penyanyi baru, penyanyi kenang udah bisi ngena peluang ke disedia ke kita ri YFM tau meh nabi nur sida tadi mantai ke karya sida ya itu nama tau utai ke di kakak sida ya baka lagu ngambil kena lagu atau ke muzik kita iban terus dikelala okay semina barenggat menua kita itu tang agai renggat antarabangsa jadi kita meda bala penyanyi bala komposer kita dia tahu kayu racala namanya okay orang cala-calangnya nabi
3: ya betul sigi te dikelala orang dikerinuk ke bala pelinga kita kayaknya tadi ke finalis hari itu ne
0: betul au jadi hari ACSJ itu hari program carta siapa juara maka ke dikeluar ke nanti yang hari lima maka andor tadi bala penenggebang lagu bala penyanyi kita boleh mantai ke karya sidaya jadinya Siti hari tujuhnya tadi bi anugerah carta siapa juara tu ke nang diatur nyak meh munyi kaku harap ke platform ke disedia kita itu dikenak ngoman ya bersayang ngau sihat munyi ke jakob Melayu tadi neh bi sama-sama kita ngangkat ke industri muzik kita okey jadinya ba ngelansaknya tadi bi ngelansak mimin berkawal ngau tuju ACSJ tu ke diatur. Okey.
3: Terima kasih Sam. Hanya dia kira si gamat penerang hari Sam tu tadi nak kau dengan SCJ kita ke 9 tahun tu. Jadi kita terus gagai Limbang tu Sam. Jadi adum dekat nerang ke nama tu Siti lagu berengkah beradio tu tadi. Jadi udahnya ayan ber TikTok habis megak di YouTube ngau platform digital. Jadi nakat ni radio agi guna dalam mantuk lagu Iban anggere mai serta dah taiba mensia mai. Okey, kita terus ngagai Limbang tu, Dum.
4: Okey, terima kasih Bi. Lalu pemaga terima kasih ke bos Bana ti udah nyedia ke topik yang berkawan gau SCSJ. Jadi munyi ke ditemu di sebuah SEM tadi penguat tu dekat dia adu ke di tuang malam tu lagi final nah. Jadi radio tu tadi mengkang berguna tajapan munyi ko kita sama nemu platform baka media sosial buka Facebook, YouTube, TikTok ngam macam-macam lagi. Ya agi relevan dikena meri peluang ngagai bala penyanyi menua tu kelebih agi radio YFM Iban yang pu dalam gerbai ke industri muzik dayak ngau penyanyi Iban kelebih agi dalam ngerami ke atau ke ngericah ke industri muzik berbenua Sarawak ngambil ke boleh bersemekih ngau lagu serta muzik dari benua luar nah Sam. Jadi pia mega berkawal ngau pejalai lagu tu tadi ditemu kita mega hari YFM tempu hari TikTok pun udah nyerarai bakapi tu tadi hari TikTok hari media rama kebukai nya Siti hari take mana lalu pian mega media rama mega ngedegap kagi pejalai Siti-Siti lagu atau ke pengkarya-pengkarya gaga muzik lagu lalu media rama tina dari sekat jam ke dia tu. Jadi radio ngau radio ngau digital tu ukai bersemekih ukai berbekit ukai berbekitang ya tu tadi sama-sama berjalai ngau arus pemansang jam ke dia tu. Jadi suba bala peninga oleh mendiang ke radio, oleh mendiang ke lagu, oleh mendiang ke kita ke berjakau tu tadi ba curung radio aja. Inya radio ke disebut analog. Jadi tang dia tu dunia ti jampat berubah, jampat mansang, dia tu peninga oleh ninga serta meta. Mendiang ke radio ngau mendak visual sekali ba platform ke disebut tadi baka Facebook, YouTube ngau media rama kebukai. Lalu ayan ba Siti platform anti kita dia tu semuanya oleh dipedak ba telefon magang. Siti telefon ni oleh dipedak baka YouTube, oleh pedak ba telefon, TikTok oleh pedak telefon. Okay sebenarnya oleh dengar radio aja. Nya tadi ubah pemansang tadi lagunya pun lagu kita ibanya macam mansang. Okay semina ba radio punya ke kita iba YouTube pun bisa sida ya ke nemu ngaga video clip MB semua macam-macam meh. Dia tahu nyau AI semua bisa tanya maja ngerbai meh ba teknologi laban kita bangsa tu tadi nitiah ke singkang digital jam gede tu. Ya tadi penemu hari lima tu bih, lalu pulai baru ngagain wandi. Hiri.
3: Okey, terima kasih Dom, sudah nerang ke platform digital kita kelbagi Munyiko Dom tadi neh. Alaman kita ke Seminar Radio ja ulih meneng ke lagu Iban kita menyu platform digital baka di TikTok, YouTube no platform ke buka pi mangga kita pun bisi atim klik ke tadi neh Dom. Okey, jadi kita ya, terus ke Sibu to andeka berkongsi ke Siti. Tok pelabakku mayuh orang sikit rindu artis tok ke bernama tok tadi Mawat. Jadi kita nemu Mawat tu dekat sikit ngemaik lagu rentak etnik Sarawak di kelebihan di menua kita yang pun. Jadi Sibu tekan orang ke Bekani Sibu FM medak sambut peningah ngagai fenomena Mawat tu kelebihan ia pensiko finalis SCJ kita ke 9. Okey Sibu terus ngiduan.
1: Okay, terima kasih Brenda. Jadi nanti kita berhati kan ke sekali tu ACSJ kita, kita bisa mai irama etnik. Irama etnik tu ia ke penyelai atau ke di dalam jako bahasa kita, keunikan ya deh. Lapan ia bisa dikumpai kita baru bunyi musik ya deh. Lapan ia semak hati bala peninga metu. Lapan nanti di pedak dia tu boleh didengar kita dengar radio, boleh dipedak kita dengan media ramah kita atau ke media sosial kita. Nyak kebuah Mawat tu kira ke ya udah gak menang bak kategori lagu etnik Borneo ke pemadu mana bak AIM 2005 tu dah.
3: Ya betul.
1: Kira ke nyak ke penyelai ke di baik ba ACSJ kita 2026 tentaja pihak merik tapi puji mega ngagai bala semua finalis kita 12 ikut finalis kita kebukai. Labas sidak ya di pedak aku diperhati kaku industri muzik kita ibantu kai semina ia mansang ri sukut lagu irama etnik muji munyi ko kita tadi lagu Mawat ya nyak contoh ya nyak nanti kita meda sida Rambles Water ngau lagu di rantai pengingat manis terapai ari Wat Rock Proud Me Darah Helena Nuan Bisi Intan di Kemuan Jonas Jonas Joni Aman Arisa Tanah Berenyang kita yang beda Aku Kai Lulung Winnie Albert semua lagunya mana-mana magang Dempo Nuan Siko Mega Bisi nama tu penglebih yang pu Ari Pobi Chloe pian mega lagu Nak Mudah Aku Lengkap Ari Doni Lang pian mega kita berarti ke lagu Singkang Ari Diana Shini Anak Dai lagi pengerindu Ika Ika Saiful lagu Ari Masterpiece Menyadik bukan yang
3: nanti nitih general nyama ya sidak ya tu tadi lain magang dan general sidak nak nak semua etnik
1: general sidak ya lain magang
3: tang betul
1: kan nama gak kita nyebut Mawat ne ngai ke orang baik kita tu kira ke nyebut Mawatnya janda semua mana magang
4: ya tu
0: ya ke masuk finalnya nang
4: tengah mana
0: nama orang ramai bah finalnya nang ditemu kita ni nyak meh
1: kita meda lagu Mawat tu ya leben ya bisa main asal kita mimir
0: ya
3: betul
1: nyak meh Siti Utai ke boleh dia bagi atau ke boleh dikunci ke ngau bala peningat kita ke mendiang ke randau kita sebuat sari tu
3: ne ya tau. Okey, terima kasih Amar di Sibu. Okey, jadi kita terus ngagai Bintulu, Inyak Sharon. Jadi dekat pengungsi ke Ari Bintulu. Yangnya kita dah nemu kita bisik 12 ikut finalis SCJ ke 9 tahun tu. Jadi 10 ikut solo, ngau 2 raban yangnya masterpiece ngau Tanah Merenyang Band. Jadi hari ni ke diperhati ke Bintulu FM nama utai ke pemandu narik hati artis solo bersatu dengan artis beraban band ke sekali tu. Okey, terus ngagai nuan di Bintulu Yun.
5: Okey, terima kasih Bi. Jadi nanti kita berarti kena artis solo tu ya meri pengeriang ba vokal ngau identiti. Jadi ba sikup penyanyi nya empu. Tang ti ya ba artis beraban kita meda tenaga persembahan mayanya. Lalu nanti madah ke artis Beraban tu yang mesti bisik kerjasama antara sida ya ba tim Beraban tu. Nyalai dua itik tu solo ngau Beraban mantai ke music iban ti modern ngau ngembuan dynamic. Dan kebenarnya uke solo tau ke Beraban aja. Sapa ke uliah merik empas ngagai peninga ngau sida ke meda. Tu ke kenikonya uliah ngambil arti kita uliah ya. Namanya jadi juara ama nya ya tadi
3: betul
5: bi nanti bakal tim Beraban tu tentu ya mesti bisa bersatu lah satu hati ma kita nah
3: betul nanti dah bersatu hati ya. Lagi ngai ya dia siko aja ne
0: betul
3: Okey okey nama ke Sam
0: berseraku namanya
3: iya
1: berseraku
4: berseraku
1: mati siko A siko Z
3: siko nyu F
0: ke malah siko belum lagu nak tertebah ya tanya lagi ne
1: Yun
4: satu-satu kemeh mati
5: antara solo ngau artis Beraban
0: ya.
3: Okey, terima kasih Yun. Okey, jadi kita terus gagai Ibin di Sri Aman. Jadi ya dekat kongsi ke tahun tu bisik kategori baru ianya lagu SCNJ. Sama dari Ibin.
0: Tukai ke rip up.
3: Tika kongsi ke rip up tau. Tak ada masalah. Kongsi ke kenia saya ke rip up dari uji Ibin kemarin.
4: Baca. Gila, gila. Hari Minggu. Hari Minggu.
3: Okay, jadi tu tadi Ibin dekat kongsi ke 8 bisik kategori baru deh Asem ianya SJ pemadu popular. You kan nyebut ke rip up dah.
0: Lapar rabi
3: Oh jadi tu tadi nama kebuah kategori tu narik hati lalu nama tangguh pengawak peninga dalam nentu ke populariti sebengkah lagu atau ke kategori lagu popular tu ke baru tu tadi Ibian. Okey terus pulang one di Sri Aman.
4: Okey terima kasih ya Miss Brenda. Selamat sejahtera Monica betul.
3: Yo.
0: Ya, yo.
4: Aku buah kategori itu di nyora betuangnya.
0: Nyora betuang.
4: Orang betuang, orang bintulunya dari betuang.
0: Ya.
1: Lapo.
0: Nyak ke. Makakari
3: to.
0: Okey,
4: lapar ketika nak pakai ya. Jadi nama kebuah kategori itu narit ati lalu nama tangguh pengawak peninga dalam nentu ke populariti sesemengkah lagu. Jadi lagu atau ke kategori itu di penjalai digagak tahun itu laban ya ulihnya di alai community atau ke mensi mayuah mandang ke pengegati sidak ya lalu pia megak nyukung sebengkah lagu ya ke pemadu de kerindu enggak cara suah minta lagu lalu pia megak ngundi lagu tu masuk ba macam-macam carta ya ke bisik di penjalai ke ba industri muzik nyalai peninga tu endang sebagi dari ekosistem industri muzik laban nadai peninga tentu ya nadai orang ninga ke lagu lalu nadai orang nyukung lagu nadai orang masang lagu tau ke kemanya hari tu nadai orang share ya di media sosial. Okey ya dulu terus kita ngagai kapet
0: kapet ya.
3: Kapet ada kapet
4: ada kapet. Okey
0: okey
4: SCSJ 9 ke tahun tu di bagi menu betuang udah di tahu ke dekat dia tu lemai tu lagi berengkah hari pukul 5 dan beri peluang amat mensia mayuah bela nyukung pihak mega bela natai diri nyukung bala penanyi-penanyi ba industri muzik kita iban pihak mega daya lalu pihak mega luar sidak tu tahu bergambar pihak mega berandau ngatai kekenang kemanis ngawa bala artis lalu nitia ka penderang mega ante nada penanggul dia dah kapet merah dekat diatur berengkah hari pukul 5 lemai itu lagi lalu merangsang bala peninga laban tahun tok bisik penyelai
6: tau kebise istimewa red carpet lagi. Jalan ya, semayuh nanda perangsang tumu datai ngambil ke belak kita meda area red carpet untuk ngagai pentas finalis final SCSJ ke-9.
0: Aman.
3: Pelabak kaku bala bala bala ibu ayah udah tumu dia
0: udah datai
3: dah gini
0: lama tau.
3: Pedak kubisi berbaik ke bekal udah sila ya. Lama tu mau ni.
0: Nanti lama tu. Pukul satu, pukul dua.
3: Sikit udah.
0: Sikit udah, sila ya. Mungkin nama deh. Bi ngau mar ngau bi deh. Lepas nguliah ke nama tu. Nur ke tanya lagi. Penuduaknya lagi. Mesti ke depan-depan ke bala ibu kita.
6: Penting ingat ke betul tu ya kesuah nyadi ialah ngatur final SCSJ. Ngenang Sam mega aku. Antara kami dua coba nanti ya. Jadi bujangan di Sri Aman coba.
0: Dia tu lagi bujangan. Enam macam.
6: Lagi bujangan.
0: Lagi bujangan. Jangan kumpai di dabalan. Sedih.
4: Single double ya tadi.
0: Tinggal pajak enggak keripapnya lagi pian. Lagi bujangan tu pian.
6: Ana majak ya suap.
0: Suap.
6: Kai. Ya kita tenang
5: kapan lagi pengkelat.
6: Segowa.
0: Okay pian. Au kene tadi nama teka kenang tadi pian.
6: Ngenang ke Sam tu ya tu tara aku ngoya ya jampat gi datai ngagai nurnya lalu suahnya dia orang ya ke antara orang ketemu datai berdewan.
4: Sam coba ya.
6: Dia tu laban ke jauh ke jarak.
0: Enggak ke aku. Mai tikai kerupu aku coba. Nomor ni duduk depannya. Okay nama dah bian. Sama-sama nyukung mah kita bian.
6: Kemah pesan siap ya. Kurang kuat ya. Aku enggak ya. Ya dia. Aku soal yang gawat konten udahnya.
0: Ya. Kamu dah orang live deh bian. Ibian konten. Tak kita ikut buat kunti siang deh bian. Anda angkat dengan mulak kena deh kunti malam kita.
6: Cuba kita.
0: Kunti kabulak pan. Maya tua chat PM nya. Anda apa radio deh. Tadi kunti malam kita Sri Aman
6: bisa.
0: Bila uliah mudah kita.
6: Bisa relay monitor coba deh.
0: Aman. Okay.
3: Tahun bilanya, Yubian? Lagi ingat kini?
0: Kami dua Ibin gawa dia sebab deh bi ne Yun sama ngau tumu magang Yun Mar sebab tahun 2011 tu berengkas soalnya Bin. 2011 2011 jentuk ke pun 2011 kenyak meh bi ngau Yun ngau Dum aba Sri Aman sebab sebedau ke Besrara meh. Ya mai nama tahu
6: sino
0: mai jalai rempu menyata dai.
3: Ya. Lepannya bujangan kucing lalu bujangan baru.
0: Bujangan dan nemu nyentuk kemaya menyakini.
3: Kemaya me bujangan ya. Okey.
0: Nah nemu be kemaya kebujangan tu.
4: Ada tanya orang be sama.
6: Be tanya.
3: Nah nanya kebujangan aku. Kita gegawa bujangan lama daraan enggak kita.
0: Daraan enggak. Ni nak ya meh ne be.
3: Iya betul.
6: Nemu mai tu.
0: Asal gerai je.
3: Iya,
5: segera datai.
0: Berdau datai seru ya. Atas pelapa aku be kak dah dulu gila yun aura ya kuat. Nebeh lagu bunga pinang aja lu penuh si damar dia dah deh ya.
3: Selalu ya orang sebut dulu ya Sam.
0: Ya. Di buka bibir
3: Oke. Terima kasih kita semua ada musi ke topik isar itu. Tentu ya tang nang acau. Isar itu kita pen semua kita sebuat balap ingat penak Sabah sama balap kita nganti program SCJ ke 9 dekat tu di betul ni Sam. Jadi nak ira siapa ke juara, siapa ke nombor satu bagi kita semua sikit-sikit hebat maka yang
0: betul amat ya.
3: Laban munyi kurang artis ke di nama tu finalis ke sari tu tadi sikit orang legend ya. oh, orang legend belaban orang baru. Kira pihak tangnya semina punya kurang ke tentu siapa ke dekat mic juara.
0: Betul.
3: Kena tahu untuk ne Sam.
0: Amat. Nah orang yeah, panelis
6: nah orang hebat. Mana?
3: Iya.
6: Betul. Malam tu siapa bagi ya, ya kenyadi pe mandok mana?
0: Iya.
3: Iya, betul.
0: Ya, harap
3: kita itu semua sidek sigit mana dah.
0: Ya, harap ke bujur meh neh bi.
3: Iya.
0: Menyiko kita yang tadi maya jam ke dia tu udah mayuah orang dah ratai pelabak aku ngiga nama tu booking door dulu ngambil kesidak yang nyamai meda live kita nama tu meda ba dewan malam tu lagi
3: iya amat yeah, pelabak aku ba kedai-kedai di pasar betul ni benung men yang kita mesti reto ni benung makai nama tu kampua dia kuluk dia
0: benung nanya dari empu siapa ngade lagi wai
3: ko siapa duduk dari wai nya
0: tanya muka aku bi nanya ke lagunya muka aku bi siapa ngade lagi wai tu tu engko lagi sano ko anak betul ya.
3: Iya betul. Nanti diperhatikan di media ramah tadi basic orang udah mendik munyi kujakok ya by prediction orang tadi. Mayo dah pada. Okey Sam, jadi hanya meh topik kita cerita jadi kita terus ngagai program kita ini Carta Kenyalang.
0: Carta Kenyalang ne. Okey, terima kasih Bi. Ngau muka bos sebana kita ini Bi. Kau udah nyedia ke topik kita ke minggu tu, topik laban kita ke dekat ACSJ ke lemai tu lagi. Jadi kita mai topik ke ACSJ muka ke minggu tu. Okey. Jadi malam tu lagi meh kita sama nemu ni bagi lagu ke bergelar champion ACSJ ke-9.
3: Iya, jadi kita kejauh uliah ke terus ngagai Facebook ni Sam di YFM Iban lagi.
0: Betul.
3: Jadi red carpet pun bisik dengar live ni Sam pukul 5.
0: Pukul 5 lemai tu.
3: Bisik ni.
0: Okey. B kira nutup awak kita aku ngasuh di Yun. Oh Yun, ni di Yun. Dabalan.
1: Dabalan.
0: Okey. Kira nutup kita ngau siti lagu Yun. Boleh ya? Okey, udahnya lagi. Udahnya lagi baru kita tamak ngagai Facebook aku ke muka live Facebook kita
1: Mda
0: TV ke adukun udahnya terus berengkah sama kita lagi
1: Lepas di konti kita di tu lima ikut dengan teh
0: kesibuk
1: hari tadi sudah nanti
0: okey lalu nukai lah Yun kita sebuat nih Adum Ibin Amar, DS, nama tu Yun, Angobi.
3: Iya, iya.
0: Aku bisik main juri tu, Bi.
3: Bisik juri.
0: Sigi, belalai aku dulu. Tadi, ngai madah dulu. Kena kita laban irau ke kadang bisik gemaya kita itu nadai nama tu arti penyanyi semuanya kusung ke kadang ne.
3: Iya.
0: Kau pelagu kadang maya sebuan tu tadi dia mah kau pelagu ne. Nadai tanya.
3: Masuk sebuan ke studio ne.
0: Terima kasih hangke juri kita meh laban ya boleh datai ngau kita. Udah tolki kita bekelala ngo ya. Bi, Yun, Amar, DS, Ipin ngau begat dom. Okey. Jadi okey Yun nutup ke kita lalu aku muka live kita Facebook kita ya.
1: Okey aku nutup. Namanya randau kita seminggu tu ngau lagu Siku Ari finalis kita. Mawat Dayang Bintang.
0: Okey.

0: 짧다
1: 그녀랑
0: 오케이 banyak me
2: juri kita ini
0: juri kita minggu tu bi dom ibin mar ds ayun ngau maka banyak jak ne okey okey aku nguyang ke kamera terlalu
2: Hello juri, nama Bita juri kita hari itu.
0: Aku zoom juri kita dulu. Okay.
3: Nengguai.
0: Aku zoom juri kita dulu. Banyak kita boleh berandau ya. Okay. Banyak ya. Si pedak bi, Adum, Ben.
3: Si. Si. Bangun si pedak.
0: Okay. Banyak.
3: Nama berita juri hari itu.
4: Mana?
0: Mana? Okay, juri kita ianya May Franklin. Semua lagi Mike dan May. Okay, okay. Sudah bisik dengar? Bisik dengar ni. Okay. Hanya juri kita ya May Franklin. Okay, tentu kita kak beranau ya dulu meh. Ke tengah hari itu nanya-nanya ya berita semua meh. Agak buka berita album ya semua. Okay, jadi aku dulu ngepun ke kita sebuah nih nanya ya. Sebenarnya aku beranau gunawan tu May ni. SCSJ malam tu lagi. Soalan cepu mas tu nih. Soalan cepu mas nih. Okay. Asai Sainuan. Siapa kini? Asai Sainuan meh. Nadai salah pula buat aku deh. Dalam anak tinuan nih. Praga mati nuan.
4: Asai-asai aku. Semua pemenang.
0: Semua pemenang nih. Semua dekat pemenang.
4: Semua pemenang. Lepas sidak ya dah dipilih untuk final. Maksudnya sidak ya the best.
0: Sidak ya the best meh. Okay. Jadi berandau ngagai ngau nuan tu dulu May Franklin ni. Berapa lama udah dalam industri kita industri muzik kita iban tu?
4: Tahun yang kelima lah.
0: Kelima tahun ya, ni.
4: Tak berasa.
0: Album atau ke single nuan keterubah coba lagu.
4: Udah kelalu lawan.
0: Udah kelalu lawan.
4: Ya.
0: Bisik mimir dalam klipnya tadi ya. Nadai.
4: Nadai.
0: Nadai.
4: Timang Pengerinduk Puang. Ya sama album kau Timang Pengerinduk Puang.
0: Okey. Udah kelalu lawannya single keterubah nuan ya. Siapa penengkebang lagunya coba?
4: Duikuk diri menyade nya Matius Mambang kau Jesli Jabu. Mostly lagu aku memang sedua ya.
0: Sedua ya.
4: Ya cuma lately lah habis orang bukai.
0: Nak kau kedai tu berapa udah single atau ke album nuan?
4: Mayuha. Lebih kurang 10 itik.
0: Ya ne.
4: Tapi nak ada glamour DJ.
0: Nak gawa. Tan suai ke di tebah atau ke dengar kita dari YFM.
4: Ya, thank you wala DJ.
0: Okey, udah aku ngalau nge sida dombi mar ke bisi teka deka ditanya ngau juri kita yun. Okey, aku nyerah ke kita sebuan. Siapa dulu kini? Aku zoom gambar kita kah?
5: Selamat ngalihari cikgu.
4: Selamat ngalihari sis DJ.
5: Namanya lagu pemadu baru engkau bisik kini?
4: Baru dah tadi Kunci Hati.
5: Baru dah ne?
4: Ya,
5: punya ke pemadu baru.
4: Iya. Betul.
3: Cikgu juri tu tadi pia.
4: Bukai.
0: Asai ku guru besar tu ne Yun. Asai ku ne. GB tu ne Yun.
5: Mirah
0: mau ada,
5: cium
0: dia, sem. Aku,
3: ada macam-macam kita guru besar tau.
4: Okay, guru mit ja. Okay lah DJ, guru biasa. GB gak guru biasa.
0: Nuan, uliah madah dini nuan ngajar cigo.
4: Eski merdang.
0: Eski merdang ne.
4: Semua ja ngau bandarial, paling.
0: Ya, maka. Guru besar ba Sky ne. Siapa madah aku guru besar kai nunda aku kini. Guru besar kau dunia lagi sano. Kau nunda aku.
4: Guru
0: mir. Oh ngajar ba SK merdang kau ne. Siko pengajar kita ya. Okey, lagi bisik ngedi Yun.
5: Nadai.
0: Nadai, okey. Kita buka B. Ni B.
2: Okey, selamat tengah hari. Curi kita, nama berita.
4: Selamat tengah hari, mana puji Tuhan.
2: Kira ke baru ya tu apa kelala tu ni?
4: Iyalah.
2: Kalau ke bisik ke miri kini, bulan depan, tahun depan ke nama? Wah, lu kangau ni.
4: Ujung tahun.
2: Ujung tahun.
3: Bisik kangau lah.
2: Bisik program kini di miri ujung tahun lah.
4: Bisik bala kahwin.
2: Oh, yeah. Ramai lah nah.
4: Iya, yeah. Lepas Christmas.
2: Oh, lepas Christmas. Yeah. Oh, uliah menya ne.
3: Kuliah-kuliah
2: ne.
4: Iya.
2: Oh, jadi nada itu tanya buka itu juri. Cuba kasih laman bisi awak ngelimpang kami sarito. Jadi nama atau tadi laman kita bisi program SCJ sarito. Jadi nama asainuan buat program tu untuk buat program SCJ itu tadi juri kelebih lagi pakai artis-artis ke segi di kerindu balap ringan ne. Jadi nama utai dekat nuan ngagai sidak ke top ke juara atau untuk lagi juri.
4: Kedekat aku anak nemu kau bekeni kawan dah lepas sidak semua hebat-hebat. Ya, semua hebat-hebat bekas sidak Winnie Albert, sidak Ika, semua sebut je nama orangnya semua hebat-hebat. Dan nama-nama tak kedekat.
2: Dan kita pun nanti betulnya juri laban untuk kita di laban munyi kunuan laban finalis ke di di Pekit Sarito ni lagi. Sigi orang minat korang. Mayu ke balap ringan sigi rindu ninga lagu sina deh.
4: Ya,
2: jadi baka bak penemu nuan deh juri bak genre ni nuan ka di di munyi kunuan juara Sarito lah. Hin aja hin.
4: Soalan cepu mas.
2: Genre laban sida genre tu beza magang deh lainan magang.
4: Tapi nadai lah nadai contoh nyanti subak yang lebih kepada ballad balada deh lagu slow lagu ayun lundai tapi dia tok nadai lah DJ nadai nadai milih tanya
2: nadai milih ne segi betulnya juri laban kita pun bunyi ko Sam tadi kita pun mansang makin maju abad. Dia tu lebih gaya ngena AI dia tu deh udah sama bela mansang ke lagu kita iban
3: amat
2: okay awalnya meh Sam hari yang milih terima kasih juri
4: sama
0: ya. Okey, nyak ngedek neh be.
2: Ya.
0: Okey, Mar.
5: Kau bisa. Nadai, tu tanya bukan tu. Saya tak boleh bisa cuma kasih ngai May Franklin. Lepas dah mereka awak datai ngau kita sebuat sarito.
4: Thank you moga. Thank you moga ngai bala DJ.
0: Aku Zoom Mar dulu. Nama bisa kapan baru pia Mar?
5: Kapan aku tahu bisa ya dulu tu. DJ Sazia Kia kita
0: DJ Sazia.
5: Ya pun nama dua di tu ngau.
3: Patut Sam kan ngezoom.
0: Tadi mana? Tadi di S ngau kita berandau muka aku tadi.
5: Kau di S ni masuk ke buat plesau.
0: Kan jadi juri lagi ni.
5: DJ Sazia Kia kita itu penyanyi gato Sam penyanyi muka aku.
0: Sof lagunya lagi Amar
3: DJ Mar penyanyi.
0: Okay, asal lagu kalau gini Mar, okay, Mar ngau Sazia meh dia ne.
5: Sazia.
0: Okay, siapa lagi bisa tanya tadi Don, Ibin?
1: Okay Sam, aku tu bisa 4 tahun ketiga hari itu suah mendak gambar juri kita tu. Laban aku tu sepiak ya ke ngagak clipping kita tu dah. Umak ke belajar tu dah jarak. Jadi tu juri. Laban kita tu dalam perjalai dekat mendak final SCSJ ke-9. Penemuan was tentang SCSJ tu jadi palan platform alai ngangkat pihak megang kemansang ke lagu-lagu Iban kelebih lagi pihak megang industri music Dayak kita juri.
4: Bagi aku strategi ke tempat betulnya leban yang macam tengah-tengah nanti contohnya nanti ada gagak berkucing tu jauh orang miri kat atai orang limbang apa semua jauh kan tapi nanti bertong yang macam

0: Ya, terima kasih juri.
1: Sama.
2: Okey. Ya.
0: Selaya ke ninga ke penemu juri.
2: Amat. Nah, betul. Ya. Ya. Ah, nyamai nanya nih, Bian. Okey, Dom, luan bisi Dom. Abu dau kita berengkah engkau bala peninggal kita panyo dak nak sabar nganti program kita. Au.
0: Okey, aku okay. Si bisi siti tu juri bayi Franklin ya. Siapa ke orang ke ngemai nuan masuk industri itu coba?
1: Flashback.
0: Flashback.
1: Sebenarnya memang aku minat berlagu. Tapi masanya masa COVID. So menyo pengawal lepas. So medak bala kawan sida Cikgu Jones, komposer dia tau. Jones Macian. Medak sida ya bisi berlagu. So aku nanya lah. Nanya ya. So ya merik ku jalai. So harinya lah permulaan dia. Thank you Jones.
2: Cikgu John kan ya?
1: Iya, Cikgu John Macian.
0: Jadi sebetul tu juri ni sebetul sisi lagi nama pesan tuan lebih lagi nama tu ngagai company tuan ke ngau berpikir tu company tuan kan baru ke Dambai.
1: Iya.
0: Bisa berapa ikut sida ya dalam masa final tanah bernyang Eka Sefo nama pesan tuan guys sida malam tu.
1: Ya, aku tu laban yaukai artis tetap. So untuk lagu yang sorry ya, untuk lagu yang last Kuci Hati tu, lagu yang terbaru lah, yang Kuci Hati aku anda KMP. Untuk information lah. Okay, untuk tapi untuk artis EDP kanggau final Ika, all the best. Sama gak kanggau Sifu, Jesli Jabu, all the best. Kempang gembira. Enggak usah tak buka yang megak.
2: Okey. Okey. Tanya
0: Dom. Tanya Sam.
2: Okey. Terima kasih katanya. Nyo berengkah kita. Kita ninga ke pemutus minggu nyen subak ya. Ba carta kenyalang kita. Okey.
3: Carta
4: kenyalang.

0: carta.
1: Okey. Ya. Patut mai. Tania, Haibin, patutlah gagal asal itu nabi. Keripap boleh, lumpur satu boleh. Okey, Tania hangai orang Sri Aman meh laban champion minggu tu. Lalu meri pengakati muka ngakai orang ke ngepiat surat kabar meh minggu tu. Aruh yang ada ingat kita ini. Nanti pengawal nusun bangku ba SSJ ka Mia.
2: Apa bahasa ya Cia Elanya? Tahu. Ya ke Mbak Mamat yang nusun bangku ne.
1: Ya, kan nama yang lari ke diri dia marah. Ya. Nya empat kau nade pengawal unsur bangku punya di meh asal nak gawa minggu tu kau yang lapan ti ya tanya ya segi dihukum kita ini nanti kau kita leh na ini marbi
2: segi kasu ya belagu terusnya
1: ya nak awak marbi yun utang kita ya. Utang kita minggu baru ni ni lah.
3: Minggu siti.
1: Minggu siti ni ni lah. Okey, kak pendak aku meh ngari kena ngari kia ngai ke nyu tebasau ke jam kita eh. Kami di tau pun baru.
2: Kami di tau bayu mah. Ya,
1: ngai ke sida lah. Ngai ke nyu lepas baru hari bubu lagi ni
2: hemar. Lepas baru lagi.
1: Okey, ba WiFi tu pun dah datai siko penyanyi kita nasiak amat last minute dia datai. Okey, jadi aku maca pemutus minggu yang kemari Melissa Ari Sri Aman datai ke Kuching ngau mai lagu sunyi jadi bab pun duduk nombor 7 Boniface Sari Lubuk Antu Ari YFM Miri mai lagu Ati Rugang okey udahnya nombor 6 Herita Ari Sibu mai lagu Air Mata Lelengau udahnya May okey May Franklin oh. Okey Ari Limpang mai lagu Bujang Biriam Daniang lalu nombor penduduk nombor 4 inya Jimilia Ari Miri main lagu penyayang terbelakang setegal pemula udahnya Hendrik Ari Sri Aman Wan Berga di Pataku nombor 2 Muhammad Adi siko TikToker kita yang megak tu ya Ari Sibu main lagu Tungkat Semangat ngau megak meri pengganti yang kaya Robertson Ari Sri Aman main lagu Risa okey tahniah orang Sri Aman minggu tau okey thank you clipping B di nyabi.
2: Ya.
1: Ah, mana eh? Nyok mah pengawak nan sarita ah.
2: Iya. Yang kuang. Iya, mesti ya.
1: Yang kuang clipping kita, clipping kita ke clipping. Ya. Clipping kita ke jokor putih anak. Ke jokor putih anak.
3: Iya.
2: Jadi di miri to sem sebenarnya bisi siku pengarita bisi dua ikut ke last minute masuk. Jadi harapkan ti nak sempat lagi kira ke mic minggu baru ni lepas nanti muka pen mayuh dah orang nanti ni mar
4: okay. Muka kita dah bisa lima lama sudah
1: okay.
2: Kira ke muka dulu lagi
1: mungkin wan dulu pelapa ko mar ni ngai ke sida ya awas kini
2: awas pun nak rindu sida lagi
1: sama
4: ya aku kan asyik sida berjuki di topo
2: ya sida
4: ya balik ya
1: ya okey mungkin kita dia mar juri kita pun dah sedia ni juri
4: juri kita dah sedia ni
1: sudah okey on ko ya terus kaja ko ya
4: okey kita terus meda kita tak meda mega ba live Facebook Sibu FM nanti kita akan meda terang ke uli ke kita meda ba YFM tentu yang dau ke pada kita ba Facebook Sibu FM nah au ya khabar mua ko tu Sylvia Sheila anak jegeri ya tahu ya
1: Sylvia ni
4: Sylvia betul nah
1: Sylvia
4: betul
2: oh Sylvia
1: okey
2: au apa mua Sylvia tu
1: 19 gitu kan nah Ari Sibu, okay.
4: Oh, Ari Sibu. Terang nyawa yang didengar kita?
1: Terang.
4: Terang, nah. Okay. Sifia Ari Sibu. Sidak tu, beraban tu tadi, Sam?
1: Oh, ne.
4: Beraban. Okay. Sifia kat main lagu Juget Kunci Sabun.
1: Juget Kunci Sabun.
4: Ya.
1: Okay.
4: Okay. Kita terusnya, guys, Sifia.
2: Ya.

0: Ay.
1: Nya. Yoge kunse sabon nya sem.
0: Mau mana nya mau nya mar.
2: No.
1: Ya ringa de live kami di tau tepi aja.
0: Tempat
1: nyari. Nare ngene clipping kami.
2: Nare clipping ne.
0: Live manual ne mar.
1: Ah, manual kami. 1 2 3.
3: Original.
2: Nya. Kapu mai sudah dia.
1: Ya. Sama radio bagi amunyi nyawa kami sempat.
0: Nah, tumpik jari okay. Tamar dia apa mau mana mar.
1: Ya, kita ingat kau ke yang kedua.
0: Okey. Terus ke jar mar.
1: Ke Ida.
0: Ida ne. Okey.
1: Ida ya ke mai lagu Terumpang Pelepak Pengerindu.
0: Ya, ya, okey. Ani ke mar mar.
4: Orang muka megang mah.
0: Orang ni
1: orang muka orang Balingian betul. Nanya empu Ida tau lagi.
0: Okey.
1: Okay, yeah. Ida, tau ke Ida anak Kendawang tau. Ida ngau ke?
0: Tau.
1: Mai de Ida?
0: Ya, nak awak.
1: Tidak. Ida, sida nanya de orang di ni dah.
4: Orang ini ni dah.
2: Orang Belingian, asal ku orang Belingian, gawak bermuka.
4: Orang
1: Belingian, gawak dia muka. Ida akan main lagu Terumpang Pelepak Pengerindu.
0: Terumpang Pelepak Pengerindu ya.
1: Ida tik tanya suat suat telefon ke Bintulu FM ya kau ya. Iya kan. Ke Miri.
2: Miri FM. Ya chat Miri FM suba.
1: Ya.
2: Lama udah nanggau orang lagu nguji.
1: Sanggup ya sari tau permisi pelabak ko.
2: Benar dah lemau ngasut.
1: Lemau gak ku nusi berapa malam aku dah makai ber kedai dua ida.
2: Ngica ke perahu nak karang ke
0: tau. Gemar, gemar. Menekan-nekan mah. Menekan-nekan.
1: Okey. Kita terus ngau ida. Ngau lagu ya Terumpang Pelepak Pengerindu.
0: Okey.

0: Okey. Ya. Ni bala tukang tukang tengah mah, tukang sorak mar.
1: Minua.
0: Oh, mana-mana ikan sidam mar sarito ne.
1: Ikan plase, ikan sebelah ni dah.
0: Nak rugi. Nak rugi.
1: Ya. Kena ke tu sem tembok kelima sekali ne sem.
0: Lima ikut sekali.
1: Lepas tidak ya bisi pengawal dia tu.
0: Oh, pian ne. Apa lepas aku bisi not dia ne juri ne. Bisi ko ya. Okey, ana terus saja ko ya mar.
1: Kita terus ke Dika Elvin.
0: Okey.
1: Ya. Ya.
0: Okey, ya. Tukang sorak dia dia ne.
1: Betul sidak ya.
0: Sekaban ne.
1: Pengajar sidak ya bisi ngau tu. Nah.
2: Cikgu kami.
1: Cikgu sidak ya. Hari sekolah ni tu.
2: Hari sekolah terribas. Nama cikgu kami Cikgu Masihon Anyau.
0: Aku baik kau tahu cikgu tadi mar.
1: Cikgu ya tahu ke ngasu ayam cikgu ya. Kita ngambil beda.
2: Cikgu, gede cikgu.
1: Ya, cikgu berdiri
2: cikgu. Apa kita tahu?
3: Mantai ke cikgu dulu ni cikgu.
2: Mantai ke cikgu.
1: Ay, cikgu dah emang. Kenyataan di...
4: Biasalah. Cikgu tu.
0: Cikgu asal belagu tau meh mar.
1: Cikgu asal belagu ku sedar ya.
0: Okey. Alvin tadi mar ya.
1: Elvin.
0: Okay.
1: Berapa umur Elvin tu?
2: Umur aku datuk 19.
1: 19. Three River. Di ni sekolah Three River tu.
2: Sekolah Three River bermukah di tu.
1: Apa nak semak di mana?
2: Semak mukah.
1: Okay, dah sedia Elvin eh?
2: Dah.
1: Okay, lagu kita pandu dah sedia. Terima kasih ngaga DS. Dayang Bintang. Dayang Bintang.
0: Oh, lagu Dayang Bintang. Okay.
1: Elvin dekat mai lagu Dayang Bintang. Terima kasih kakai DJ Desmond kita yang TTC dia yang kebenar yang nolong kita ngadu ke lagu. Okey, ngaunya kita terus ngau Elvin Simus. Okey.

0: Okey.
1: Ya. Ya. Udah lepas tiga manua kami.
2: Dah lepas ni tiga. Mak dia nyoba ke mak ayam non dia mak kau
1: tak tahu. Mak ayam aku.
0: Bukan mak ayam, memang ikan ni cerita.
1: Ikan aku tahu ikan keke meloy-loy.
0: Mak ikan ni.
1: Mak ikan.
0: Okey, mak. Okey,
1: ni kita yang ngau ke keempat.
0: Okay.
1: Sazalin. Ni Sazalin
0: tadi. Pantai kajak dia ikan dia.
1: Dah dia ikan nama
2: lepas
1: tu.
2: Kajak.
0: Lepas kajak dia.
1: Lapan.
0: Lagi di... kami bagi ke ya.
1: Lapan kita di mukeh di tebal lagi ikan tasi ya deh. Ikan kemana ikan pare ikan sebelah ikan yo. Orang ada ikan yo nyamai kena agak umai wai.
3: Ikan puput nyamai mar.
1: Ikan puput nyamai.
0: Kira mar hanya nyebut ya. Gagak kumai ni mar.
1: Ya, gagak kumai. Kami berapa malam tu, berapa hari tu. Makan umai berlama ni kepakai tunu ikan berlama.
2: Nyamai mai lah.
1: Main nak nyebut memang yang macam tu deh. Sazalin. Sazalin tu
0: Sazalin ya.
1: Kapan kau sit via tadi?
0: Okey. Sazalin.
1: Iya ngangguk kepala. Ngainya di nyawa na pansu radio nya aku. Okey, Sazalin. Sama kau sit via tadi. Iya kamai lagu hujan keganti air mata aku ni Sazalin. Tajak penari kami di muka hangat. Okey, kita terus ngagai Sazalin ngau lagu ya hujan keganti air mataku.

0: Okey.
1: Okey, terima kasih.
0: Shazlin.
2: Kepi jari.
1: Mak ikan, mak bala ni.
0: Amat meriah, bala ikan dia. Manual mak yang.
1: Sikau dah. Ia kemarin arahan di topa mama.
0: Apa ikan ya?
1: Ane ikan kami sikau dah. Tau ya?
0: Renol. Lagu.
1: Renol ya mat. Lagu ia kamai lagu Kumang Batang Raja.
0: Oh, bisiknya mah, bisik.
1: Oh, bisik ne. Bisik. Nemon. Okay, bisik kuya. Berkelala engkau Reno dulu kita seraya mun ngega lagu kaya.
2: Bapa umur to Reno? Bapa umur nan?
3: Umur aku 18 tahun. 18 tahun.
2: 18.
3: Baru ambil SPM, lepas saya SPM.
2: Oh, cara berjakuknya nyu terlebak mai belagu di ngaku. Ya Sam.
0: Mana Ahmad bi. Sebab dia magang yang sila tau ni.
1: Sila ya kang uji ke Reno kang uji lagu Kumang Batang Rajang.
0: Kumang Batang Rajang. Selalu ngau pekiat sila tau. Munyi nyawa sila tau. Halo Ayun ke Batang Rajang terus.
1: Halo Ayun ke Batang Rajang. Okey, Ayun ke Batang Rajang. Kakak Reno kita ya. Kita kakak Reno.

0: Terima kasih, Renong.
1: Ya. Nama sedaknya munyi penyanyi Magang Mar.
0: Mata
1: mana mana nyawa sidak nembia dia tahu ne.
0: Ama nanti magang sidak ya. Terima kasih ya kakak sidak kebukai tadi Sam. Lepas sidak ya bisi pengawal udah tahu tadinya ke kedua nya udah mupu tadi Sam. Tinggal di tahu Ida, Ida bisi Renol ngau tanya nama tu Elvin.
1: Harap sidak ya ninga ke juri komen juri meh Mar.
0: Ya, harap sida boleh ni. Kalau pas sida ya, medak ba live mega tadi. Terima kasih awnya mupuk sedua ya, Sam. Kau bala pengajar tadi.
1: Okey, aku aku ngasih juri komen dulu mana?
0: Kita ngasih juri kita komen.
1: Okey, juri kita minggu tu May Franklin. Komen wanda juri.
2: Semua sidak yang mana magang? Okey, untuk keterubah tadi Sylvia Ari Sibu lagu joget Kunci Sabun. Okey, mana cuma bisik lari mimet tadi ya. Lari. Ia nyebut perkataan di baiknya kalau jampat. Okey, kalau mungkin dalam ada nervous, dalam ada mutuk live. Okey, udahnya manalah lah ya bisik vibrato. Okay, bisik vibrat impu suara, tapi bisik gak ya bergetar. Vibrato ngau bergetar tu yang lain, macam bisik perbezaan lah. Tapi bisik kesebutan ya aku lemai tadi bau jujung baris lagunya bisik ketindak konsisten. Anak konsisten. Ya mesti katanya punya nih tegaskan, firm. Anak-anak yang ngasoy lari. Okay, overall mana? Kayaknya Sylvia.
1: Okay,
2: kedua Ida. Terumpang pelepak pengerindu. Okay, bisik lari picang mimet tadi, mimet aja tergelincir mimet. Enya enya buat ukai enggak? Okay, udahnya. Ya kebukai mana? Okay, mana magang untuk dari segi persembahan overall mana? Okay, teruskan. Okay, ketiga Alvin Dayang Bintang. Okay. Pun mana? Okay, cuma bisik lari lah. And then yang pun lirik bisik salah tadi kan? Bisik siti aja. Okay, induk seksi jadi induk baji. Okay, tapi secara keseluruhan mana tempo semua dinamik semua betul maga pandai lebih dia tu berlagu. Okay, yang keempat Sazeline, hujan keganti air mataku. Okay, bisik lari. Okay, ia nyebut gayagi aku. Okay, ia bisik lari. Okay, lirik pertama. Okay, nanti kita berlagu kena ke komposer aku. Perkataan yang pertamanya mesti tegas, mesti tekankan perkataan pertama. Anang perkataan pertamanya kita apa? Lari. Okey, tapi overall manalah? Okey. Okey, untuk Renol Siti ya perkataan yang bisik tergelincir tadi. Ia buat semayang. Okey, ia kebukai na Renol mantah semua mana magang, pitch, ketepatan irama, tempo, kawalan vokal, dinamika semua mana. Okey, tanya.
1: Okey.
2: Tanya semua.
1: Terima kasih May May Franklin. Saya ke dalam kelas tu. Mar. Saya ke belajar sains tu. Nyalah lah nuak ke mata aku tu nanti cikgu. Asyik ke kelas sains kaku.
0: Kelas sains tau.
3: Lawannya balas balas student magang ke belakang.
1: Ya.
0: Ya cikgu.
1: Awak dah cikgu jaku. Bade.
0: Tua tinggal.
1: Nama dah pengajar penyanyi pan tetap ya pengajar.
0: Indah, bakal dia pincian pan tetap ni cikgu. Kita sebuat udah pincian tetap ni cikgu.
2: Iya.
1: Tunggu dah baru pincian kau. Kau
0: ya, aku kemincian kali ini.
1: Aku pihak mar.
3: Ngai nama na tu Sam penari di Miri dah sedia.
1: Dah sedia ke? Okay, okay.
3: Laban tua itu pun berumban kejam ke?
1: Okay, berumban kepala kita ini.
3: Iya, berumban.
1: Okay, agen wanda di Miri ke Bin eh?
3: Iya, terus di Miri ne.
1: Okay,
3: okay, okay. Tu penari kami di Miri, minta madah ke diri dulu.
1: Okay.
4: Hello, aku Zamri.
1: Zamri ya.
3: Zamri.
4: Ya.
3: Yeah. Oh, Zamri hari ini nah, Zamri.
4: Aku hari.
3: Penatai hari ini.
4: Sri Aman.
1: Sri Aman.
3: Orang Sri Aman. Oh, yeah. Jadi gawak di Miri udah lama nih.
4: Oh, udah lama.
3: Mm-mm. Oh, jadi tu kecubah dan ngau si sike.
4: Oh, ketubah.
3: Ketubah nah. Oke, okay. Amat kesal kawan kita itu. Saya masuk aja jumpa gay
1: dada
3: ya udah.
1: Oh. Oh, tak bertahun tinggal ya lagu ge bi.
3: Oke. Oke, Zamri nama lagu Sarito?
4: Sarito aku kamai lagu Riraban OT Plus.
3: Heeh.
4: Ndak pakai ya.
3: Oke, ndak pakai ya.
1: Pakai ya nih.
3: Oh,
1: OT Plus.
3: Uli uli. Oke. Jadi terus ngagai Mirines ya.
1: Oke. Zamri.
3: Ya, Zamri. Ngolagu ya nak bakaya. Oke, terus ngagai Mirines.

0: Okey, Sam. Zamri.
1: Ya.
0: Okey. Oh. Oh, jadi
1: dengan clipping ni.
0: Oh, kat clipping ambai ni. Banyak yang okay. Zamri kita. Jadi terus sebagai pengarik kedua ni,
1: Sam. Oh, bisa dua ikut ni. Oh, mana mana ke.
0: Okey. Okay. Ya, nanti saya dah tukar Zamri kat klinik dulu.
1: Oh. Okey. Kat klinik apa
0: Oh, okay. Jadi sebenarnya si ikut tam bisa dua ikut tu tadi Nike ngagai konti kita deh di Miri. Oh, jadi Miri awak sidai ni, Sam.
1: Puji Tuhan ya, mak aneh bi.
0: Ya, reti yang bisa orang nyukung me program kita itu deh.
1: Aman aman.
0: Okey. Okay. Jadi Miri awak yang nyedia ke diri dulu.
1: Okey.
0: Okey, jadi minta madah kendiri dulu.
2: Ya. Hello.
0: Lala kita ya sigi suah ngau kita ya sike to.
1: Suah suah ngau to ne.
0: Iya.
1: Cuma ni aku kena ingat nama ya, mar. Lapa jarang-jarang ngau.
0: Okay.
2: Nama aku Kelvin.
1: Kelvin.
2: Asal asal Kenawin, school Bamiri di to.
1: Okay. Kelvin asal Kenawin ya. Okay.
0: Iya. Okay. Okay. Kelvin nama lagu kita ya cerita ne.
2: Lagu Alex Wan yang nyak timpeng pengrindu.
0: Okey, jadi terus tengah gaya Kelvin ngari ke Miri kita yang lagu ya Timpang Pengrindu.
1: Timpang Pengrindu ya.
0: Ya. Terus tengah gaya Kelvin.

0: Timpang Pengerindu, Ari Kelvin. Okey.
1: Okey. Siko ke agi.
0: Oh, siko ada ke. Ah, kai mayuh minggu tu nema. Ene bi.
1: Okey. Laban nang acau ko nyang set. Laban
0: sida
1: sikit rindu ngo program kita.
0: On aja.
2: Laban ki bisi jam on aja.
0: On aja ma abi.
1: Lala kita ke mana? Ya bisi ngari ke enti nak salah ku ngari ke Limbang ne.
0: Oh.
1: Ngari ke Limbang ke Sibu serinya ya program kami di Barang Bergata na.
0: Oh. Okey, kita bekala ngo yame ma abi. Okay.
2: Hello, siapa tu?

0: kay si Tajin Nasal.
1: Oh, Nasal.
2: Nasal na eh.
1: Aw ah. Okay.
0: Arimrode tadi.
1: Arimrode. Oh, arimrode pagi tadi. Mupo ne. Oh, sanggup ne. Sanggup nak tak kediri gitu ne. Terima kasih ya Harenda. Okay, jadi kita terus pengeri ketiga kita.
2: Okay.
1: Dia nyak Renda ngau lagu ya Nasal. Okay, anak gua yang sen.
2: Ya, anak gua.
1: Okay.

0: Oh, okay.
1: Yeah.
0: Yeah. Okay. Okay.
1: Oh, tiga hari itu.
0: Hari renda tadi Nehmar. Eh, Nebi.
1: Ya, betul. Nanti Semak Station buka ini ada ya, pengari lagi.
0: Rojo-rojo tepi lah.
1: PMPM tepi
0: meh. Okay. PMPM
1: jadi jadi terus ngegai juri nih sida beluah dian juri belum nanti komen dari juri kita
0: terus ngegai juri kita itu nih bi okay, aku zoom juri dulu
2: Zamri tadi kan ngau lagu ndak bakaya ya bise of kimimit enya ba lirik nyebut tanpa rita tadi. Sebutan itu stabil. Ya lebih kepada kawalan pernafasan. Kita mesti kat nemu dini tempat oleh curi curi nafas. Adanya sebutan untuk music falsetto hari baru ketinggi ya bisi abisik lari mimik tadi. Tapi overall mana? Tanya. Kayaknya untuk Zamri. Untuk Kelvin. Lagu Timpa Pengerindu. Kelvin. Mesti muka berkeni mengawal nafas dalam masa berlagu. Mesti kawalan nafas mesti mana? Menurut aku tadi, dini kita kacuri nafas masa berlagu. Aku pun kadang-kadang selalu lari gak boleh tanya. Untuk dynamic ekspresi lagu tadi okay lah, cuma kurang lancar bersebutan merisak meh aku tadi. Lain kali latih menyogi berkeni awak kena lari yang pun dynamic dan bisa gak lupa lirik berpun-pun lagu tadi nah? Mesti konsisten eh? Terutama bersebutan macam merisak meh aku tadi. Untuk Renda lagu Nesal overall mana? Teruskan. Cuma bisi sama case nya kawalan suara bersebutan peluang kedua. Peluang kedua ya bisi ukai gak tergelincir tapi ketinggian buatnya nih. Kawalan suara lah. Mesti kat nemu. Overall tanya.
0: Mana ni? Sida lebih lebih sini ngah saya ni bi.
3: Good
0: sila ya. Sikit saya nama pengacaranya di juri ni bi.
3: Iya, aku tukar kamera berlaban
0: sila benung ke bawah. Zoom sila ya. Steady ke juri.
1: All the best.
3: Jadi aku ngajun sila dulu out.
0: Laban
3: besalah pintu kita tu perlu kena kat eh.
0: Ajung mah balana nak debi. Udah bi ari miri kita ngagai siapa ne? Siapa kak?
4: Sriaman.
0: Sriaman.
4: Laban bisa 34 lagi sen.
0: Aman kita di Sriaman lagi ne Ben. Ngagai kita di Sriaman Ben.
4: Siapa tu tadi pengari Ari Sriaman. Naung dulu Sam.
0: Halo, selamat ngari hari. Siapa tu kapan?
5: Roy.
0: Roy. Aku tu jarang-jarang ngaruh di tu Roy. Maya.
5: Ya betul.
0: Sudah Yun yang dah lalu ni Yun. Roy ya. Hari Sriaman.
6: Nama lagu Sarito, Roy?
5: Sarito, aku mau main lagu Udah Ndak Sayau.
0: Udah Ndak Sayau, ha?
5: Hari Stella Philip.
0: Udah Ndak Sayau.
5: Lagu jaga kecam saya.
0: Juri aja mah layak mengecam Roy.
5: Ya, kira salam gay Cikgu Mei dulu.
4: Semua sudah tahu Sam.
0: Balon nih.
1: Sriaman.
4: Terus ngegay ya Bos Roy dekat main lagu Udah Ndak Sayau.

0: Oke, terima kasih.
1: Oke. Roy, Ari, Sri, Aman. Oke. Terima kasih Roy. Siko aja, Ben.
2: Siko aja.
1: Siko aja nih.
2: Siko tadi madah dari kak kita.
1: Oke.
2: Nama tu nguyang kestiriang ya, kayak betuang.
1: Oh, oke. Nang awak minggu baru kak. Oh,
2: ya. Minggu baru.
1: Oke. Pelapa aku terus nangke anuan
2: juri.
1: Oh, Mae Franklin. Oh.
3: Okay, Roy, lagu udah nak sayau. Untuk pitch okay, betul, tepat. Okay, untuk ketepatan irama dan tempo pun okay. Cuma bisa kawalan vokal ngot teknik tadi out. Ianya bersebutan bermulut aja, bisa nantu stabil. Okay, ianya untuk kesabilan suara nantu stabil. Okay, untuk dinamika okay, mana? Dan kualiti suara jelas. Okay, all the best. Okay, sitik kita dek. Lapan nak nyurut ke diri. Bisik lari mimit. But all the best. Salam burung mupati.
1: Salam burung acang.
3: Burung acang.
4: Terus ada juga baru yang kak mas posting kia.
3: Oh ya kak. Sopan nama.
4: Masih ya dulu.
3: Angela kak.
4: Ya.
3: Okay.
2: Terima kasih juri.
1: Terima kasih juri. Okey, agak komen tadi. Okey. Alright, udah hari Sri Aman, kita siapa lagi? ABC. Nuan dia ABC yon. Limbang dah madah diri nadai ko ya. Ko nadai ne. Anti yeah. Nuan nadai. Seduai dua mila keninya PM Mar ngau meka siapa tadi? B ya. Udah nyak madah ke dukun cinta kita lah. Ni bagi ke dimpu kita deh. Seduai di PM tepi ke Yun tau ngau betul dom alo mayuh tadi hari marnya bisi lima iko nya
5: nya
1: milih ya pemilih aja
5: terima kasih mar
1: ya okey kita
5: suah-suah ke game nyangkung
3: oh kada kita ke studio mini dan nyamai dua sida peninga kita datai tu peluang kita bertemu ke sida ya
1: betul berduru ne mar
3: betul
1: udah tu lah orang ke mini studio ke nyangkung kita ini
3: iya
1: aman okey nanti pihak kami di Sri Aman di Sri Aman kini di Sri Aman
5: apa
2: Ben dia kepindah baru Ben
1: apa lagi yang baru ni Ben
5: kepindahnya
1: apa lagi ke Kuching ditau ke kita aku di Kuching tu bisa Siko baru datang aku ngomong ke kamera
3: kita kumpang
1: ya hanya okay, bisa benda ni, bisa benda.
3: Bisa.
1: Ya. Okay, nama aku kena kem juri kita ya. Okay, berkelala dulu kita sebuat. Okay, siapa nama Chang? Amat. Okay, tarik nak ya.
6: Hello.
1: Hello. Okay, siapa nama anda Chang?
6: Nama aku Louis Lee Brian Ramey.
1: Louis Lee ne?
3: Louis Lee.
1: Baru ya, ngau cetak kenyalang?
6: Ya, baru ya.
1: Asal hari ini dan Louis?
6: Asal aku dari Simunjan.
1: Oh, Simunjan. Ya. Okay, Louis ya. Banyak nama tanya kita.
3: Okay. Louis Lee.
1: Louis Lee. Okay, lagu Nuan.
6: Kitab Louis? Kumang.
1: Kitab Kumang. Ari Anderson ngalai.
6: Iya, Ari.
1: Okey. Tu uji ngiga dulu au. Kita apa kumang. Nama minat lagu Anderson ngalai no Luis?
6: Minat ialah.
1: Minat ya ne.
3: Pama tayap ne. Ya.
1: Berat tua jadi. Nak tua ni mah. Tahu. Okey. Si kaya tu lu ya sao. Nama ninggal tu.
3: Kaya dia jam. Tahu.
1: Nengah mau berat tua anda kira orang mar. Tak kira juri.
3: Manual.
1: Manual ne. Okey. Kita nguji. Ya ya. Okey. Ninga to lagu to Louis ya. Okey, kita kumang. Ya, ya. Ari. Okay.

0: Okay, apa nya ya. Ni baby tu dari ni. Oh, nama dia baby. Okay. Oh, okay. Ni klip yang dia baby. Nama nak baby tersebut ni. Okay, mana mata
1: yang mana Luis?
0: Salung orang pekit belagu nan.
2: Suah agak benar.
0: Suah enggak apa-apa kan. Ni. Lagu mai lagu Indonesia enggak lah itu pun nyawa non cun. Okey.
1: Sikit genre yang
0: teruskan Luis. Okey. Rajab pia kita ngagai juri Luis. Ni komen juri kita ni. Nunggu elok aku tanya pasal aku pusing. Ni pun pusing lah nanggai Luis saja ni. Okey, again on me.
3: Okey, Luis. Mana? Okay, okay. Ketegal ya ngari ke kucing. Okay, ketegal ya sepi aku tu tang nang segi mana? Okay, okay apa? Katanya banyak. Okay, boleh kasih hal. Segi mana? Okay, yang pu ketepatan picture, cun. Okay, irama tempo semua cun. Okay, kawalan vokal nang segi orang pandai berlagu. And then keseluruhan memang cun. Okay, all the best. Okay.
0: Okay, komen juri kita. Okay, mana nih juri? Okay, mana, terima kasih Luis. Bisa hari lah datai baru ke konti ni. Okay. Sudah serap semua penyanyi kita. Sudah siapa lagi bisik kini? Kau baru datai kini bisik? Dom? Dia?
4: Nadai Sam.
0: Nadai lu nadai nih.
4: Nanti
0: awak dengan awak ganti lu nadai. Okey, kira nadai gi ke bukai ni. Okey, pelabak aku kita hingga suah juri belagu uliah ni. Kita sebuat laban gai ke jam kita tidak cukup ke lagi. Ninga ya belagu lagi. Okey. Tajak pia terima kasih gai bala penyanyi bala sida ke datai belagu meh ke Sarito ya. Tajak pan nama tau mayuh pengerami ke diatur. Okey, jadi kita ngasuh juri kita dulu belagu. Okey, dah sedia non juri.
3: DJ dulu kan?
0: DJ nak ibu asal itu. Okey, DJ hari bukai.
5: DJ nak ngawal.
0: DJ nak ngawal. Deka mar.
5: Nadaik, sikit kering kau mada. DJ nak ngawal.
0: Ya. Okey. Ya, kita juri ni ke tanya lagi ni.
3: Takut salah.
0: Nak ingat ke lirik ke juri ni?
3: Takut salah.
0: Sorry. Kita ingat ke juri kita, merindang kita ke Sarita.
1: Benar, saya merituak tadi apa?
0: Benar lah. Kena menang saya gaji tu lagi. Maaf, Abby. Mesti mu kena melancuang tu lagi. Okey, lagu Nuan Kunci Hati ni.
3: Ya, Kunci Hati.
0: Okey. Tak ya, okay, nuan kamera yang pu seni kata ya. Aku ngalih kita dulu. Okay, lagu tu baru dikeluarkan.
3: Lama dah.
0: Okay, siapa penengkebang ya?
3: Anthony William.
0: Anthony William.
3: Yeah.
0: Okay. Jadi kita dengarkan lagu Kunci Hati. Kami kaku pengenyak tu ni. Bapak juta sepiak kian. Awak cikgung pengenyak. Okay. Kan jadi cikgung?

0: Okay. Okay.
1: Steady, Juri.
2: My own Juri. Mana yang lagu tu, Juri.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih ni.
2: Thank you.
1: May Franklin. Siko penyanyi, siko pengajar kita ni maka. Kau dah sudi maka ni. Mar, Bi, Hyun, Dom, kau maka Ipin. Jadi nama tu Juri kita ke minggu tu. Boleh tanya deh. Boleh datang kau kita. Bapak program carta kenyalang kita minggu tu. Okey, aku minta nya dulu Cikgu Mei. Nak kunukan tanya dia.
3: Sorry.
1: Okey, mengawal. Okey. Okey, nyak meh juri kita ke minggu tu. Lalu pihak mega berapa ikut penyanyi kita itu ni? 1, 2, 3 10 ikut ya.
3: 10
1: ikut. Cuma kasih mayu-mayu sidak ya kuliah ngatai ke diri lebih hakik. Ba kita dia ni Mar.
3: Ya, ente sidak ditau ka belagu. Ka bisa ga ditau ka DJ bala DJ kita boleh belagu sem. Aku nyuang sidak aja.
1: Tahu ah.
3: Udah sedia lagu kita.
1: Ya, kita
3: ke DJ Dean. Ya, DJ Desmo.
4: Oh, DJ Dean.
1: Ya, baru ya. Sporting amat ne.
3: Wow,
1: terima kasih Mar, ke sidak ya sporting. Okey, kepai.
3: Tahu ya DJ Dean.
1: DJ Dean.
4: Kut sama lah benda DJ Dean.
2: Sporting main DJ Dean.
3: Sporting.
4: Jangan
3: kakak habis.
1: Jangan. Ada ngawak sempatnya.
3: Sempat.
4: Siti lagu, Lea Dean.
3: Siti lagu.
1: Duit sedua dia mah tau.
3: Oh, lagu sunyi nanti nuana.
4: Kau mama lagu tau. Lagu. Lu terkenyat mulut.
3: Sembri merah.
1: Oh, okey.
3: Au.
4: Ada induk kena
3: rasa. Lagu ni Desmond.
1: DJ Dean. Ni DS
3: dari dia. DJ Din kita dari Sibu FM.
4: Okay. Halo Din, nama berita di Din. Mana berita kami? Nah.
3: Sporting bala DJ kita.
1: Amat, capuh lah kita di Amar.
3: Capuh kami di tau. Lapan kira tau SKS kita ke penudi.
1: Nama. Kita Sibu benar lah, tapi sarinya.
2: Benar sudah ya, ke penudi.
3: Kemudian kami di Sibu, ketang beda obis, beda obis SKS. Okay, masih yang agak Sri Amar.
1: Ya, ya. Sudah ibian dah kena lah.
3: Mikrofon udah bisa itu.
1: Okay.
4: Nama lagi.
1: DJ Din, DJS, DJS bisa?
3: Bisa.
1: Ya, tangan okey ya.
4: Tengok okey.
3: Lagu. Nama lagu yang sudah ada lagu aku. Kena nama lagu ini sebuat.
4: Oh.
1: Desi.
2: Ini betul lah si ko.
1: Okey, peninggal semua tu DJ DJ hari YFM Sibu tahu DJ yeah. Din, DJ S, DJ Mar menya cukup sporting minggu tu. Terima kasih okay, kita ni. DJ Sajia menya ni.
3: Lizzy Sajia sige penyanyi kita.
1: Sub lagu Mar.
3: Sabar. Sambri merah tu.
1: Lagu Sambri merah okey.
3: Sunyi nade nuan.
1: Okay.
3: Oh jadi
4: Jimmy nyanyi.
3: Jimmy
4: nyanyi. Kena kena jadi begini. Sunyi.
5: Jadi seperti yang meranya. Amanya kena jaya tu nuan ya.
4: Eh, bayar apa dia tu?
3: Kau main nak landi ya, Din.
1: Okay.
5: Kang ramai dia lagu tu make me kain.
4: Amat okay sunyi kita deh ya kalau. Kalau begau,
3: begau kami nak tanya.
1: Ya, ya.
3: Aku.
4: Oh, di mana diri? Dah diri.

0: ada bunganya. Pak Mame bisa emas biar.
1: Tadi naikkan dia telepon bunga kasih sama Mar.
2: Mayu
1: lah. Mayu lah, maafnya di itu.

0: book now.
1: Cukup jam kita.
2: Oke, terima kasih DJ Din, Mar. Terima kasih Mar. Putting amat kita hari sibu ke Sarito. Terima kasih Mayo.
1: Terima kasih yang ngagai Desmond dan ulang aku tadi.
2: Ya,
1: saya ngadi Jedin. Amat. Kau semua di Jekrito.
2: Okay, terima kasih magu ngagai nuan beka juri kita is kali lagi me. Harap kau lihat gulai baru meh bawa ke buka ini. Okay, ngagai nuan bi di miri. Terima kasih bi.
3: Ya.
2: Bertemu baru. Okay, Dom, Limbang, Ayun, Ari Bintulu. Okay, ngau Ibin dari Sri Aman. Okay, jadi bertemu baru. Lalu pemutus ya minggu baru ini lah. Begulai ngau Dukun Cinta. Okay, terima kasih Mega ya. Dukun Cinta. Okay, bye bye semua.
3: Bye bye.
4: Bye bye.

0: Ya, terima kasih Hagai, ya, pengelola program kami Bawai FM Kuching. Jadi berengkah di atas peninga, kita dekat terus sebulan kami Bawai FM Sri Aman berprogram 34 Surah Nyawa Nemban Baadan.
1: Semulai sejalai Gawai FM berprogram 34 Surah Nyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music, penglandia jari, ngarang buk, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM. YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadan.
0: Ya, terima kasih ngagai kita mendengar mayu. Kita bertemu baru ba program 34 Serah Nyawa. Nemban Baadan ungkup ya minggu tu, hari tu 3/10 tahun 2026. Kalai ba program 34 Serah Nyawa Nemban Baadan ke tengah hari tu, kita boleh ngaku insian nak kibuang ya. Jadi ya, terima kasih yang kita ke bisa dengar ke radio. Ngali hari itu, pihak kita ke bisa berada kami live apa Facebook ke rasmi Sri Aman FM. Terima kasih mayu-mayu. Ngagai ya semua kita. Lupa yang kena nak ingat, kita ke benar berada kami live apa Facebook ngali hari itu. Anak-anak ingat share, follow, like live kita itu. Ne? Jadi pihak mereka rana untuk lihat mereka dengar kita buat podcast RTM Klik. Nangkan kita ilah ya. Jadi awak ke kita nak masuk jam ngali hari itu, jadi ke minggu itu aku berasai bertuah lapan aku bisa mai siku temuai datai ngakai konti Sri Aman FM ngali hari itu kalai ke tengah hari itu, kami dua itu lagi dekat berkenang ke topik tau ke bataran now ianya berkawal ngau hasil pengelanik jari antara pengurindu tau ke ekonomi. Jadi terus ngelalu ke temuai aku ngali hari itu, ianya Puan Anita Manuhan Awal, siku hari induk kita bangsa, kena ngemuan pengelandia, ngau penau buat pengawak bergagak ke hasil pengelandia acari ini. Jadi terima kasih angkai nuan tu Puan Puan Anita. Nyuka salah sebut tak ne? Alapan nuan tu uliah nama tu tadi uliah limpang ke jam di rempu. Boleh ngau kami buat program 34 tanggal hari itu. Aku ngari ke YFM. Kelebih lagi ngari ke RTM Sri Aman. Terima kasih angkai penatai nuan ke ngali hari itu ne? Ada berita ngali hari itu Puan Anita?
2: Puji Tuhan manah DJ.
0: Manah gerai ne?
2: Gerai.
0: Hari lemana hari ngelili
2: hari ngelili
0: nuan madah hari ngelili aku hari madah ke hari lemana jadi awak ke Beklala terus matua atau ngau balap ninga ngali hari itu ni awak ke peninga atau nemu ngau nenak ngai berkawan nuan tu tadi Bu Anita jadi minta nuan tu madah ke drama drempu dahnya tadi madah ke hari ni asal ngau pengurindu lebuh mayan nuan lepas atau ke hobi ku kita itu
2: Okey, keterubah ya, beri selamat lemai nuju semua pendengar YFM. Sebelum aku madah ke pendatai diri, ngau nama diri empu, aku dekat beri bersai terima kasih ngagai pihak RTM Sri Aman. Kelebih agak ngagai DJ Insin Kibuang, laban udah ngelalu ke pendatai aku, nyadi temuai, bak program 34 Serah Nyawa Nemban Baadan ke Serak tu. Nyadi, nama aku Anita Manu Anak Awal. Aku umur aku 35 tahun serta aku asal hari penatai menua asal aku hari lemana sebenarnya tang dia tu aku dia ba angkelili jadi pengrindau aku lebuh maya lepak aku sigik bergagak ke hasil pengandik jari laban aku tu jenis orang ke ndak nemu nama tu nak nemu ngetung reja utai.
0: Semampai ke kiruak belama ne. Kau jago kita menanyian. Ke kiruak ne Puan Anita.
2: Betul ke kiruak.
0: Jadi ya, bak pemayu-mayu nama tu tadi utai ke dibayak nuan ke dipedak kita bak screen Facebook ngali hari tu. Mayu macam bansa sepengandik jari ke dikagak nuan. Uji nuan madah ke berapa itiknya? bansa ya kakau.
2: Asir pengandek jari ku to di gagak ku to mayu macam bansa. Keterubah ya. Mula aku berkecimpung ba industri asir craft jari to, aku sebab mula ngau-ngagak crochet bag. Udahnya udah ngagak crochet bag, aku mula belajar berkeni ngagak craft tangan burik, baka sida skirt burik, selampai burik, tanguk burik. Udah nemu ngagak skirt burik itu, aku ngerembai ke aku mpup nemu ngau belajar ngagak resin art ke benung nama tu benung vera dia tu, serta last tu sade aku belajar ngagak rantai mania.
0: Oh, jadi habis 5-6 itu utai ketiga kak tu tadi.
2: Oh, yeah.
0: Apa wanita ni? Oh, ni Maya nuan tau berengkah nama tu tadi ngau ram kakak kasih pengalaman dia jari tau?
2: Aku berengkah dalam tahun 2024. Tang Maya hanya suba aku bedau serius sama lah. Munyi kurang aku cuma kena kau banyak mina kena aku ngisik masa Maya lepas aja.
0: Oh, jadi nama tu penau tau ke nama tu anuan kebagaikan kasih pola di itu. Nang hari penemu nampu tau ke nya dipelajar kenuan.
2: Okay, terima kasih DJ untuk soalannya. Semua asyik pengandik jari di gagak aku tu, aku belajar dari tenaga pengajar craft tangan pu. Bila orang bisa gagak khusus ataupun kelas, aku akan join kelas di gagak sida. Bisa sekedarnya aku megak belajar ke diri, ngau cara bedak, berkening gagak melalui YouTube, ngau tituk megak.
0: Jadi, mayu orang tengumuan penglandi atau tadi Puan Anita netang sida ayat tu tadi nama tu tadi berjualnya kapa pedis ke ino bangsa kita ini. Jadi panuan tu ni mayano berengkah nemu ngau berjual ke Asia pengandik jari ketiga kak nuan tu.
2: Okey, aku tu sebenarnya berjual tu udah lama ke bandar datang aku ngepun ke direk empu dalam bidang berjual tu dalam tahun 2024 lah. Masanya subah aku bedau menemu bergagak ke craft tangan burik cuma ngagak crochet bag. Jadi maya tahun 2024 nya aku minat nolong menyadik aku mpu Puan Angela berjual ke yang mpu craft tangan burik subah lah. Benda aku tu belajar craft tangan buriknya medak hari ngia subah adanya. Udah aku belajar berkena cara kak promote semua. Masanya aku minat nolong berjual, ngegak customer semua. So bila aku dah nemu berkena flow-nya, berkena cara kak ngerembai ke, berkena kak ngegak customer-nya, aku dalam tahun 2025 baru aku start ngepun ke mic singkang kaki direk. Ngagak semua ke direk lah DJ.
0: Kirang nanti ke rempo lah, berdikari ya, lah. Tau ya. Tak ada. jadi lebih nuan ngepun ke pengawak berjual nuan tu suba Puan Anita ne lebat tahun 2025 nama tu mayuh mayu teka di pansal kita pelabak aku lah bantu wanto jadi bantu wanto nama utai ke penanggul ke pemadu ya di pansal nuan di kerja nuan lebih nuan ngepun ke bisnes nuan arti ku aku tu tadi sekali ke nuanto mansal malu tepas samuai malu danya tadi kadang-kadang kita nangi ke hasil ketika agak kita nyanang muas kati lalu piam kanangi kena ada customer maka ni kita ada Puan Anita.
2: Okay, tu sebenarnya salah sitik soalan sikit di antik-antik. Kau tak ada je. Okay, mula aku berkecimpung dalam industri craft tangan ataupun hasil pengandai jari tu. Utai tu patut dikenangi, utai tu amai-amai dikenangi ke aku. Mayanya, laman aku baru ke berjual ke diri. Semua hasil craft tangan yang digagak aku ke diri. Utai tu paling ketakut aku dikenangi aku. Wainya, kak tak customer beli hasil jari aku lagi. Danya aku selalu berunding. Nanti semua utai di gagak aku tu datang bajari ke semua. Puas hati tak sih tak yang gawas hasil jari aku. Jadi dua itik perkara tu selalu berunding kumpul lah. Jadi lebih maya ke semua berurusan aku, lebih maya ke semua ngasuh aku ngagak craft tangan sida ya. Aku akan mesan ngagak ke semua aku madah ngasuh sida ya tumu. Aku nak boleh ngagak craft tangan tu dalam masa yang singkat. Aku perlukan masa yang panjai. Laban aku ngai ngagak apa tu? Laban aku ngai hasil tangan aku tu digagak aku cincai-cincai tau ke orang madah di pihak ke aja. Nya adalah akan daripada aku ngagak ke semua laban bagi aku. Customer tu adalah aku mpu main priority. Aku lebih pentingkan aku mpu quality daripada quantity.
0: Ya. Oh, jadi nyak otai ke diasai kanuan lebih mengepun ke pengawak berjual ke hasil pelanik jari ya. Yeah. Jadi ya sebetau kita terus kerana kita nangkan gitu, kita belak nak lama, nangkan gitu lagi kita dekat terus nampung baru ranau kita boleh ngepun Anita.
1: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Mintian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balatin ladia ba industri music, pengladia jari, ngarang buk, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadan.
0: Ya, terima kasih yang kita kaki terus mendengar program 34 Seranyawa Neman Baadan. Kita kaki mengkang medak kami live di Facebook Streaman FM. Terima kasih mayu-mayu. Jadi nana ingat like, share, ngau tinggal ke komen kita di live Facebook kita yang ngali hari itu. Jadi kita kaki mengkang boleh ngau Puan Anita Manohana awal. Ianya bekau ngau nama terberanau ke bekau ngau penlebak ya. Begagak kasih pengalaman jari. Asyik pengen dia jari itu si teri utai ke nama tu di Kerinduk ya atau ke Tegal ekonomi. Jadi kita terus lampau maru ranau kita itu Puan Anita. Jadi nama tu tadi nama utai kebalan amat merangsang nuan. Nama tu tadi masuk ba industri bergagak kasih pengalaman dia jari itu. Kadang-kadang kita itu meda orang kak bercuan ke orang. Udah nyak tadi ketegak pengrindu kita empu piang mereka ngai masau penau kebisik di kemuan kita aku tu landia ngagak tu napa tu aku kan masau kadang kebisik kita bukan nyak nak tau ke contoh bukai kita itu tadi meda orang ke begagak kasih pengelan dia jari itu tadi udah mujur jadi kita pun kak ngau sidak ya wak ke ekonomi bak ruang bilik tu tadi berubah kati kok nuan bak nuan tu Puan Anita ne.
2: Okay, cukup mana soalan tu DJ. Jadi utai tebangan balak amai merangsang aku masuk industri bergagak hasil pengelanik jari tu. Enya aku dekat ngubah nasib kami sebilik lebih-lebih gaya nasib aku ngau bala anak-anak aku laban dia tu. Aku mampu tanggungjawab sikit amai besar dia saya ke aku laban aku dia tu aku indai aku mai apai. Jadi kak pendak mupuk berubah-ubah menitia ke singkang orang. Nanti ditanya siapa orang tidak dicuan aku dalam industri craft tangan tu atau ke industri pengelandik jari tu aku sikit nak rara buka je aku sikit bercuan ke menjadi aku mpu kena Puan Angela N asai ku nak daya nak ngelala ya leban aku meda ya terubah ya berjual subak ya mula ngau produk handmade kena berjual sabun mua sampai ke ia berjaya detok ya detok dan jadi tenaga pengajar ngajar orang ba seluruh Sarawak detok jadi hari ya aku meda pengangkat ya bekeni hari aku meda bekeni cara yang angkat kediri nama utai dirulih ya hari industri berjual bergagak ke keraftangan tu dia yang buka macam ni meda ya, dia yang jadi ke satu perangsang ngagai aku, aku kak berjaya pakai ya, aku kak nitia ke singkang ya.
0: Kira beridola ke Puan Angela N eh.
2: Ya betul dia.
0: Orang kenang selalu dibaik kami buat program 34 Seranyawa tu tadi Puan Angela N tu ne. Bapak aku nanti sidai ke ningah kita buat program tu ngelala magang sidai ya Puan Angela tu. Okay, jadi bas semua saya pengandik jari ke di kakak nuan tu tadi Puan Anita ni ke pemadu ya laku ya ke pemadu ya di kerinduk korang.
2: Okay, antara semua hasil pengandik jari di gagak aku, paling di kerinduk korang start dari aku berjual ngepun ke di rempu, ianya skirt burik ngau rantai mania.
0: Oh, nyak duit teh, ya ne?
2: Iya.
0: Sekarang boleh tu, sikit nama tu tadi napung kang atau pedakung.
2: Oh, iya betul je.
0: Alapan kita coba berkena aku teh tu, maya gawai aja. Jadi dia tu nyak tadi kita berkena ke sida sekarang boleh tu, maya wibi datai kenanya, maya gawai ini bersebut maya Christmas pengenanya, ya, nama-nama pengerami ne.
2: Ya betul betul.
0: Oh, kadang-kadang kami indo tu tadi ngenak sekebure itu tadi sampai menu 10 hite mas siko orangnya. Oke nama apa yang ngai nak ngai ukir ya sama mesti ya, kalai lain.
2: Ya betul dije.
0: Awak jadi itu pak semua kerap tangan ketika kak nuan tu tadi puan Anita aku kan moga ni punya.

0: Aku dipilih anggau Carnival Webes Sarawak 2025 tahun yang kemarin. Udahnya tahun tu tadi aku mega dipilih sida jadi wakil usahawan. Enggau khusus anda inscan semua tu ditaja penuh oleh pihak JKM.
1: Jadi banyak ko nama tu penyawas singkang ke di ulihan wan di bayi asih pengandik jari ketika kak nuan eh. Jadi ni bagi asih pengandik jari ya ke nama tu tadi ya ke cukup ya besar ti bak penghidup nuan tu tadi Puan Anita.
0: Okay, sepanjang 3 tahun aku berkecimpung dalam industri hasil pengelandik jari itu, antara hasil pengelandik jari itu paling baik reti cukup besar buat penghidup aku ianya rantai manik lah DJ.
1: Lama aku buah.
0: Okay, aku buah aku milih rantai manik ya. Laban aku tu sebagai siko orang usahawan te agak mungkin kita nyebutnya agak barulah dalam industri hasil kraft tangan tu. Tang puji Tuhan kena ke bulan 7 atau tadi aku bisa dipilih ya, sida dari pegawai pejabat residen Serike. Aku diasuh sida agak rantai manik ya. 49 pieces engau selampai manik sitik dikena maya pengerami untuk pelancaran Sarawak Kusrayang peringkat Serike arinya.
1: Oh, pihak SKS-nya, ne?
0: Oh, ya, betul.
1: Oh, mana yang kau kena balas?
0: Dikena balas sidak pemesai, engkau dikena Ketua Menteri Sarawak Ketempu.
1: Oh, ya, nuan ngaka?
0: Oh, ya, betul. Jadi, manik, rantai maniknya digagak, okay, digagak aku mpuh lah. Okay, digagak aku ke diri. Rantai maniknya digagak aku, engkau sikut usahawan dari menua debak, ianya Puan Nana. Jadi, kami dua sama bekerjasama, ngagak rantai maniknya.
1: Oh, pihak. Ya. Oh, okey, jadi nanti semak lah tu tadi Puan Anita nak jemahilah lah. Bisik peluang ngagak asyik pengalik jari kelimpah di kedika kak nuan ke dia tau nya nama nak asyik pengalik jari ke dikingi nama hati nuan kak ngagak tang apian uliah jam ke dia tau.
0: Okey, nanti semak bisik peluang ngagak asyik pengalik jari ke baru ilah. Nama salah sitik titik dekat dipelajar kaku ianya. Aku dekat belajar berkeni cara beranyam tikai berbuah ke kene ko orang nyebut tikai berbuah ngau aku begak dekat belajar cara bertenun laban nama DJ laban kedia tu aku merati ke dua-dua pengawak tu nyau macam makin kurang di kembuan nemia rebak baru dia tu so bagi aku ndak ada salah kita belajar ambil ke kita apa ya mai budayanya ke depan ke depan nak pupus nakak tu aja.
1: Ya, hangatan kenyak. Bersambung
0: ya, lah. Betul. Ya, ya.
1: jadi kita ingat tu belalak nak lama tu Puan Anita. Nangkan kita kita dekat terus beranak baru tu atau lagi ni Puan Anita. Okey, okey.
0: Okey, okey.
1: Okey, okay, kita ingat tu belalak nak lama.
2: Segulai sejalai gawa FM, ba program 34 Seranyawa. Min tiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Ya, kita lagi terus mengulai program 34 Seranyawa Neman Naba Adan. Lagi mengkam mulai dengan Puan Anita Manuah Anak Awal. Si Korindo kita bangsa ke ngomong pengelandik pegagak ke macam-macam hasil pengelandik jari. Jadi, ya ke dia tu tahu dikumai kita si ke orang ke udah maju buat pengawak ke di kerja ya. Lalu kita akan nemu tu tadi Puan Anita ne peningan mayuhnya tadi. Mayuh ke ngerja pengelandik awak bakal nginuan tok ketang kadang-kadang mayuh macam penangguh penekul. Jadi kan anyak nuan tok ne. Jadi nuan tok asiku

0: Inai, tanggung jawab ke besai, kuih pari Inai, nom gak nyadi apai, munyi kau dengan tadi ini, nyadi udah nyak tadi berjalan ke pengawak bergagak ke si pengandai jari, udah nyak berjual, berjual tu kita nemu pergi ke customer, nyadi, bahkan ni kau nuan tau magi jam, nuan tau awak ke semua pengawak ke kerja, nuan antara jadi suri rumah tangga, jadi apa Inai tu tadi, ngau nyadi orang ke berbisnes, bah asyik pengandai jari tu, awak kau tanya lancar makan di kerja. Makan ni aku magi jam tu tadi.
1: Okay, selalu ya aku akan ngerja semua pengawak lebih maya bala anak nurun sekolah. Kira ke ngambil masa mimit lah sebedau ngambil sida nurun sekolah semua. Udahnya selalu ya aku jenis yang suka gawak waktu malam. Laban bagi aku maya sunyinya lah kita tempo idea maya datai.
0: Makanya kau deh. Lepas maya udah anak tanya tu tadi. Nya maya amat kan punya konoan tu tadi puan.
1: Ya betul.
0: Anita ni. Jadi bab berengkah di tahun 2024 tu tadi. Nuan kerja pengawal atau bergagak ke maya macam asyik pengalaman dicari. Kali kati nuan tu tadi kalau ngasai ke fed up punya kurang nyo. Kibab lah nyo. Umah metok lelak mai tu konoan. Bisa kalau nuan ngasai ke badok jalah masuk bayi nasri tu. Aku ngekak ke semua tu. Bisa kalau ngasai tu kenyak?
1: Bola gap madah hantin dah kalak DJ. Tang berkena cara aku muai runding negatif bergetuk. Aku memang macam selalu bila macam bisa masalah memang kan selalu enggak agak aku ngagak kan getu. Tang dalam masa yang sama bisa runding positif megak datai. Ana getu. So jadi berkena aku muai runding negatif bergetuk, aku akan balik ke belakang baru. Udah aku malik ke belakang baru, aku akan malik ke depan baru. Dia aku medak perjalanan aku dalam industri asyik pengelandik jari itu. Cukup-cukup mayuh perubahan sampai aku dah taibah adan ke itu. Aku nemu yang kai jalan yang mudah. Tang puji Tuhan di sebalik kesulitan pembedih semuanya aku ulih berjaya dah taibah adan ke dia itu.
0: Okay, puji Tuhan mana? Jadi dia tu kita berarti kata tadi Puan Anita nanti sebab orang berjual kasih pengandik jari itu kadang-kadang orang datai ngakai orangnya. Udahnya tadi kadang-kadang orang ikat kita bersemuka lah aku kita jadi ubah dunia dia tahu nya tadi kita berarti ke utai ke dikumara digital tu tadi apa nanti tane utai tu utai baru bahkan ni konoan tu tadi uliah nama tu berjual ke asyik pengandian nuan tu ngena cara digital ngena medsos udah nyak tadi bahkan ni cara nuan belajar aku tetap lepas belajar aku tetap nak senang baku lah. Bahkan ni kau nuan tu subhana.
1: Okay, bagi aku utai tu nak banget jadi ke penanggul kita laban sebagai usahawan kita mesti bisa mindset. Mindsetnya kita mesti kena kita nyebutnya nitih selari ngau apa tu empu kita empu pemansang detok laban detok kan dunia digital. Jadi kita sebagai usahawan kena alert, kena pandai berkena berguna ke sosial media nya. Nanti semak kita macam detok kan orang mayu berguna ke titu. Berguna ke titu oleh ndo berjual Facebook oleh ndo berjual. Anang jadi ke utainya semak mana nemu anang jadinya nyana jadi kan nya pendanggul ndo nuan dekat ngerembai ke produk nuan dekat promote produk nuan. Laban nama dia tu mayuh macam khusus dianjur bala sida agensi kerajaan. Kadang-kadang bisa berbayar ke khususnya, kadang-kadang bisa free aja. Jadi bila bisa khusus berkenya, sida akan ngajar kita berkena teknik kat berjual abad titu, berkena teknik kat berjual Facebook, berkena teknik dekat narik hati customer berbeli ke barang kita, cara kita berjual semua bisa diajar. Jadi anang ngai juen maya bisa khusus dianjurkan.
0: Okay, jadi anang jadi ke penemu kita yang kena itu tanya tu tadi jadi ke penanggul. Laban belajar tu nak ngira umur.
1: Ya, betul DJ.
0: Nanti semua lah orang ke beli ke asyik pengelandik jari nuan tu tadi Puan Anita. Apakah ni cara orang ikat nuan? Tahu sebut apa nama tu tadi Facebook nuan? Tahu sebut nomor telefon yang kau lihat tahu ke berkongsi awak ke sidak ya sama uliah nama atau beli ke barang nuan.
1: Okey, nanti semak kita akan beli ke barang aku ataupun kita akan beda nama utai di gagak aku ataupun bisa nama-nama soalan berkaitan dengan kraft tangan kelebih lagi ataupun kita akan belajar berkena cara bergagak ke kraft tangan. Kita boleh nama tu ngelawak akun pun Facebook bernama Anita Awal. So kita mega boleh kontak aku bisa nomor handphone aku, nomor WhatsApp aku pada Facebook dia.
0: Awalnya dia ingat ko cara sedak ya uliah nama tu tadi ngikat nuan tu tadi Puan Anita ne. Awalnya dia sebenar nama tu nangkan kata lagi pengujur anak tua Puan Anita tang sebenarnya tu belak dulu lah.
1: Okey.
2: Segulai sejalai gawai FM ba program 34 Seranyawa. Nid yang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
0: Ya, jadi terima kasih ya sekali lagi yang gaya ya, kita mendengarkan game kamu kalau kami Pak YFM Sri Aman lebih ke Pak program 34 Seranyawa Neman Pak Adan ngali hari itu kalau kita lagi mengkam boleh enggak Puan Anita Manoh anak awal ya. Jadi ya sebedau tu tanya ya ke nama tu tadi Puan Anita ne kira spontan lah aku ngarap kenuan tu bisa nama tu tadi uliah nyawa tu lah. Baru-baru tu aku meda sidak ke agak kasih pengelandik jari tu tadi copyright kita ya nama tu jakok pasal orang ke ngamuk produknya produk sidak ya di tunak rebukai jadi bisa keliru banyak madah ke ia klaim produknya produk ya okey rutanya bisa bayar baru-baru tu ne wanita.
1: Oh ya betul ni je.
0: Jadi banuan tu bisa identiti ke derempu tau ke bakani ke tu ne laban aku bisa beranau ngau Julia James iko ari orang ke begagak ke kuas balau tu Iban Balau. Jadi nanti nama tu tadi bisa identiti ke derempu ya tu nama pada kita dari Jawa kita lu nemu nya nang jari Julia James. So, jadi panuan tu bukan ni kau?
1: Bah tentang copyright tu DJ. Bagi aku benda tu utai tu ukai baru jadi ba industri asir penganiak jari tu tiap-tiap tahun akan bisi perkara berbangkit bersentang copyright tu. Kalau kaitan itu baru. Bagi aku copyright tu laban aku sige kumpul corak semua sige bedau di apa ya kita kumada ya di copyright aku. Jadi bila bisi macam seller bukai sida akan mesej nanya aku, boleh ndak aku nitih aku ke corak nuan tu? Aku sida nanya nanya dulu lah selalu lah. Tapi bisi gak main ambil ja. Ya main ambil ja. Jadi aku akan nyawat sida nak dengan awak. Kopi ja lah, ambil ja lah aku ngano. Laban baru ni aku DJ ya beketok. Bila orang copyright kita empu desainnya hasil hendak sama DJ. Laban nama kita empu jari tu ngereja ke pengawaknya. Ya hendak sama hasil lah walaupun corak sama tetapi yang pu output bila ada siapnya hendak sama. Contohnya dari segi susunan burik kita nya berkena corak di susunan kita dari segi kedudukan leka buriknya memang tidak akan sama. Walaupun corak yang sama, kita empu hasilnya tidak akan sama.
0: Ya. Jadi nanti bertanggung lah bantuan tu tadi ne.
1: Oh ya, sagi aku berdaung agak apa kita madanya? Copyright register aku empu coraknya bagi aku nada salah agak berkongsi nama tu berkongsi ngau bala usahawan kebukai.
0: Ya. Okay, jadi tu apa Anita kita ino tu tadi mayu ngemuan pengelani atau tidak itu tadi takut man kerja pengawal berjual takut masuk bah industri dagang bahkan ngemuan tu tadi awalnya di nama mana Jacob Ransan ngemuan gak tidak tahu kasih tidak tu tadi sama-sama berani bahkan ngemuan sama-sama masang bah pengawal tu bahkan ni kot Jacob ngemuan tu.
1: Jadi pesan aku ngagai bala ido ke benong bisini nga program YFM to lebih-lebih ngagai bala ibu tunggal anan takut dekat ngepun nama kebuah kau nyebut berkenya laban seagi kita nak ngepun kesingkang kaki diri kita ndak akan keluar ari apa to ari comfort zone kita itu nanti bakal aku subah ni je aku to memang menjadi kupuan jalan mula aku jenis kini mula-mula aku pun berunding. Nanti semua aku ngau industri itu, boleh tak aku main nama dalam pu? Bisa tak orang ngelala aku apa semua? Nya semampai bisa berunding aku. Tang aku hari-hari, hari asyik tadi gagak aku. Baka minggu tu aku ngagak order customer. Asyik hari nama tadi gagak aku. Aku akan belajar satu benda baru. Anak takut dekat nguji, anak takut dekat nama tu. Nitiah ke singkang kaki orang. Laban nama rezeki kita itu luas. Selagi kita berusaha, rezeki bisik bak mana-mana munyi korang.
0: Jadi itu Puan Anita ne, setiap itik pengawak kerja kita, apatah lagi bisnes bakal ngenuan tu, tentu nuang harap ke bisnes tuan tu tadi nampuan-menampuan nak nakak tubuh nan ajak. Jadi jam kerja tu nyendam bisik orang ke diasuh di karap ngenuan tu, nampuan pengawak kerja nuan tu Puan Anita.
1: Okey, jadi takat tu aku cuma gawak ke diri aja lah DJ. Jadi aku ialah ngarap ke sikit nak darah bukan dia karap sikit ngarap ke anak dia rempul lah nanti ya berminat ialah boleh nampung pengawak aku tu sampai jemah ialah lah.
0: Jadi Jacob Ransan wanggai balap ninga mayuh wak ke sama besawup ngetan ke budaya dan ya ngetan ke may asal adat asal apa bangsa layak ngenak cara nuan tu ya ke ngasih ke asil pengalik jari tu tadi.
1: Okey. Jakob perasaan aku ngagai semua peningan mayu awak ke sama besawuk ngetan ke budaya mayu asal ngau adat asal Raban Masa Dayak. Kita mesti berserakup anang malu ngetan ke mayu asal kita. Anang biarkan kini kita orang madanya anang biarkan kita empu budaya penatai asal usul kita nakak tu aja. Detok mayu macam cara uliah kena kita ngerembai ke bakal main adat asal kita iban. Mayu macam cara.
0: Jadi bab pengawak nuan tu tadi tentu ya nuan berguna ke tiang suku yang ya ke pemadu ya keriang lah tu tadi Puan Anita ne. Kadang kita itu tadi berpangai ba ati rempo ba nama tu berkeriang ba balamnya de berkeriang ba peinai ngau sapa-sapa aja lah. Orang kekala bisi jasa ba pengawak ke di kerja nuan yang kan nuan bisi dekat merek terima kasih guys sedaknya. Jadi merek peluang guys nuan.
1: Aku aku tu tadi dah ingat mana sebenarnya DJ aku tu tadi sebenarnya salah seorang usahawan hari bimbingan hari jabatan kebajikan Seri Aman. Okey, ataupun dia tu lebih sida ngang usahawan well based. So pengangkat aku ba dunia dagang tu ba industri hasil jari pengandian jari itu start dari 2025 mayu dibantuk sida pihak JKM. So itu aku dekat mereka besar terima kasih ya ngagai sida pihak JKM terutamanya ngagai Puan Iton. Udahnya aku mpu big supporter di belakang aku yang semampai nyukung pengawal aku sehingga nak ada rebukai sehingga bala kami sebilik lah lebih-lebih lagi mak ngabak kumpu leban lebuh maya aku berjual keluar ngau orang bisi event semua berjual sehingga dua ya lah ngibun bala anak aku deh tinggal je. Udahnya bakal biasa kena sebut aku tadi idola aku Puan Angela sikit nama-nama hal semua dia macam bisik penanggul semua ke bisik utai dengan nyadi bisik utai macam aku rasa salah gagak aku sikit akan merujuk dengan gaya terlebih dahulu.
0: Jadi Anya meh ujung ranau tua ngali hari tu puan Angela ne. Hanya di Arab ke Jaku nama tu tadi penlebak ke di kemuan-muan lebih ke lebuan wang mansang ke ruang bilik bab kara nama tu ngasil ke asil pengandik jari antara pengurindu dengan ekonomi. Nada bida lah sama-sama ketegal pengurindu ketegal ekonomi. Dua-duanya nang Siti Ari tanya. Nanti nada pengurindu ngai kenya di nah.
1: Ya betul DJ laban pengawak kagak asir pengandik jari itu semuanya berpun dari pengerindu.
0: Pengerindunya mesti bisa ne.
1: Betul.
0: Awalnya dia cuma kasih ngari ke YPM Sri Aman, ngari ke RDM Sri Aman tu Puan Anita aku meribat terima kasih ngai utai ke dipungsi kan wan ngali hari itu ngarap ke nama ranau tua ngali hari itu tadi kelebih ke bak pengawak nuan ke kakak kasih pengandik jari itu tadi Siti Ari ranau ke tau muka runding udah nyak pulai ke penemu kelebih ke yang kebala kita ke rindu ke pengawak begagak kasih pengandik jari laban nama kebuah tajak pautanya pedis dan kita nyeliat hati tentu tuliah ke pemujuan
1: ya betul je
0: Anita Puan Anne kok aku jadi aku bersampi ke semua pengawak ke di kerjaan Wan tu tadi Puan Anita sekali kenyak bak pengawak dagang Wan ngau pengawak no besar sari itu tadi ngarap kenyak mujur magang lalu ngarap ke Wan terus lantang lah lalu piam ke ngarap ke pengrindu ke di kemuan Wan tu taunya di keteladan kelebih lagi banding biak rebak baru ba pengawak ngemansang ke adat asal kita itu nyak ke pemadu ya bunga awak ke nyak tadi nak enggak tu aja tang menampung nampung nyentuh kejemahilan ya.
1: Oh ya betul ini.
0: Okey, jadi ya terima kasih pendengar mayu agai ya, semua pula kita ke agi muka mulai kami ba program 34 Seranyawa dan Ba Adan. Jadi nak tu arah tahu kami dua puan Anita Manuah anak awal ba program tu jadi besar dan pengharap hati aku harap ke kita nya sama Rino dengan kerana kami dua lalu ngambil semua ranaunya tadi jadi ke perancang ba genap utai ke dikerja kita besar-besarinya. Jadi terima kasih ya bertemu baru kita Mbak Maya Kebukai.
3: Berapa? Okay.

Ya, peningat mayu lah. Kita baru mulai dengan Insan Kibuang, Bak 34, Seranyawa. Ya, dah saya bawa aku dekat mulai dengan bala peningat kita. Datuk nyentuk dengan kaya pukul 6 lemah itu lagi. Sebenarnya kita ingat ke pekin anugerah catat siapa juara. Jadi, ya, lagi maka kita dekat mulai dengan mau di muka, ya. Nama kini berita sidak jam ke dia, Tok. Udah lagu Tok lagi ya, balap ringan.

apa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: Ya kita hello.
1: Hello.
0: Ule ninga aku kan.
1: Boleh.
0: Okay. Laban bisa penanggu buat telefon tadi. Jadi terus ngagai nuan di muka dia mal. Hello mal.
1: Terima kasih
0: Mer. Aku
1: terus nak report aku
0: di sana. Okay, terus ke dia.

0: berapa sikit sih nak ya? Nak nyari pagi tadi.
1: Bukan monyi dah nak. Ketua dulu. Hello?
2: Bisa dengar tak?
1: Bisa.
2: Okey, okey. Teruskan dia lama bisa penangguh atau cari. Udah tak malas MCR dengan tu. Okey.
1: Jadi kira ke mai ke kita berita penyampau orang ke udah atau ke penyampau sudah ke udah register dempo masuk ngagai program Sarawak aku sayang di muka di tu. Si kita berarti 2 hari tu dah. Hari ketubah kemarin 22,400 12 ikut orang udah scan masuk ngagai program Sarawak aku sayang lepas bisik QR dia tiap pintu penama kak tamak ngagai program Sarawak ku sayang badataran pehin setia raja di muka. Ba hari kedua bisa 17,622 nakak pukul 2:16 minit lemai tu tadi menujun ke penyampau di penyampau sidak kedatai ba program Sarawak ku sayang di muka bisa 40,034 ikut. Jadi ngagai semua bala kita kedatai ngagai program Sarawak ku sayang di muka anda ni ingat scan penatai kita banyak kena medak penyampau orang kedatai ngagai program Sarawak ku sayang di muka berpalan bak dataran Pehin Setia Raja di muka leban nemuai peluang kita leban tentu yang mayu servis tapi yang mereka pengawal pemandang dari raban agensi bisa lebih kurang 51 itik agensi ngau 170 itik perkhidmatan pau ke servis ke bisa terbaik tapi mereka anda ingat isi i peraduan kita dengan My Digital Sarawak ID ambil ke kita uliah kau berbuat ke perayis 85 itik perayis ke bisik disedia ke sepemanjai 3 hari program Sarawak ku sayang. Pergilah hari ke penudi kalai perayis ke pemadu besar yang kereta Proton Saga bisik 3 itik motosikal nanti berhati aku moto ke warna pinknya meh dati ku. Tak tajap ya kami ke gawat tu nak ngacau kita nak ngacau kota kita ambil kita buliah. Aku harap ke boleh meh siapa ke engkau ngisi peraduan sekali kenya boleh barang elektrik atau ke barang perengkau tak kebukai meh. Nya engkau ngelansak meh nen ngam bala peningat kita kedua hari pengawak atau ke program ke bisik digagak apa dataran Pehin Setia Raja ke lemai tu. Lemai tu cukup ramai megak sedak ke bermain bak luar gitu main bol bisiknya main pekit wall climbing ni ke di India kau kita okey nya nen dulu nak report aku lemai tu sampai datai malam tu medak konsert rakyat di pentas utama atau ke panggau besar SKS atau ke program Sarawak ku sayang di muka. Terima kasih nen pulai baru ngagai nuan di Konti YFM.
2: Banyak tadi pengelola program kami atau ke pengari kami hari Steve FM mal ke ngangulo SKS di muka ya. Jadi kita terus berperindang. Dia ke

Peringan Mayu agak ngenang pengawak ke diatur di muka. Kalau ia program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi mula muka. Nang dikena mandang ke pemanah budaya pemakasal bangsa Melanau. Pihak ko kawan kungsil negeri Sita Telian Royston Valentine ada ke program kebangsaan tau. Dipasu amin ada 50 iku orang dagang ya. Lalu pemakai bakar tebaloi ngau umai neng sekedar hari utai ke ngerinduk ke hati orang kedatai ngau nguluk pengerami tau. Kelimpa hari asia kedigaga ngena pengelaniak jari. Jadi orang ke datai ngakai muka megak tau datai ngakai mayu bengkah ndul ke tau ngerinduk ke hati bakar museum mini. Pihak megak anul ngaga terbaloi ngau tutus ilik ya bak tutus ilik SKS bagi bulan muka berengkah di atur 2000 lan lalu dipasuk 50 bengkai agensi upis perintah, upis company. Ngau mayu hage ke bukai. Ya kita lagi berperinah ngau lagu-lagu peringat sebelum kita ini ngak ke berita pukul 5 lemai itu lagi.

Ya, Nana ingat carta siapa juara final malam ini. Pelawakku sekedar hari kita on the way ke Bertuang. Ya, berjimat lepas kita bertengah ke Jalan Alun. Kelebih lagi kita ke Jawah Melawak Bertuang ya. Lalu pihak megat letai tumau. Kami ke kita ampiat penuduk ke Badas, Bapak Mua kini ya. Ngarap ke Gayari di Bandar Raya Kuching tau ke di menua Bertuang megak mana. Kami nyangkung pengawak ke di Gagak Balawai FM. Pelawakku Bala Sidak YFM belum cakap berjalan ke pengawak. Ke penudi kena nyedia ke direk malam tau. Lalu pihak megak ngegai bala peningat kita ke baru berangkat kali nul kita ke Bertuang buat jalan alun anak laju-laju. Harap ke kita selamat datang sangkai buat nul ke di tuju ya. Sama-sama kita malam tu lagi kita kena ulih datang mendak buat live buat Facebook. Tau ke Ninga, Bak Radio, Astro. Tau ke RTM Klik ya.

Ya, peningau mayu atau berkawal ngau Festival Craft Borneo tahun tu. Kalai Sarawak netap ke buliah 3 juta ringgit. Masih hari berjual ke perengkar penganiak jari buat Festival Craft Borneo ke tahun tu ya.

RM1.000. Penalia Perahu Festival Perahu Naga Ancara Bangsa Sarawak dekat Berengkah di Atawal hari 23 nyentuh ngagai 25 hari bulan 10 tau ke di Pasuak 80 Itai Araban hari 23 Berengkah Menua bak serata dunia tau ya. Lalu pengerami udahnya ilak ditangkan ngau regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuh ngagai 1 hari bulan 11 tahun 2026. Ya, berami kami wai di Kuching dito ya. Berterima ingau pengerami perahu naga antarabangsa Sarawak. Dekat di atua tengah bulan tau ya.

Ya, nyata dia lagu ke di bawah Gwen sanggup aku lalu minta mereka selamat. Lemai ngagai peningat kita pengulinya. Tapi yang agak Lucas kita bisa Brother John, Ina Peng, ya, Alice, Girang, Jennifer Jantai, ke benua mendiang ke wife jam ke dia tu lalu anak Bella, Umin, Sis Lucy, Cikgu Solomon, anggap semua ke bisik mendiang ke wife jam ke dia tu. Yang ambil ke bala peningan mu ya. Amin ada 400 ikut orang di sana ngau masuk lambel Eco Amazing Race 2026 atik dekat dia tu Taman Negara Bukit Lambia di Miri kena 28 dari bulan 11 tu. Jadi pengawal tu dia tu Upil Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak bergulai ngau ke tin Malaysia lalu programnya ngempuang pelana rasa engkau pemerhati hati berkawa dengan orang pak menua ya. Jadi dua kategori dekat di Pekit ke yang kategori terbuka 9.6 kilometer kilometer ungkup sidak ke berumur 18 tahun ke atas serta kategori veteran 4.5 kilometer ungkup sidak ke berumur tua hari 45 tahun ya. Jadi pengawal yang digital kena online udah dibuka nyentuh 14 hari bulan 10 tau. Nah, sama bisa di dia tu program yang pengawal mandang ke rampak menua ngau pasar komuniti ke di pasar orang dagang miat hari menua tumpul.

Ya dah berasa jam kita 40 minit pas pukul 4 lemai. Ngenang pengenami hari pengada ke 80 tahun. Tuai pemegai menua Sarawak dekat diatur. Penglama 4 hari berumbu berengkah lapanan ngagai 11 hari bulan 10 atau di Kuching ya. Ini Menteri Utiliti ngau Telecommunication. Kemegak Menteri tiap bertanggungjawab. Ngagai pengelami itu, Datuk Seri Julahi Narawi madah ke Mansia Mayuah di Perancis sama ngau ngericah pengelami itu. Kira 6,000 ikut orang disadang datai ngagai pengawak itu. Nginyak pengawak baris ngau rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 bak Padang Merdeka. Kami muak ke malam 10,000 ikut orang di sadang datai medak konsert rakyat ngau mandang ke bunga api tiap diatua bak nul kesama megak. Berselimai ngau pengalaminya megak sekedar jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 tau. Hanya tadi berkawal ngau pengalami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ke dekat diatur 8 ngagai 11 ribulan 10 di Kuching.

Apa ni dengan Mayuah? Pukul 5 lagi kita dekat mendiang ke berita nasional. Hari bilik berita Kuala Lumpur. Yagi pergulang kami kita peningan. Pelabak kos kedari kita. Sudah bersedia kini lagi pukul 6. Kita dekat ninga ke carta final. Carta siapa juara ya. Pelabakku udah penuh pelabakku Dewan. Kalai Mensia Banyuah udah berengkah datai. Selamat berjalan ke pengawak ngagai kru RTM ke di Ulu Monica Midi. Kami di Tok Megak ngonakak ulih ya. Bergulai ngau kita. Kelebih lagi lagi Dennis Steven ngau Min Maliza. Dekat nentu ke pejalai tak ke kita boleh ninga kami dari Facebook ngau radio lagi ya. Kita berpinang dulu lagu ke di baik Gilbert Gawang.

Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: terus bergulai sejalai ngau kami bawa YFM.
1: Lagu nama kadingan Nai Nai Eng?
2: Lagu Kapan Makai Kapan.
1: Nemu lagu tu Nai Nai Eng?
2: Ku namu yang agak ku bakatu pemadu madu aku percaya kaya penipu.
1: Iba, lagi sambung.

0: Kapan makai kapan jai bakasitan nadai nemu malu sanggup ngambil sulu aku
1: amatnya. Terima kasih Nae.
2: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa
1: hari 3 pukul 5.15 minit lemai
2: YFM Bergulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bansa.

0: Ingat kami, program Rentak Dangdut Pupu Bansa
1: hari 3, pukul 5.15 minit lemai.
0: YFM, Bergulai Sejalai.
2: Ya, kena mungkal awak program Dangdut kita ke lemai tu. Kita berengkah ngau lagu. Ani sila je, penginduk.

0: Ay, sobrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: đừng nghe kế quái FM tôi vừa lại tôi ra lại ra lại
1: Ya, peningat mai mana kah tu aja aku bergulai ngau kita ba awak rentak ngali hari. Jadi pukul 6 tu lagi dia kita dekat bergulai ngau Min Meliza. Lalu ba awak pemirsa malam kita dekat bergulai ngau Dennis Stephen. Dua ikut tu lagi dekat nentu ke kita boleh ingat ke YFM. Kelebih lagi anugerah catat siapa juara final. Kita bisa red carpet lagi pukul 6 lemai tu lagi ya. Buka Facebook kita dah tahu bala peninga ngamik ke kita lagi nemu siapa bagi ke jadi champion atau ke juara final cata siapa juara ya. Nyari ya peninga mayu lah ngotok mupuat dah laku ninggal ke kita ngau dui TL lagu. Lagu ke tubah tau hari Udit Narayan. Lalu nangkan kenyak kita dekat dengan lagu hari Lee Zuita. Milia Laki. Jadi terima kasih semua. Lepas kau dah bergulain kami. Kelebih lagi kita ke bergulain kami. Kenyak tumuh pagi tadi. Jadi aku nyurut ke derek. Aku dekat merik penuduk aku. Ngagai Min Meliza. Ke dekat bergulain kita. Awak sadar lemai. Ngotok mumpuk delaku. Jadi ngarap ke kita sudah bersedia depan Facebook kita lepas lagi kita mendak live red carpet ngau mega final cata siapa juara.

Okeynya tadi lagu Kena Aku Mungkal Sada Lemai Kita, lagu kedua by Alex Wan, lagu baru dari Alex Wan, Merampau. Ya, sambil main ke semua bala peninggal kita ke Lemai tu, Lemai hari 6 3 bulan 10 2026. Kita mulai dengan aku, Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Tentu kita ke nak sabar lagi kat medak live Facebook YFM Iban. Kelebih lagi berkawar dengan anugerah malam tu ni. Anugerah carta siapa juara. Siapa nak umai gelar juara ke malam tu ni. Final kita yang SCSJ ke malam tu kebenung diatur di Betung. Lagi kita dekat medak live Facebook. Nanti aku dah madah lagi ni. Kita boleh medak terus ba live Facebook YFM Iban. Pihak megak live radio boleh didengar kita lagi urung dalam pukul 8 berkenyak. Pihak megak tau ke pemudah berita pukul 7.30 lemai tu lagi. Tau nyedia ke diri baiknya kita akan medak live Facebook. Tau ke ninga ari radio pian megak ninga ke ngena RTM klik tau ke ninga ke ngena porter RTM. Okey, nang nak meda nang nak ngabas Facebook YFM Iban share mayo-mayo pian megak like mayo-mayo pian megak tau peda siapa bagi artis ke di sukong kita ke uliah mai gelar juara ke malam tu. Okey, kita terus berperindang. Jadi bakal selama megak udah tu lagi aku dekat berarti ke sekedar pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM. Jadi malam tu nadai program 6 biak miat neh. Kita berpindah ke lagu Ari Winnie Albert ke sekali tu aku kailu luang.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat sejarah nyari juara SCSJ ke

Bye, FAB, Chloe Dimpo. Nuan siku, siku maga finalist ke BC nga bapakit malam tu ba anugerah carta sapa juara. Kaya kini mai gelar juara ke malam tu. Ani nemu ne, asal mam kita mada ba live Facebook malam tu ne. Kanya berengkah pengudah berita lemai tu lagi. Tang kita uli mada red carpet. Dia tu udah BC berengkah diayan ke live Facebook YFM Iban. Tahu apa dah apa dia dulu nih hari kedai pada aku tadi dia perhatikan aku bisa BC 700 ikut kau dah view atau kau BC medak live-nya kita tahu nganti maya ni red carpet tu berengkah nih apa dah dulu live Facebook udahnya lagi kami dekat mic kita ninga ke live hari radio YFM Iban biar mega live Facebook YFM Iban. Okay, sekedari program ke BC diatur kelebih lagi tu tunggak ke menua di kapit. Kalai Siti pengawak ke dikumbai jom daftar sebagai petani dalam sistem e-tani. Kita kedeka ngeregister diri dalam sistem e-tani. Kita tahu berarti ke tu website doaserawak.gov.my tahu ke meda posting tu tahu ke meda utai ke dikunci ke tu bak Jabatan Pertanian Sarawak. Jadi maya kita kedeka ngeregister diri bak pengawak ke dikumbai jom daftar sebagai petani bak sistem e-tani tu. Jadi pengawak tu tak ke sistem tu berengkah hadi buka tak ke pendaftaran itani tu ianya berengkah hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi nyentuak ke ngagai pukul 5 lemai. Jadi pengawak jom daftar sebagai petani.

Isi Siti aplikasi ke Dikumbai ID Sarawak Pass. Nyak patut di download kita dulu ni. Isi penerang kita dia sedia ke tinggi kita, baru kita uliah ngau ngisi buat dalam sistem jom daftar sebagai petani tu ni. Nyak me cara andur kita dekat register diri sebagai petani buat dalam sistem. Tentu ke bisik aplikasi ID Sarawak Pas. Laban dia tu mayuh berkena aku tak ke bekenya lebih mayuh kita akan ngisi ngena cara online atau ke aplikasi ID Sarawak. Jadi mayuh kita akan ngisi ID Sarawak tu tentu ke IC atau ke tingki kita yang tadi sudah disedia ke dulu. Laban sigi dipinta kita tu ngambal gambar tingki kita yang tadi mua tingki ngau belakang tingkinya neh. Tentu ke sedia ke tingki tumu-tumu danya kita dekat dipinta bergambar gambar mua drempu neh, selintiang mana-mana gambar drempu baru kita boleh ngisi penerang dalam ID Sarawak Pasto. Laban semua kita yang pabak kuda bisik engkau makumpu nyak macara ya ngambil kita sedia atau kenemu nama guna ID Sarawak Pasto mayuh guna kebenaran. Jadi sekedar program kebukai kebisik diatur ditunga menua kapit enya program jualan rahmah madani bergerak atau ke jualan ramah mindah kin kita ke bisik diatur hari minggu hanya pergi lah ba rumah pol genturong Sri Sawang atau ke ba kampung Sawang tu ni berengkari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 ngalih hari nya jualan ramah madani kalai mindahkin kito bergerak menyemindahkin kito menyauliah datai ngagai genturong rumah pol ba Sri Sawang. Jadi berita kebukai atau ke program kebukai ke bisik diatur di kapit sama mega jualan ramah madani kedekat diatur 30 hari bulan 10 ujung bulan 10 tila kenari 5 bak mat excel enyak disung mat excel Sendirian Berhad berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk kengagai pukul 4 lemai kita kediau semak suang tau ke kelingi bermenu suangnya tadi tak sampai datai ngau program jualan ramah madani tau ke beli ke barang lebih lagi barang kenang dikena tau ke diguna kita bersari-hari ianya barang pemakai meh ya jualan ramah madani mindahkan kita megak bisa diatur di suang 30 hari bulan 10 2026 ba'ai mat excel di suang pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 4 lemai. Jadi ukai semina di suang aja jadi jualan ramah madani mindahkan kita tu megak bisa diatur 31 bulan 10 ianya kena hari 6 ujung bulan tu megak baruma Vincent nanga 10 batang rajang berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari kita ke diau bat berbenebi yang abata rajang tau ke bat nanga kini tau uliah datai ngelawa nanga 10 ianya barumah Vincent berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari ianya program jualan ramah madani nak uliah ngenak perau saya kata jalai rumah tu ne nganti ngingat ke dulu ne laban kalau mayuh rumah panjai abat tebi-tebi abata rajangnya ne nanti kita berarti nemu ni bagi rumah panjai nemu kita rumah atau jalai tau ke kita yang ngenak perau neh laban menua kapit tu kayak mit laban besai ke bandara neh. Okey terima kasih ngagai menti kuda berkunci ke berita tu ngagai aku pe mega ngagai semua kita lebih bagi kita ke diau di tunga ke Batarajang kian baiknya di sung di kapit tau ke di belaga. Okey kita terus berperindang sebenarnya aku berarti ke sekedar pesan berat baiknya dianjung kita ngena email tau ke WhatsApp YFM Iban lagu Ari Ramles Wall tok lagu kena aku merindang kita ni tang engkau kalah ukai lagu tok di baik ya malam tok ba anugerah carta siapa juara kita ke malam tok hey kumang

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, Datuk Nur Akung natai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi itu pesan berat ke bisik diterima kami ngena WhatsApp. Kalau itu pesan rabat madah ke pemati mandian anak libang atau ke apai ading. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke pembelayan ari nangan tawau kapit, nangan sebiro kapit, nangan gad. Nangga suat pasal kapit, pihak mega kaum belayan di Kuching, engau semua kaum belayan ke Ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke mandian anak libang, mandian anak libang to kapai diang. Udah nadai pagi tu tadi, ianya 3 bulan 10 2026 hari 6. Jadi dekat di Sengai baru melumur sublot 1234 Taman Bin Hua Kapit. Jadi dekat di Sengai 2 malam berengkai hari Minggu, hari Minggu 4 ngau 5 hari bulan. Lalu dekat di Anjung hari 2 ianya 6 bulan 10 2026. Jadi berita kesilai lagi berkawan dengan penusah Harabat tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor Robert Louis Nyangau ianya menantu niang buat nombor ya 019-827-5302. Pian bega jenuh anak mandin ianya anak niang 013-565-9569 tau ke Richard Jembu tau kapai sigi ianya menantu niang buat nombor ya 016-858-9190. Jadi aku maca baru isi pesan untuk peninga kalai pesan tu tadi madah ke pemidang mandian anak libang atau ke apai diang. Jadi pesan tu madah ke apai diang kudah nadai pagi tu tadi ianya 3 bulan 10. Jadi ya dekat di Sengai baru meh lumur sublot 1234 Taman Bien Hua Kapit. Jadi ya dekat di Sengai 2 malam ianya berengkeh hari Minggu. Hari Minggu ianya pergi lah 4 hari bulan ngau hari 1 5 hari bulan serta dekat di Anjung pagi hari 2 6 bulan 10 2026. Jadi berita ke sila agi kita tahu bertanya ngagai Robert Louis Nyangau ba nombor ya 019-827-5302 tau ke jeno anak mandin 013-565-9569 tau ke Richard Jembu buat nombor ya tau ke PCG tau 016-858-9190. Ya tadi pesan ke terubah jadi pesan nangkan ketu ianya pesan ngetas ulit datai ari Alistair Kiang anak Jun kalai ngari ke sida ya sebile ya madah ke tau kenesau ngai kabam belayan ke ngelala ini sida ya ianya mundia anak umpang ke niang mundia anak umpang tau ke ini Kiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ianya pagi 17 bulan 10 2026. Jadi ulit atau kengwan ulit ianya malam 16 bulan 10 2026 ba Taman Geluang Jalai Seliria Kapit. Jadi ngau tu sida enesau kabam belayan ari nanga benin nanga pelagus nanga mela nanga kapit nanga stapeng nanga steluak nanga peraran rumah tayang nanga benasut nanga merurun julau kabam belayan di pakan pasal kapit pia megak kabam belayan ke bukai kita ke ngelala niang mundia anak umpang tau ke ini Kiang tu. Jadi berita ke silik lagi tika nemu ngau silik berkawa ngau pengawak ngetas ulit niang mundia anak umpang tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor Alistair Kiang anak Jun bak nombor ya 011-933-9877 tau ke Vivian Eva anak John buat nombor ya 019-887-9549. Jadi isi pesan tu tadi, mada ke pengawak ngetas ulit ini kiang tau ke mundia anak umpang. Jadi ya pengawak nguan ulit 16/10 berumah anak ya, ianya John anak asun bertaman geluang jalai seliriak kapit. Jadi ulit dekat di kertas pagi 17/10/2026. Jadi berita kesila lagi tau bertelepon bertanya ngagai Alistair Kiang anak John bernumor ya 0111-933-9877 tau ke Vivian Eva 0198879549. Ya tadi duit tik nombor kuliah di gigak kita nanti dekat nemu ngau sila lagi berkawan ngau pesan ngetas sulit niang mundia anak umpang. Okey lagi nampung pesan berat kebukai jadi tu pesan datai Ari Christian Dibah Nesau kawan belayan bos pemanjai jalai Tribuah Kampung Belimbing, Semukui, Entayan, Engkabang, Merbau, Tanah Mawang serta kawan belayan kena boleh disebut nama kengelala niang indai sidak ya hanya Ina anak bungang. Jadi minta kita datai ngagai Kampung Semukui A semayang 40 hari ngintu pemati niang indai tu atau ke niang Ina anak bungang pukul 8 malam tu lagi ianya 13/10/2026. Jadi isi pesan tu tadi madah ke kabang belayan ke ngelala niang Ina anak bungang jadi madah ke kita atau ke minta kita datai ngagai Kampung Semukui alban ngatur pengawak semayang 40 hari ngintu pemati niang Ina anak bungang tu pukul 8 malam tu lagi ingat sarito neh 3/11/2026.

Lagu Kedebaik Dara Helena Siku Mega finalis ke BC hingga berpekit ba anugerah carta sampai juara ke malam tu. Lagu Kedebaik ia perau Amit ne. Amit nak ke perau ke Dibai ya malam tu. Sama kita mada live about Facebook ne. Nada live benda bukai. Ngambil kita sama nemu live ba Facebook YFM Iban. Pemaga oleh didinga kita ngena frekuensi tau ke ngeninga radio tau ke ninga ngena RTM klik. Jadi ngawak kagi bisik tu peninga aku adakah nampung lagi pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM. Jadi tu pesan pemati datai Ari Rodi Nipa anak ubat tau ke apai unjung kalai madah ke ngagai semua kabar belayan ngau semua ke ngelala niang anaknya ianya Roli Unjung. Tau ke apai aji aku dah nadai 2 bulan 10 2026. Jadi anak ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuh barumah Rodi Nipa nang Serau Julau malam 2 bulan 10 2026 ngau malam tu 3 bulan 10 2026. Jadi anak ia tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu ianya 4 bulan 10 2026. Jadi nesau semua kaban belayan ke ngelala Roli Unjung tau ke apai ajik kita dipinta datai ngesah penusah rabatu pemega nesau kaban belayan ari linggah seluai sejugam beladian spituah stras pakan merurun bintulu suainiah sibu sungai asan lubuk bundi salim belalang jalai kejedi buak udur kapit di metah kenawiat mawong entabai kemaliah nangabayu kawan melayan di Madur ngau megak kawan melayan di Lubuk Antu serta kawan melayan kebukai kanulia dirintai ke ditu kita ke ngelala niang Roli Unjung tau ke apai ajia. Jadi ya berita keterang lagi tau ke sili lagi berkawang ngau penusah rabatu tau bertelipun ngagai Sharon Sony ianya menjadi tuaya atau ke akak niang Rolanto buat nombor ya 019-844-3612 tau ke Roland ianya madik niang tu ianya 013-704-6189. Jadi isi pesan tu tadi peninga ianya madah ke Roli Unjung tau ke apai ajia ke udah nadai. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah rabatu barumah Rodi Nipa nang Serau Julau namanya disenggai 2 malam inya kemari ngau malam tu serta dekat dikubur ke Pegila hari Minggu 4 bulan 10 2026. Jadi berita kesila lagi tau terus bertelepon bertanya ngagai akak niang tu inya Sharon Sony 019-844-3612 tau ke nomor menyadik niang Roland 013-704-6189. Jadi ngalih lagi pesan ke diterima kami ba email YFM Iban atau pesan ngeta sulit datai Ari Rosi Panti anak janting tau ke indai niang Fred ngari ke sida ya sebilik kalai madah ke pengawak ngeta sulit Fred anak Gumban maya 10 hari bulan 10 tu ilak 2026 pukul 8 lemai ianya hari 6. Jadi ngetas ulit ngena cara semayang ba nombor 362 Taman Bandar Jaya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah Joseph Jelalung, rumah Jabu Sungai Kelabat, rumah Bare Sungai Nangka, rumah Igar Sungai Sebetau, rumah Ulin Nangka Tekalit Tatau, Balakam Melayan di Miri, pemega kawan melayan di Sebungan serta kawan melayan ke Bukai. Kita ke jauh atau ke Semak, lebih lagi kita ke jauh dipinta ngatai ke diri kena R5 ngau nguan ulit niang ke penudi. Jadi berita keterang lagi atau ke silik lagi berkawa ngau pengawa ngetas ulit Fred anak Gumban tau ke niang Fred anak Gumban 10 hari bulan 10 pukul 8 malam ngena cara semayang tu kita tau bertanya ngagai indai niang inya Rosi Panti ba nomor ya 014-595-8903 atau ke Albert inya menyadi niang ba nomor ya 013-848-5972
8. Ya tadi pesan kebisik diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi pesan berat ke bukai kebisik diterima kami lebih lagi pesan ke baru di anjung kita ngena WhatsApp tak ke tak ke email YFM Iban. Jadi tu pesan pemati ter rumah ajung. Jadi pesan tu datai Ari Lawi anak Rabing kalai madah ke pemati ter rumah ajung anak Belabut atau ke Apai Bujang. Jadi ya udah nadai kemarin 2 bulan 10 2026 Ari 5. Jadi dekat di Sengai atau ke dekat di Intu berumah ajung temawai pok sebetan seratua. Jadi maya ngintu babala mayuh tu ianya hari Minggu 14/10/2026 pia mega maya nganjung 15/10/2026 menya kena hari satu. Jadi ia dekat di anjung agai pendam Kristian Nanga Lun. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ianya ex cegu Niang Cegu Nayang anak jangat Kaunselor Munji anak jangat menyadi inai-ina bak na ngedrau pengulu abau na wiang miri 9 berumah panjai kesemakai ngarumah ajung temawai po engkudu 2 berumah peliguang 2 berumah rumah bunda sungai anak sungai kelampai 3 berumah rumah dana kerupuk rumah usan lengain rumah mata lengain rumah Noel semurin pemegak kambelayan di ulu awiak 3 berumah jauang awiak Rumah Langan, Ulu Sebetan, Nyikawum, Kaman Belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuciang, Enggau, semua Kaman Belayan kenalah disebut di Tok Kita Kenglalon yang terumah ajung atau keapai bujang. Di pintak datai, ngagai rumah ajung, temawai pok seratua. Jadi aku nanduk baru isi pesan Tok Peninga, kalau itu pesan rabat, kalau madah ke pemati terumah ajung tau ke apai bujang jadi dekat di Sengai ba rumah ajung temawai pok seratua jadi iatu udah nadai kemare hari 5 2010 lalu dekat di intu berumah ajung temawai pok sebetan seratua maya 4 hari bulan 10 2026 hari Minggu serta dekat di anjung 5 hari bulan 10 2026 ngagai pendam Kristian Nanga Lun. Hanya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi ngarap kita kempai meda live Facebook YFM Iban. Kita tahu meda live Facebook YFM Iban dia tu kalau sudah berengkah red carpet anugerah carta siapa juara. Dia tu benung Phoebe Chloe ngau host kita ianya DJ Ken, DJ AC ngau DJ Stuntun ba red carpet kita jam ke dia tu. Sebab tu tadi aku mendak 3.3 ikut ko bisi mendak live Facebook dia tu bisi 4.3 K. Okay ikut gini 4.3K ke bisi medak live Facebook YFM Iban. Biar megak like 1.1 K. Lagi dekat ni ke live tu megak ba radio. Tau ke ba RTM klik. Tang ba red carpet kita boleh medak live ba Facebook YFM Iban. Okay kita berperinan ke sekali tu. Tu lagu hari Ika Saiful. Siku megak finalis ke sama ngabur pekit malam tu ba anugerah carta siapa juara ke-9. Lagu ke dibaik ya. Ceng ngaleng ngaleng. Tahukah lagu tu dibaik apa pekit malam tu? Kita sama-sama dah lagu dah membaik ya nak.

0: Sapa kedekat Maipulai Trofi Madut Pilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSK ke-9 Pemadut Pilang Kau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSK ke-9 Memadu Kebilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu Kebilang. Now kategori lagu ACSK ke-9 Memadu Kebilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tahu dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban. Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Okey, lagu Kedih Baik Mawat malam tu beranugerah carta siapa juara final kita. Ya, Mawat siko finalis kendang ya. Mayuh peminat tau kendang ya di kerindu ke. Mungsi mayuh jam kedia tu banyak nama tau kebala orang kebesai tu ay ne. Hari Facebook YFM Iban kita megah oleh medak live anugerah carta siapa juara atau KSSJ ke-9 ba YouTube YFM Iban official. Anda nak subscribe out, subscribe dulu, like, pia megah beri komen ba live YouTube YFM Iban official. Okay, subscribe. Anda nak subscribe kelimpah hari medak live Facebook YFM Iban jam ke dia tu benung red carpet begulai ngau DJ Ken isi ngau DJ Stuntun. Disebaga di pedak tadi ba live Facebook orang bisi nyukung masterpiece Risa enya bisi mega nyukung penyanyi-penyanyi kebukai Ramless Water Dara Helena Winnie Albert sama-sama kita medak malam tu lagi ne ba anugerah capa carta siapa juara ke-9 ta ke final malam tu di Betuang pukul 7:45 nak kau lihat hang mai tumu lagi ne ninga ke live nya ba radio tang live ba Facebook sigi udah berengkah hari ya pukul 6 tu tadi yang kau live ba YouTube YFM Iban official tu lagu Kedih Baik Raban masterpiece menyadik.

Okay, lagu kedepan Rapan Masterpiece menyadi Ram Sampah Datai berpedah ke live Facebook YFM Iban gau YouTube YFM Iban Official kedai tu benar Red Carpet. Aku dah berangkari pukul 6 tu tadi ni. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita kedai tabu terus sari YFM Iban di Kuching. Lagu kita ya kena berperindang bawa sadar lemai Dayana Shini Selantang Timang.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

bertemu. Okeynya penyanyi lama ke BC Datai merindang ba anugerah carta sapa juara ke-9 ke malam tu atau ke final malam tu ni di Betung. Kita ke empat datainya tadi atau datai meda anugerah carta sapa juara ke malam tu di Betung ni ba Dewan Dato' Amar Kalong Ningkan. Sampa datai meh meda to live pian mega oleh meda live ba Facebook YFM Iban ngau YouTube YFM Iban official. Jadi dia tu bisi 5.6k bisi meda live Facebook YFM Iban pian mega lebih ari 4000 iko orang bisi meda live ba YouTube YFM Iban official. Tau subscribe mega YouTube YFM Iban official. Mari kita ke meda live anugerah carta sapa juara. Sapa na mai gelar juara ke malam tu tau terus pedak live kami nyentuk ke penghujung anugerah carta sapa juara ke malam tu lagi neh. Okey, kita terus berperindang ngau penyanyi ke sama bisik ngau berpekit ba anugerah carta sapa juara. Kita berperindang ngau Jones Johnny Aman lagu kedua ia sedia payung sudah hujan.

Ya, sama lamai peningam gulang aku min Malaysia Rayon ba berita lamai sarito hari 6 13/10/2026. Keterobato batang berita. Bajet Sarawak 2027 Perintah Sarawak meruan mekuh ke pengawak ti negap ke ekonomi menua. Pemansang infrastruktur 5 seksyen jalai dibagi menua mukah dekat Diadu manah kagik. Ya, tadi batang berita, dia tu mai kita mendeng ke isi berita. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik mansut ke Kelai tingayan ke bajet Sarawak 2027 dekat Mengkang ngemeran ke pengawak ti uliang lati ke ekonomi menua tu. Perintah megak dekat ke Asia menua tu uliang dipulai ke baru ngagai pengelantang rakyat kelebih agik dikena nerus ke pemansang menua Sarawak dalam mayuh macam sektor. Ya, madah ke penatai pemisi menua ti udah majak nambah sekumbang berapa tahun tu ke udah ngujung ke perintah oleh berjalai ke mayuh bengkah projek pemansang. Premier maksud ke jakut tu leboya ke berjadi program Sarawak ku sayang bagi muka ke diatur bak dataran Pehen Setia Raja. Berbangunnya premier dekat ke produk menua tu diberi nilai tambah kena numbuh ke market ti besayagi. Atur ke bakat tu oleh dikerja dengan innovation ba Asia pengawak. Ambil ke banding Asia ari mulung ngau apung ndak patut dikelaku ke ngenak cara asal ajak tang patut dikerja ngenak mayu macam Asia pengawak dikena nambah ke guna produk. Perkara tu mega oleh diperhati ke dengan produk ari apung ti udah mujur dijuar di Singapura. Premier mega dekat ke rakyat ngambil peluang ari penerbai bilun ke udah majak ngerembai dikena mai Asia ari menua tu ngagai market luar. Berjakut dulu agi arinya Menteri Pemansang Indo Enembi Amit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke lima jalai bak bagi menua muka dekat Diadu manah ke agi. Tunjeng kaum jalai Sungai Nai, Tanjung Gelang di Pulau Beruit, jalai Uyak bypass ngau jalai Uyak Dalat. Sama dekat Diadu ke ianya jalai Kuala Belengian antara Mukah Bin Tulu ngau pengawak ngagak lorong endur orang begelih bak jalai Mukah Matadeng serta lorong endur begelih bak jalai Mukah Uyak. Semua projeknya dekat bungkus kira RM591.3 juta. Yang madah ke agih belanja RM1.43 bilion mega bisik disedia ke hari baru program Jalai Ngimbai Tebing Tasik Sarawak dikena ngadu ke pemanah 131.9 km Jalai Alun Ari Belengian nyentuk ke Tanjung Manis. Berbangganya penangguh perengkap pengangkut tisuah beskut bajalai alun di Serikai di Sadang oleh diputarkan ngena dua projek Jalai Alun. Sapit Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si madahkan projek tu ianya pengawak ngangkat ke jalai Nyilong Bypass nyadi jalai empat lorong dua penuju. Siti Agi ianya projek ngagak jalai baru Nyilong Bypass Kuang Ming Minah. Kedua-dua projek tu berungkus RM98 juta serta dipelanja Perintah Sarawak. Datuk Seri Huang Ti telalu nyadi Datuk Seri Huang Hi telalu nyadi Kaban Parlimen Serikai bisik benar pengarap ke projek tu oleh ngangkat ke pemanah cara orang mindah ngau pengawak penatai pemisik bak kandang menuanya. Ya maksud ke jaku tu bak pengawak nasihat tanah ungkup kedua-dua projeknya di Serikai. Kita dah tu mendiang ke berita dari YFM. Sarawak ngadang 60% ari bala nebiak ke masuk POM 4 ngau POM 5 dekat ngambil bidang sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM lebih datai bak tahun 2030 nyen ila. Dalam tahun sitik tu kemari, pemayuh sidaknya ke semina 50.8% saja. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Saga Wiin madah ke perkara tu dekat majak di Kelatika kena narit bala nembiak rindu ke bidang STEM lalu Siti Ari Jalai dikena ngemujur ke perkara tu ianya dengan program ngangkat ke pelajar Sarawak SEEP ke alai duit RM20 juta udah diagih ke kena perintah ngemujur ke program tu. Datuk Seri Roland Saga maksud ke perkara tu buat program kimia ke desa kediatur bak kampung semabak di Kuching. Teks Jakuya dibaca Sapit Sekretari Mendam bak Upis Menteri Pelajar, Innovation ngapemansang bakat Caroline Kelospas Joseph.
Berjakup bak pengawak ke sebaka Kaban Kaunsi Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Lo Keciang madah ke pemandai bak bidang STEM yang cukup berguna dikenak nempak rakyat tiulan terus ke pemansang menua Sarawak. Rebak orang kebiak megak diarap ke oleh nyadi penengkebang serta landia mutar ke penangguh lalu ukai semutik nemunguna teknologi aja. Nyalai program kimia ke desa diasai ke oleh nyadi inisiatif dikenak bersemak ke pelajar STEM ngau orang maiwah. Programnya diarap ke oleh diatur baru Dudi Ari Ilam. 1,177 ikorang bisi ngau masuk program Well Best Family Fun Walk 2026 ke diatur di Kuching Saritok tadi. Programnya nang sebengkai hari pengawak ke diatur nyerombak pengrami Well Best Sarawak 2026 ke diatur upis pengintu pengelantang pendiau Mensia Mayuah JKM Sarawak. Pejalai bak program tu dilepas ke Sapir Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Rosi Yunus. Ia madah ke pengraminya oleh nyedia ke pelasar endua bala klien JKM ke nyadi orang dagang ngelaku ke produk serta ngerembai ke agi market sidak ngambil ke bisik nyukong sidak ngangkat ke penatai pemisik. Pengrami 4 harinya diatur nyentuk ke pegilak bak Metro City Event Center Matang serta ngempuruk ke lebih 100 ikut orang dagang mikro. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU merambu dekat berebut ngatur World Cat Federation Festival dalam tahun baru tu ila. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Hilmi Othman madah ke perkara tu udah nerima sawut timana ari World Cat Federation. Enti semak diberi peluang pengraminya dekat diatur besai kage serta dipasuk mayu agi orang terinduk ke mayau di serata dunia tu. Datuk Hilmi maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak berjadi Kuching International Cat Festival KICF 2026 bak penentang tebing Sungai Kuching. Pengraminya ke diatur nyentuk ke pegilak bisik mandang ke kira 200 ikut mayau ari mayau macam bangsa ari mayau bengka menua tinyeng kaum China, Vietnam ngau Thailand. Dikenang hujung ke berita tu batang berita baru. Bajet Sarawak 2027 Perintah Sarawak meruan mekuh ke pengawak ti negap ke ekonomi menua. Pemansang infrastruktur 5 seksyen jalai dibagi menua mukah dekat diadu manah kage. Tunaka kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 6. Jadi berita tu tadi ditusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: mempelai trofi pemadut bilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa ke dekat Mike Kulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut bilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mike Kulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Tau kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSK ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: CSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
0: Mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SC.

Baik, Doni lang ndak mudah aku lengkas iko mega finalis ke sambang apa pekiat ba anugerah carta sapa juara ke 9 ta ke final malam tu di betul. Lipa hari meda live Facebook YFM Iban ngau live YouTube YFM Iban official. Kita mega ulun ninga ngena radio ta ke frekuensi ba ndur kita jam ke dia tu. Kami pun benda nganti live di radio ta ke ba RTM klik jam ke dia tu ngina ngambil kita sama ninga ta ke mendiang hari radio pemega live hari Facebook tau ke YouTube YFM Iban. Nanda subscribe dia tu anugerah carta sapa juara bendung live ba YouTube YFM Iban. Ianya YouTube YFM Iban ke dia tu YFM Iban official. Subscribe serta beri me komen-komen ke mana perangsang bala artis kita pian mega ngambil sidak ya rangsia ngagi tahun baru ka ngau baru ba pekiat anugerah carta sapa juara ni nemuna. Ngarap kita terus nyukung industri music kita ya. Seraya kita ke nganti live anugerah carta sapa juara jam ke dia tu terus berpindang ngau tanah berenyang lagu kedibai Arisa sama mega ngau bak pekiat anugerah carta sapa juara malam tu.

Kita mohon tetamu kehormat kita untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas, Resident Bagian Betong, yang mewakili yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, Timbalan Premier Sarawak, merangkap Menteri Pembangunan Pelabuhan Sarawak, yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak N37 Bukit Saban, selaku penaung utama ACSJ ke-9 bersama isteri beliau, yang berbahagia Datin Marilyn Tida Dunggan. Yang berbahagia Dato' Jack Aman, Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Sarawak, serta isteri Datin Daisy Dom, Tuan Razali Baba, Ketua Penolong Pengarah Section TV, mewakili Pengarah Penyiaran Sarawak, Tuan Laga Kuih, Pegawai Daerah Betong, Wan Roslin Neging, Anak Pandang, Setiausaha Politik kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Ketua-ketua Jabatan, para juri finalis ACSJ ke-9, penggiat seni Pemerintah Iban, rakan media, para peminat industri muzik Iban, tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin yang kita hormati sekalian. Salam Malaysia Medani, salam Sarawakku sayang dan salam sekolah jalai, sesama datang ke pentas akhir anugerah Carta Siapa Juara ke-9. Majlis dengan ini memohon berbagai Datuk, Div-Div Kenamaan dan para hadirin sekalian untuk terus berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan seterusnya diikuti lagu kebesaran negeri Sarawak, Ibu Pertiwiku. Persilakan.

Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk DUP Kenamaan dan para hadirin sekalian. Dipersilakan duduk. Majlis kita pada malam ini diteruskan dengan simbolik perasmian ACSJ ke-9. Yang ini memohon Yang Berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, untuk menjemput serta mengiringi Yang Berbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas, Resident Bahagian Betong, untuk berada di atas pentas bagi menyempurnakan majlis perasmian pentas akhir ACSJ ke-9. Kita mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Jack Aman, Tuan Dio, Tuan Lagam, Mr. Kopley, untuk bersama di atas pentas utama.

Ya Bapak Kadato, sebentar saja lagi kita akan bersama-sama membuat kiraan detik 321 sebelum yang berbahagia Dato menyempurnakan simbolik peresmian dan membuka balutan pada panel peresmian di atas pentas. Bagi menyempurnakan peresmian pentas akhir anugerah carta Sapa Juara ke-9 pada malam yang penuh gilang gemilang ini, dengan segala hormatnya dan sukacitanya, majlis mempersilakan yang berbahagia Dato Rasdan mewakili yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas untuk menyempurnakan peresmian ACSJ ke-9. Mari kita sama buat kiraan. 3, 2, 1.

Ayo kalian. Sama-sama bagikan bukan gemuruh kepada Ibrahim Adato dan Dev-Dev namaan kita di atas pentas. Simbolik peresmian kita pada malam ini mempertontonkan piala yang akan menjadi rebutan para finalis SCSJ ke-9. Finalis yang akan menjadi juara saja yang akan membawa pulang ataupun menjulang piala SCSJ ke-9. Bagi meneruskan majlis kita pada malam ini, kita menyampaikan cenderahati sebagai tanda terima kasih daripada jawatan kuasa pengelola dan Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak atas kehadiran yang berbahagia Dato' Resden kerana telah sudi menyempurnakan perasmian SCSJ ke-9 mewakili penang utama yang berhormat Dato' Amar Douglas Sukar. Majlis mempersilakan Yang Berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas. Persilakan.

Untuk makluman para penonton sekalian, terutamanya yang melihat ataupun menonton kita di FB, anda semua boleh terus like dan share siaran langsung yang telah kita siarkan melalui FB kita. Dengan ini sekali lagi kita menjemput yang bersuha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas. Silakan. Sebuah piala sebagai tanda kenang-kenangan. Berikan bukan keburu. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Residen Tuan Razali Baba dan div-div kenamaan kita yang lain untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Persilakan.

Sebelum kita menyaksikan pentas akhir anugerah jatah Sapa Juara ke-9, kita memohon perhatian kepada semua penonton di dalam Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Kaloninkan Betong ini, serta semua penonton kita yang mengikuti siaran melalui platform radio rasmi RTM YFM Iban. Siaran langsung ini merupakan penerbitan rasmi yang disiarkan melalui siaran radio YFM Iban, Facebook rasmi YFM Iban, RTM Klik, serta channel Astro 871. Keseluruhan kandungan siaran tersebut, termasuk audio, visual, dan persembahan adalah dilindungi hak cipta. Sebarang rakaman, penerbitan semula, penyiaran secara langsung, atau siaran semula tanpa kebenaran daripada pihak penganjur adalah dilarang. Kepada Anda yang ingin mengikuti siaran menerusi Facebook rasmi YFM Iban, jangan lupa untuk like dan share siaran langsung kita. Ayo kita sama-sama meriahkan pentas akhir anugerah jatah Sapa Juara ke-9 dan teruskan sokongan Anda kepada YFM Iban dan artis-artis tempatan kita. Nanti kita sudah bersedia. Sudah sedia kita? Sudah bersedia? Nanti kita sudah bersedia. Ayo kita alihkan pandangan kita ke skrin utama di pentas akhir SCSJ. Ayo kita alihkan pandangan kita dan sama-sama membuat kiraan daripada

0: Ketika 11/10/2026, neneknya menerbitkan surat sepecorang berkat jatuh pada masukan Tan Sudiarto Amar Sipan Kalingkan.
1: Sebab nak, kita nak tak ibu umi. Lawa si aje, kita mesti sabar.
2: Aku harap kita selamat, sangka aku bertuang.
3: Padang kopi.
4: Jumpa lagi.
5: Nyonya di.
4: Mawat, cepat lagi. Kita harus untuk jam dia tu.
6: Kanang kalau lu ketala, aku muji nak kuliah.
7: Sok sistem.

Akan betul White FM Iban RTM Sarawak Baik ke kita Pangau Malam Anugerah Carta Sapa Juara SCST ke-9 Renggan Final.

0: Ada orang dalam dewan tu Zen?
1: Kena mu?
0: Nama tu, ada orang dalam dewan tu? Kita minta bala ke ninga ke kita pe Facebook ni tu medak dewan kita itu nak buang. Sama-sama kita depan ke jari ngagai SCSJ ke 9.
1: Apa bu, mayo mai sidak ya datai malam tu bu. Terima kasih kepada datai semua kita udah penuh batas din. Lalu pian mega tua percaya mayo mega orang medak tua ba Facebook wifi mega ngaliar itu. Sari tau ne bu.
0: Okay, oh,
1: tua. Tua nanya ke berita sidak ya tu bu. Lapa ko mana mega berita ne?
0: Nama
1: berita orang betul.
0: Uji kita nanya, orang miri bisa datang di tu Zen.
1: Okey.
0: Tadi pukul 2 sudah sudah bersah-bersah tempat duduk. Kita dengar orang miri. Bisa 60 ikut. Orang sibu. 1000.
1: Okey, dewan orang miri dengan orang sibu ne.
0: Tang orang betul.
1: Mayoh
0: mu. Sekian mayoh orang beton. 2000 ikut. Kebenaran Zen, kita itu hari bunyi ya ke manjungnya pentemu tu. Hari ya ke penyokong tempat jari maya red carpet tadi pun temu kita penyokong-penyokong bala artis kita. Jadi malam tu mega kita berterima kasih ngagai yang berbahagia Dato Richard Michael Abu Nawas ngadatin Marilyn kudah datai nyukung pengawal SCSJ kediatur RDM Sarawak. Tepuk jari ngagai setua ya.
1: Lalu piamakmu, tua merasa terima kasih yang agak yang berbahagia Dato' Jack Aman, gau yang berbahagia datin Desi Dom. Tahun yang kemarin pan sedua bisa mengalami ngau kita. Terima kasih Dato' ngau datin bisa datai malam tu.
0: Ya ke nyuruh tua tu sehati tu ya si koto. Bos kami ba wakil pengarah penyiaran Tuan Razali Baba. Berpikir jaring agak Tuan Razali.
1: Lalu pihak mengambu kita ya merasa terima kasih mengangkai Tuan Laga Kuih yangnya pegawai daerah Betung. Terima kasih Tuan bisa datang muka malam tu. Lalu pihak mengang lalu kebenatai semua sekretari politik ngagai yang amat berhormat Premier kita. Lalu pihak mengambu terima kasih yang ngagai Tuan Danny Lim SLO Spawah dia kendang bergulai dengan kita seminggu-minggu tu tadi bu.
0: Tu orang kuat SCSJ. Dini nuan tuan SEO onion di awal belakang Dato' Resident. Tu ya orang kuat malam tu Megazen.
1: Ya.
0: Tuan Koplay Nyipak. Tepi kejari ngagai Presiden Padum kita. Terima kasih ngagai Padum menjadi rakan strategik SCSJ ke-9 kesama datai nyukung pengawal kita. Nanti datai si Dato' kat tu susah kita Zen. Masih tu nyukung kita dari belakang.
1: Lalu api yang mengambu, kelimpah ringan mengang kita merasa terima kasih yang lebih mengang lalai ngelalu ke penatai semua raban sponsor kita sekaliknya sponsor baju tua malam temu mana main wane sigat mana mu aku kau berlaku nama sayau sayau tuan serambau kuliahnya nih bu.
0: Lagunya lama tak dibayar ku Zen. Tangga aku kena baju tu Zen lebih aku medak di belakang tadi. Saya kan ngintu tau Morucina tu. Tangan, ya, terima kasih yang kisah ke sponsor kita. Terima kasih yang kagai Mizam. Kau udah sponsor baju kami doain Zin. Aku tadi hari ini Zin tamak ke dalam sempat ke pegari itu. Tang dalam baju itu berat mah Zin.
1: Ya.
0: Oh, tang harap kuliah jentuk ke penduli lagi. Nah, lalu kita mega uliah di pedak kita bah Facebook, Wi-Fi, Iban. Kuliah mendiang serta medak program kita live. Nanti kita medak program kita live di Facebook YFM Iban dia tu like share lalu anjung semua nama tu komen kita nyukung bala artis 12 finalist kita ke dekat merindang kita malam tu berbekit malam tu dekat ditemu kita pemutus malam tu lagi Zen.
1: Oh, lalu pian mega SCSJ ke-9 rengat final tu mega mu kelipari ke ditabur ke kita terus ba Facebook YFM Iban. Ya mega boleh didengar ke kita ba RTM Click pian mega ba channel Astro 871.
0: Tangan ingat Zen, ya ke pemadu berguna, kita boleh dengar ke program kita live hari 101.3 FM Radio YFM Iban.

0: Kembali di Bendinga kita di Serata, Menua kita di Sarawak. Di Betung itu, ngena
1: 89.5 MHz.
0: Bas Pauh kita dalam mendiang ke program kami ngena 99.5 FM. Terang di pendiang ke kita. Saka aku panjang emang itu, berantauan itu.
1: Amai ini.
0: Kita dah bersedia semua? Udah bersedia? Nanti kita udah bersedia. Kita terus nguing ngagai clipping artis solo kita ikut terubah.

0: puede arreglar. Suco la para que propio coña mucho en el reino es que es mira. Bercerita pasal lagu Promi punya kata lirik ngob melodi yang sepenuhnya digagak oleh Monica Allen. Idea datar aku. Aku boleh idea tau hari atlet-atlet peranya kita menang Sarawak itu awal. Masanya hampir-hampir sukan sukma saya ku. Mau dekat sukan sukma lah. Masanya and then time-nya pun bala nambiak pun benung bersukarnya. So apabila aku duduk sampai aku berhati ke bala anak biak di struggle bersukan berunding aku tadi apa kata antikku masuk Monica Allen ngagak lagu ya ke berunsurkan motivasi yang boleh memberi semangat dia moga lagu tu cukup besar makna yang agak kumpul dalam bidang industri musik ketibaan hari baruah darah hari sampai ke dia tu nak senang susah maiku sampai ke tahap tu sebenarnya sangat susah tapi tajak pihak darah ke jenis yang berputus asa darah tetap angkat nyingkang mansang kemua tak nak ka uliah menitiah kurang nanti kita berguna kerja ku syukur kena kita nyemangat tapi kita ngambil kita bersemangat lagi nyingkang dengar meh leka lagu dan rata dengar kita amai-amai dalami maksud lagu dan rata ngambil kita uliah bangkit angkat baru tu aja hari darah terima kasih ya.
1: Tomeh lagu Proud Mate Lekangotiun Monica Allen terima meh finalis keterubah Darah Helena.
2: Aku ngaku, endak aku mengai, aku lemi, endak tegap entap. Suah aku teterap, tetingkap, pedis telih hati menangis, dilunjak penguji, dikenggai, diluji, dikemeli, diketawakan. Tem, aku megak nemu, aku megak ngaku. Aku nak mudah ngalah ke diri. Biar aku ngelansat. Niri negi diri empu. Bekeradai ngangkat ke diri mupuak begadai berjalai. Nyemerai nujah alun tasih besai. Angkat. Manseng. Ngerandang. Nungkat singkang nitih ke ureng. Ngelampat entudi. Ngelih engai tinggal dudi. Napat gelombang dalam pengidup.

0: Okay, tapi kaya ringa kaya Dara Helena. Perahu mit.
1: Taja pa perahu mit mo. Anang nuan te perasa mo. Perahu nya taja pa mit. Nanti kita diundan ya. Na mia lungkup ngapa ni mo.
0: Oh, kita ke baru atau lagi anang kena perahu nya. Oh. Laban mesti dijaga. Contoh kaya pengujung program tu lagi. Okay Zen, kebenarnya lebuh kita yang ngatur SCSJ atau ke nama-nama pengawal nang bisa kebuah ngau tuju ya atau ke dalam jako Melayu objektif ya.
1: Dan segaman bu, jadi objektif tau ke tuju SCSJ atau ke diatur kita ya kecubah ya nang dikena kita nyedia ke pelasar ngegai bala penanyi piamga penengkebang lagu ngayan ke pengandia sida ya lalu piamga ngigak market serta mga madah ngegai orang luar bekawal nge pengerembai industri music kita iban temu.
0: Ya, jadi kebuah yang keterubah. Kedua, daripada aku Zen, lebuah kita yang atur SCSJ, lebuah seminggu tu kita berkampung atau kediau di Betong itu, kita menda raban penyanyi ke masuk jadi finalis tu. Sida ya begulai, berkaul, lalu ngerapit ke kaul antara diri sama diri.
1: Baka tua tu, gambo, ya, nak kalak begulai, semina begulai, bangil lalu jatang SCSJ itu, nama tu ngasuh tua berkunci
0: sikit baru, pentas bertemu kesama. Baru, ya. Ya ke pemadu penggunaan sepeda kita bala orang ke nyukung 12 panelis tu. Mayuh raban penyanyi-penyanyi kita itu ke penggiat seni, music kita.

0: datai. Kita dengar nama tu Rauh Ari Bala penyanyi-penyanyi ngau komposer kita. Ah, hanya ya kebuah kita ngatur CSJ ngambil kesedah oleh pegulai ngau sama-sama penggiat seni.
1: Ya lebih mega kita lagi utai ke pemandu yang guna 7 SCSJ itu ke diatur kita nak kena kita ngelatih ke industri music kita Iban tahu ke dikumai kita memertabatkan industri music Iban.
0: Lalu ke pemandu berguna ianya kena kita ngangkat ke stesen radio lebih ke YFM Iban ianya Siti Ari Radio Ba RTM Sarawak. Oh, terima kasih ke semua sokong kita yang kemudian ke program kami di YFM. Terima kasih.
1: Jadi mo, aku tahu ke menari ya tadi lebuh aku ke meda nama tu tadi sidak ke bisa datai tadi mo sidak madah mayu ahura datai. Tang tua apin percaya nemu udah tua pansut ke terubah dia tua meda mayu Ahmad kita bisa datai ngagai dewan ke malam tu. Kira tu mo, aku datai berbetuang tu nyemu silap mata aku mo.
0: Apa ya?
1: Oh,
0: hanya aku nemu.
1: Nah nemu aku nemu silap mata nemu.
0: Bisa orang ajar Zen.
1: Okey, aku kasih silap mata dulu deh.
0: Boleh?
1: Boleh ana.
0: Anak lama, anak lama. Okey, kita minta insin silap mata dulu.
1: Okey.
0: Au. Nanti kita tu dalam tu.
1: Nanmu nya aku pandai ke deh, aku tu pandai silap mata datai di petuang itu.
0: Oh, pandai.
1: Uji no nariak tu dulu mu.
0: Pegai ya.
1: Au pegai. Okey. Pegai tu. Ketrupah eta deh, beketau ati kami dua. Dia tau nya beketau ati kami dua imbu.
0: Oh, mendak kita ke datai.
1: Nyoba balik,
0: berwarna-warni. Lebih lagi mendak bala VIP kita itu, Zin. Ke datai. Ya. Terima kasih kepada semua bala kita ke datai. Nyuruh hati kami nyoba bunga-bunga. Colorful.
1: Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih ke sokong kita semua. Atau Nuhan Mika itu. Lain main silap mata, nonsen. Uji Nuhan, nyait baju ketua. Baru ya.
1: Okey, mu semua kita nak sabar ngagai finalis kita itu kedua nangkan ketua.

0: Afrika tersebut.
1: Aku Yusli Yabu.
2: Aku Matthew Somba. Jadi aku melansar mimit tentang lagu Nada Yagi Merindu tu hari beberapa suku. Jadi lagu tu sebenarnya berentak pop ballad. Lalu di tengkebang aku ngau menjadi aku Yusli Yabu. Lagu tu degagak ni tiap gaya muzik mai hari tu. Khusus muzik hari camitan lalu dikeluarkan EDP Akademi Production. Lagu tu sikit degagak khas sebenarnya ngagi ka. Diaga teman ngoreng suara tone vocal ngau kesrasiannya ngau music tu lagu tu diambil dari cerita orang sebenarnya ngendang siku induk kendak ngala ngerima pengerindu ari siku laki lalu main pelikuh mujong ke pengerindu nya tadi nak datai badan ya benar ya.
1: Hello Yusli Yabu bunga komposer untuk lagu Ika tu nak jadi pelindo mulai ngau cikgu itu semua bangga jadi bunyi ku cikgu itu semua bangga dah tadi lagu tu yang digagak untuk as untuk Ika jadi bapak aku bisa sebulan saya ku kami dua agak lagu tu sebab aku dua bertukar aku kau penemu ngegak idea agak lagu tu udahnya temu isi sebulan udahnya baru kami dua merik ngegak Ika dah ya rindu lagunya adanya kami dua lu merik ngegak music area nya camitan kalau bapak aku tak dua minggu yang agak music tu lu bisa semua jadi nyapa pengujungnya lu temu lagu ngegak angin ngegak nyalah cerita bagus balik lagu nada gak ngirim dokter anak nak nyukum Ika sepo buat lagu nada lagi pengirim.
0: Jadi terima kasih ngagai sedua ya laban udah milih aku untuk main lagu nada lagi pengirim dokter. Terima kasih kita semua kerana nyukum Ika sampai ke dia tu. Terima me lagu ke sekali tu nada lagi pengirim
3: lagu ke sekali tu Nadai Agi Pengerindu Lekang Letiun Jesli Jabu Bajang Ngomitius Mambang Finalis Ika Saiful.

0: Ika Saiful. Tepuk tangan yang baru. Oh, this is my new concert. My banner, my spanduk. Tuk semangat ACSJ ke-9.
1: Ya, nasi gamanmu. Lagu kebaru dah di pedak kita nyari. Sisi lagu kadikumai. Nada yagi pengurindu. Lalu nanti kita berhati ke bab final SCSJ ke-9 tu. Berjalan ya cukup jauh mu. Oh, jadi seberapa final tu kemarin dia semifinal SCSJ ke-9 sudah muka diatur. Jadi itu diatur bahawa Dewan Serbaguna Selangau kena 1/2008/2026.
0: Jadi bayarnya kemarin Zen, tajapan Dewannya cukup ya besar. Tang malam sia mayuh bakal kita ke malam tu. Penuh berdedat Dewan Serbaguna di Selangau di ngemata ke semifinal ACSJ ke-9. Lalu pengawalnya kemarin dipejadi yang berhormat insinyur Christopher Gira Sambang yang adun N59 Tamin. Menjadi penaung utama ACSJ ke-9 Maya Renggat semifinal.
1: Lalu lupa mayanya kemarin megak tu 23 buah lagu kala 19 semifinalis solo. Udah nama tu tadi mandang ke tempo mayanya. Lalu pihak mereka 3 buah band mereka sudah berpikir. Jadi ke malam tu 12 lagu aja dipilih masuk ngagai final ke di pedak kita sehari tu. Jadi hari 12 itik lagunya dia 10 itiknya solo lalu 2 beraban.
0: Lalu malam tu mereka semua semifinal nama tu finalis kita Zen, 12 finalis kita ke berebut ke juara SCSJ ke-9. Semua penyampau prize jadi kira kita itulah tambah tolak tambah Zen bisa RM77,650. Terima kasih kepada penganjur kita itu ke sponsor kandulung nambah prize mata duit SCSJ.
1: Kita harap ke tahunnya ialah nanti semua kita bisa rezeki ba SCSJ ke-10. Kita harap ke mayu lagi orang sponsor SCSJ kita ini bu.
0: Ya, nyautai ke dekarap ke kita, ngambil ke kita tahu kemansang ke SCSJ, laban pemansang atau ke pengawak kita ngatur ke pengawak begitu Zin, berguna ke sukung hari segi duit atau ke bantu. Umbah atau kenang semifinal, dia itu kena ngalih, ngagai clipping penyanyi kita ke nomor 3.

0: Kai, aku Julius Johnny Aman. Sikap hari panelis SESJ ke-9. Terima kasih lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan. Lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan tau ianya mai erti urang ke disayau ke kitai, urang ke diasi ke kitai, urang ke dikerindu ke kitai, dipercaya ke kitai dalam cinta pengerindu. Udah nadai agi nama kebuah laman ati ya udah mengkeang bak urang bukai. Jadi bunyi kolekal lagu di mata aku lajak muda lemi lupa ujung mata. Ditarik aku badan sumpit, nyau pecah melesit di bayi terpangka. Senentang bak lagu Nuan Bisi Intan di Kebuan tau. Maya aku boleh hadir ngarak lagu tu sebab inya. Maya hari tu dah hujan, hari tu dah pada hujan. Jadi suasana dingin lah, suasana dingin, celang. Banyak lah aku boleh idea ngagak lagu tu sebab kan ok lu tembok tekalanya lah aku ngagak lagu tu sebab yang baik masa 5 bulan aku ngagak lagu tu sebab ya. Terima kasih lah guys semua peminat Jones Juni Aman yang udah nyukung serta undi lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan yang udah mujur ngagak final SESJ ke-9.
1: Lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan, Lekang Letium, Johannes Juni Aman, finalis kesekali itu, Johannes Juni Aman.

0: Oke, okay. Ya round ke teropa. ACSJ ke 9 tu Zedjo apakah main nama tu Muay Thai? Oh.
1: Ya.
0: Bisa round ke teropa, bisa round kedua, ketiga, nyentuh keempat. Sudah ya, sudah dibagi kita. Ya. Nitih ke round-round kuda daripada kita. Nanti ya, 1/4 sudah dipedak kita. Penyanyi-penyanyi.
1: Oke, okay, jadi yang kita berarti ke clippingnya tadi Mbo, kita berarti ke clippingnya tadi Nadi Gaga, Ari Utai ke dikumai kita. Pemintar tiru, Bo. Tau ke AI.
0: Ini cara kita nyebut AI, nah. Artificial Intelligence. Pemintar tiru. Lepas dia tu kita berhati ke gambar kita lihat di engkah. Digagaknya di bakal kena pedak kita. Bak round kedua tadi. Tapi yang agak lagu kita dia tu, Zen, boleh digagak. Boleh kena nama tu. AI tu boleh dikena ngagak lagu. Ia boleh ngagak tune lagu. Ia boleh ngagak leka lagu. Ia boleh ngagak nama tu penyanyi pun boleh dipansut ke.
1: Ya. Jadi lagu AI tu untuk kita berarti kau dah mega nerima sambut dari kita mayu, pelabak aku kita nya mayu. Mega rindu ke utai ke gagak dari AI tu tadi mau. Utai ke nyadi tanda tanya kita itu. Nanti semak lagunya tadi di gagak kita. Ngenak pemintar tiru. Siapa orang ke bempu lagunya? Siapa orang ke ngebang lagunya? Lalu siapa penyanyinya? Nyak kena ditemu kita.
0: Ya, kita patut perhatikan. Lepas di benua kita di Malaysia itu, kita ditanggam kumai orang undang-undang. Zen. Kita ditanggam akta nama Hak Cipta 1987 takai akta 332. Kenanggam kita yang ambil ke kita yang tak boleh nyelak atau ke ngambil ke kita yang keluar ke nama itu karya ke asal, original.
1: Lalu pihak megang kita berarti ke RTM mega ya ke dia tu dekat meramu siti undang-undang temu dikena kita nyaga serta mega berjalan ke atur ke bekawal ngau pemintal tiru tau ke lagu AI ke kita itu.
0: Tang tajam pihak Zen. Nada boleh diklari ke kita pemansang AI. Nanti kita agik ke AI nyoleh dikena kita tang kena kita nempak lagu tang udahnya lagunya nyadi Zen. Lagunya patut direkod ke kita ngena raban musician kita ngambil seda boleh berhidup hari tai kerega kita. Lalu penyanyinya tadi mega patut dilagu ke mensia anang AI. Laban kita patut bebasa ke kita mensia ampuh. Betul? Ah, betul ke seda umbah sah bercakap ke AI. Laban Diana sini beround kedua tu kak nyedia ke diri mantai ke diri batas panggau. Kita perhatikan clipping tu.

0: kan Diana requested pun agak lagu Pia Mayanya. And then aku pun agak lirik lagu yang berdasarkan apa yang itu sih cerita yang mesti kita lah. Jadi aku agak lirik tu. Nanti kita perhati ke lirik tu. Oh, aku rasa ni pun susah untuk seseorang memahami. Lepas dia pandang aja ya. Dia berjakup pasal motivasi diri. Yang paling penting lah kita harus nyingkang, anang stay, anang lari daripada masalah dan ada tidak laban kemana ada tadi. Aku harap ke lagu singkang tu boleh beri motivasi yang dia orang yang dia bufu. Moga dia nak mai tu perfect sekali. Bangga aku ya. Sesuai. Kalau ke lagu singkang tu boleh buatkan hasil bagi Diana ngau sudah mai orang perfect ini pun.
1: Musiknya saya buat bermula daripada langkah yang kecil sehinggalah ke langkah yang besar. Secara keseluruhannya dinamik lagu ini semakin nyaring dan cergas sehinggalah ke penghujung outro. Menunjukkan seorang itu bermula daripada masa yang kekurangan sehinggalah ia sampai ke kejayaan dan kemuncak.

0: Lagu singkat leka adres kamijan tiun adres kamijan ngadin Aladin. Terima meh fanelis keskali itu Dayana sini.
1: Oh Tuhan, dinga mesa dayawa puah sudah aku napi pemerintah siang malam melambun ngalekas subana. Aku besadu menuanti berkuasa besampi minta Tuhan ngampun kadosa nama medaya. Aku semina anak mensia hendak lari arin gereja salah pengawal. Tuhan tunjuk aku jalan menuju penerang iri yang aku nyingkang menuju balai pengelantang. Lelah udah aku Tuhan bersadu semana sinu ngenang

0: Terima kasih kakak Diana sini. Kuda berina kita enggak lagu. Pandai aja leka lagu Singkang. Singkang. Oh, bisa amat berarti dalam penghidup ya. Bunyi tersebut ya, Pak Red Carpet tadi. Jadi pihak mereka bunyi tersebut kita. Pengawal kita akan ngatur ACSJ itu nang sigi berguna ke mayuh tulung kelebih lagi sukung hari nama itu perkara duit ringgit, Nazan.
1: Ya.
0: Kita berterima kasih ngagai pemesai ke bisi mantu ACSJ kelebih lagi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas sampai Premier Sarawak kemegahnya di penaung utama ACSJ ke-9. Tepuk jari ngagai yang berhormat Dato' Amar ya ke selalu sponsor ACSJ hari pun ACSJ itu subah.
1: Lalu pihak mengambu, kita yang terima kasih mengganggang yang berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam yang sampai Menteri Pemansang Penglantang Lapa Bansa bisa mengganggang nyawab kita sponsor ACSJ kita ke Semilanto.
0: Terima kasih mengganggang yang berhormat Dato' Snowden Lawan yang sampai Menteri Dagang Temuai dengan seni pemerintahan Sarawak. Terima kasih mengganggang yang berhormat Dato'.
1: Lalu pihak mengganggang terima kasih yang berhormat Roy Angau anak Ginkoy yang kapan Parlimen P20 tiga lubang tu, pihak megat sidak hari ketibas pelan bisik megat nuluang kita ibu, ianya ia berhormat Lidah Masam Kaban Kaunsel Negeri N62 ketibas.
0: Kelibarnya Zen kita mayuh menerima sponsor-sponsor kelebih lagi hari company ke ulih mantu SCSJ ambil kebanding, kita bisik sponsor hari Yahoo School of Skill atau kepalan pengelanian Yahoo sampai ke dekat belajar kelebih lagi ngagak kek belajar nyumai, muka taska, gawak bak taska, muka selun, muka mayuh taika uliah dipelajar ke kita ba Yahoo School of Skill ba renggat sijil gau diploma.
1: Lalu pihak maga CKRG company kandang selalu bergulai ngau kita ba SCSJ yanya Kinakara Agro Farm yato maga bisa sponsor prize bokal ke pemadu yang mana SCSJ ke sembilan tu. Lalu pihak megak company itu ngeluar ke produk hasil bertanam bakas sos, pihak megak bisa ngeluar ke liak, airup, minyak angin. Lalu pihak megak ngeluar ke produk hasil bertanam bertupik ke bukai megak tombo.
0: Sekedar saya dah bisa buka stall pada belakang Denzen, kita tahu berjalan ke medak utai kena jual saya dah ya ngambil mantu ngangkat ke ekonomi ngau dagang saya dah ya. Pihak megak terima kasih ngagai Nancy Danish Craft ianya sponsor baju burik. Dikena MC, udah atau lagi Ensen?
1: Ya.
0: Tukar baru baju itu, Ana.
1: Alhamdulillah, terima kasih agar Sarawak Water Sendria Berhad. Jadi, itu sponsor air kami ke berjenama Orchid. Jadi, air itu tadi berdau dikeluar ke bawah pasar. Tang special mimet by SCSJ itu. Ya, kami orang kecerubah yang Europe itu, nampo.
0: Siti lagi Ensen, lepas kita sudah bisa bilun. Kumpai orang Air Borneo. Jadi, ya. Nama tu company tu moga Sarawak Water Sendirian Berhad tu sponsor token ngaga ai dirup ba Air Borneo. Tapi kejari ngaga company kita di menua kita di Sarawak itu.
1: Lalu pihak makan kita berarti kepala artis kita tadi mbo ngena kereta ke mana-mana kita moga dia sponsor pusat memandu Betuang Palan Ndor belajar kereta di Betuang di tau mbo.
0: Lalu pihak moga kita bisa sponsor Iconi Bridal Hair and Beauty Salon ngaga make up ngadu ke bu gau perunding image di menua kita di Betong di itu. Lalu kita mega bisa sponsor baju tu atau Zen. Kena kena tu benung kena tu dia tu. Ianya di sponsor MO Kucha. Ianya nyedia ke garis contemporary, make up, ngadu ke bu, ngaga baju khas MC, ngau baju red carpet mawat tadi.
1: Lalu pihak pengajian makasih kita yang ke Medan Hotel Betong, laban nyedia kepala New Bermalam ngagai semua bala finalis kita. Lalu pihak makasih kau agak orang ke nak kalah tinggal nyawam kita ba SCSJ ke sebedah atau megambo yangnya akik muam tok peminat setia YFM.
0: Tiap-tiap tahun ya bisa beri sponsor ngagai YFM ngatur SCSJ. Pihak makasih terima kasih ngagai Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya Padum. Terima kasih. Kau dah nyukung SCSJ jadi rakan strategik SCSJ.
1: Lalu nama akhirnya megak sekedar agensi ke sama megak bersawab ngau kita ngatur SCSJ temu. Kita menerima saya terima kasih mengagai pejabat residen Betuang, pejabat daerah Betuang, pejabat daerah kecil Sepawa.
0: Majlis Daerah Betuang, Jabatan Kerja Raya Betuang, Jabatan Penerangan di Betuang itu, Jabatan Kesihatan Bahagian Betuang, Pusat Khidmat N37 Bukit Saban, orang kegawat jaga penglikun kita sehari itu, PDRM, APM, Rela, SCB Betung, ngadu kekuasaan kita engkau, semua raban media kenyokong SCSJ ke-11. Tepuk jari ke semua balas sidak ke dan yukung pengawal kita malam tu.
1: Okay, mau kita pernah sabar lagi tu nanti. Nama tu panelis kita itu kelima, dipelepas ke kita, bapak pangau kita ke malam tu. Kita medak clipping tu dulu.

0: Siku ada panelis sesi ke-9. Kemain lagu Aku Oke Lulung. Lagu tu berkisah pasal kita bukan mana kawal mempengaruhi. Lirik lagu tu digagah oleh empan anak band. Jadi komposer lagu ianya Jimmy Palikat, Web Mix Production. Okay, so special dari kita semua, lagu tu digubah daripada Jimmy Palikat.
1: Okay, lagu tu dengan arrangementnya leban kami kak mengeluarkan vokalnya, leban lagu tu memang lain daripada lagu-lagu di iman biasa. Leban lagu tu memang lebih kepada jazz dan blues. Leban ya kami kak masuk ke vokal ya itu mana. Dan untuk pengetahuan kita malam tu kami bisa special untuk kita. Jangan lupa support Billy Albert bah panel SSJ ke-9.
0: Arang nyokong aku, Bunyi Albert, SLJ ke-9. Aku, Ukail.
2: Lagu kesekali itu, Aku, Ukailulu. Leka, Ampal Lebak, Tiun, Jimmy Palika, finalis ke-5, Winnie Albert.

0: Belum mah tuh penuh anak.
1: Beda sama mak. Video klip mamanya. Hebat, mai mama.
2: Ya, sumpah ya. Sepuluh lama mama udah dalam industri musik kita daya tuh. Bayar mayu peminat mama.
0: Tapi Siti hal.
2: Ya, laban ketika anak mama yang meri kata semangat ya. Jadi mama berasa petua. Lebah mama tuh orang biasa ya.
0: Aku kan orang.

0: Okey, juga ya pemansang ke BC jadi di menua kita di Betung. Aku dengar tadi lebuh Winnie Albert nembuk ke nama tu persembahan dia di atas panggau sen. Ya. Aku mendak bala penyokong ya. Sekedarnya sampai berdiri. Penyokong Winnie Albert. Bisa dia tahu? Oh mayo sedak ya. Okey, kita beranda mimi tentang tak ke berkawal dengan pemansang di menua kita di Betung itu. Tadi kita mendak bahas clipping tadi, bahas BT tadi, Zen. Siti Padang Bilun baru ke kumbai kita berbuli yang Stulpot. Ya kuda diuji, kena 18 hari bulan 9. Engkau kena 26 hari bulan 9, 2026 itu tadi. Ya, Nyak Maya, Yang Maha Berhormat Premier, bisa datang di itu. Lebuh penggerami SKS, Bah Betung.
1: Lalu pihak mega ungkus pada Bilun Tombon, dikira berarti ke 248 juta ringgit.
0: Ya ke pemadu mana Zain kita berarti ke penerbai bilunnya Ari Kucing lebuh ke 18 hari bulan 9 tu tadi Zain kena Super King 300 semina 15 minit aja. Nanti tu itu dah dikena kita lah Zain. Habis CSJ tu aku boleh pulai dengan Kucing kan terus 15 ya, minit aja pulai kan. Lalu pihak mereka, Siti lagi pemansang ke bisnis daripada kita tadi, ianya Agropark berbuling di Sepauh dan tak jauh dari Padang Bilun dia, Zain.
1: Lalu pihak mereka, nanti kita berhati ke sekedar hari utai ke bisnis mereka di pejalai ke di Betuang di Tomo, ianya replika kota Sadoak, ne? Tok benuang digagak bab tujuang bukit Sadoak. Lalu pihak mereka, tok berungkus 16 juta ringgit, lalu pihak mereka diadaan temu bab tahun 2028 nyenila. Lalu palanto Siti Ari Palan ke cukup ya mana dikena kita itu tadi ngelantang kati lebih gek bak kita ke rindu ngayam pemanah rampak menua ambo.
0: Okey, tu bekaul kau pemanah rampak menua. Nuan nama utai ke kerindu nuan set.
1: Mayu tadi kerindu tembo te semua bukit sadua tu dah tembo yang kakak dah tai kia ngabas utai dia mu.
0: Iya ke pemadu de kerindu ke nuan?
1: Ante ba mensia aku pemadu rindu ke nuan mu.
0: Oh, apa ya?
1: Au. Okay. Kama ke bo ke nama mu. Oh. Laban ente ku na rindu ke nuan. Na aku lihat ngau nuan
0: itu. Iya ke kerindu ke nuan mamat?
1: Iya,
0: ha? Iya ke kerindu nuan mamat?
1: Iya ke rindu ke aku mamai bana jimbat.
0: Oh, dia ni bana jimbat. Kelimpar di mana jimbat?
1: Ika kita lah di rumah dia.
0: Edmund Lange nah.
1: Oh Edmund Lange.
0: Oh Nuan ada ingat ke skrip tu Zain. Okey kita ngetu dulu beranda pasal pemansang di benua kita di Betung. Kita terus ngalih ngagai panelis kita ke nombor 6.
2: Sahum kegagum

0: finales SD Casmilan. Ramai. Nama arti ramai. Baik orang nanya aku. Memori aku ingat kumenya. Sebuahnya aku bisa berinya Mbak Siti. Malang kumen yang luar kosong sibuk. Jadi saya rasa kau tuan presiden harapan temu aku. Jadi nanya kuat ya, dia senang. Nuan agak lagu kerabai untuk persatuan kami. Jadi lagunya semestinya harus menyampaikan mesej ya, lagunya madah ke penyerakup masa kita dayang. Jadi nak aku berundin macam ni, ni aku tahu sembilan ni lagu ya. Agak lirik ingat kau kia kabar musik kau sudah enggak lagu paling yang dia so penyerah naga ya
1: aku Fekiman pengkebang lagu terbaik ke disadar ke Wak Lok ngau final SSJ ke 9 jadi kebuah lagu tu diberi ke Wak Lok laban lagu tu ndang dipintak yang pu konsep lagu tu sigi juga dipintak yang pu aku sebenarnya nak busun leka lagu ngau melodi untuk lagu terbaik jadi aku milih ia berkonsep ke patriotik mimit laban lagu tu lagu ke bersemangat lagu ke bebaik kita sama kita menuju jalan pemansang bersaut berserakup bertulung bersukul dan kayak kita ku dah bisi nama bisi jalan anang loke bunyi ku jaku orang ku mesti ngagai upai ke depan sampai ketua ulih berdiri sama tinggi bakal bangsa bukai
2: lagu terabai lekang etion peringkiman panelis kita ke sekali itu Wak Lok.

0: Ya, terima kasih Hagi Begulai Bar Malam Final SCSJ ke-9.
1: Ya, terima kasih kakak kita ke udah datang agai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Kini asai kita semua. Bisi udah melabak siapa kini dekatnya di juara malam tu.
0: Siapa juara? Siapa? Nak temu si siapa juara? Ya. Baru ke finalis ya ke-6 tadi ya. Ke-7?
1: Ya ke-6.
0: Ke-6.
1: Mulai What Rock.
0: Ya.
1: Lagu Terabai.
0: Agi mayuah kebenar ya finalis kita ya ke dekat mantai ke Bangladia sedak malam tu si. Lalu sekali lagi kami ngelalu ke semua kita ya ke medak live ke ditabur ke kita terus. Malam tu hari Dewan Tan Sri Dato' Omar Steven Kalong Ningkan di Betuang. Okey, yeah. Si. Alang-alang nak. Yeah. Tua tu udah datai bak nur penonton, nur audience.
1: Ya. Yeah.
0: Tua nguji mai sida di tu berandau ngo tua.
1: Ya, yeah, tua.
0: Siapa baik tua ne si?
1: Ha? Bane, ni bo jauh si? Me.
0: Ni bo jauh. Siapa? Oh, okey. Aku berdiri meh, asal berdiri meh ada.
1: Aku berdiri dulu.
0: Aku siapa tu?
1: Siapa tu?
0: Hari ni, aku orang Betuang bu, tak kukai.
2: Aku datang dari Sibu.
0: Dari Sibu, orang Sibu jauh. Kemua ke orang Sibu, kemua ke?
1: Kemua ke
0: nanti. Ni selipar nuan. Aku tisi. Engkau tak datang dari selipar. Hari Sibu, pama penyawa nak selipar.
1: Ya, pagi tadi sekali ke bermalam.
2: Yuka tengah hari datang.
0: Oh, hari Sibu na?
2: Hari Sibu.
0: Wow.
2: Kurang lebih pukul 11.
0: Angkat.
2: Datang ke Sibu, Betuang.
0: Datang ke Betuang. Oh. Siapa tengah nuan datang ke Betuang tu deh?
2: Manyuah, kami menyanyi, kami menantu, kami mengucau.
0: Oh, ya. Steady lah, steady, steady. udah tanya nama ke Bedau tadi sih?
1: Nih?
0: Udah tanya nuan nama ya tadi?
1: Nama Bedau tanya.
0: Ya. Siapa nama wai?
1: Tak nemu nama. Nama
0: salah ya.
2: Nama aku Lima Nasat.
0: Nyo, mana mak ga nama?
1: Sigi nge nyebut dari tadi nya.
0: Okey. Jadi aku bisi teh katanya tu Puan Lima tu soalan keramat ya si. Tanya aku udah Selangau din kemari.
1: Apa ya?
0: Oh, lain sawat ya. Di sini enggak orang di Betuang tu.
1: Ya, ya.
0: Siapa sukuang nuan malam tu? Aish. Ani ngar kita.
2: Nyukun semua masih dah ya.
1: Nyukun semua.

0: Ya kong semua ada.
1: Siapa kini semua?
0: Oh, uji pilih agak si ko.
2: Aku nyukung Mawan.
1: Dayang bintang.
0: Balau cu, balau menantu. Nyukung Mawat gak? Nyukung Mawat.
2: Nyukung Mawat.
0: Oh, semua tu Mawat semua.
1: Oh, penyukung Mawat belakang tu.
0: Okay, nama kebuah rindu ke Mawat.
2: Sikit rindu ke yame.
1: Rindu bekeni.
0: Oh, rindu bekeni, rindu tu mayuah rindu. Laban ya, sigat ke laban Mawat.
2: Sigat me.
0: Laban sigat. Pama ini kita.
1: Kumainan orang Indo. Huh? Sige meda penyigat dulu au.
0: Oh, pia. Ya, pia sih.
1: Ya.
0: Udahnya dah. Udah sigat nama ki ke buah rindu ke ya.
2: Sige rindu me, sige minan ya.
0: Pia.
1: Nya ke buah ya. Nanti orang Indo kak ke lelaki, tak mudah ngelengkak.
0: Iya, nak mudah ngelengkak. Okey, terima kasih kakak ibu lima kita hari sibu. Okey, aku bisik, kia kita, kia kisi, kia kisi. Oh, lubah luan pedak. Gika orang, orang betul tadi orang sibu. Kali itu, pega siapa
1: ni? Ni orang betul?
0: Ni orang. Tuan ya. Iga.
1: Ni.
0: Itu, itu.
1: Okay. Ni bagi.
0: Ni bagi.
1: Atu. Tu.
0: Tu. Atu. Oh, okey.
1: Atu.
0: Tu iya si, tu iya si.
1: Nunggu ai.
0: Oh, diri ni. Hari ni tu tuan.
3: Hari Semanggang.
0: Orang Semanggang. Siapa nama orang Semanggang?
3: Nama aku Mac.
0: Mac.
1: Berapa umur?
3: 29.
1: Nyukong siapa?
3: Ramles.
1: Ramles.
0: Tu. Penyukung Ramles. Udah kelimpah hari Ramles lagi bisik.
3: Ramles, Mawat. Ya ya.
0: Okey. Finalis ia ke Asai Nuan boleh vokal terbaik malam tu. Siapa?
3: Vokal terbaik semua penulis menang megang dari segi vokal. So aku harap ke Ramles lah. Ambil vokal terbaik.
1: Ya.
0: Ramles. Kini katipan tetap Ramles deh.
1: Nang Ramles.
0: Okey. Terima kasih, Mac.
1: Terima kasih.
0: Si. Alang-alang tadinya buat nak mudah ku lengkap. Nama kebuah orang Indo tu. Nanti ya udah sayau. Ya nak boleh ngelengkap.
1: Nama aku tanya dan tanya aja deh.
0: Kan nemu isi hati orang Indo.
1: Ni?
0: Sawut. Sawut.
1: Sawut? Nama kebuah nak mudah ngelengkap.
0: Oh.
1: Laban dah terlalu percaya. Aman dah. Nanti terlalu percaya. Nang sikit tak mudah ngelekak. Danya?
0: Ya, kebuahan ni?
1: Ya.
0: Okey. Kita akan nemu nama sawat dia kebenar. Kita ingagai pentas ACS J ke-9. Begulai ngau finalis kita ke sekali tu.
1: Doni Lang.

Eko Ari Panelis Anugerah Carta Sepanjora ke-9 2026. Lagu Nak Mudah Aku Lengkap mujur tambah barengan final Anugerah Carta Sepanjora ke-9 2026. Kita lagu, kalau lagu tu ditergebang aku bu, kebenar ya.

0: untuk mengelasarkan penghidup pasangan di Jawa hari pangadiri siku di Munua, siku di negeri lebih kecuntung, siku bahulu, siku bahili. Nah, lagu untuk Mayerti, seduai ingin amat kamu mulai ngai Jawa hari pangadiri dan lamban ke Jawa kebuah seduai mulia begulai sama. Dalam hati, tetap teguh, tetap sayau, lalu nak lengkap ke pangadiri. Arinya meh kebuah lagu tu diberi aku tajuk Enggak Mudah Aku Enggak. Enggak berulang tu aku Donirang. Dekat berikusai, terima kasih yang menuju semua di seluruhan dukun aku. Terus ke meh dukun industri muzik Iban. Terima kasih maka menuju pengeluar program Anugerah Carta Sapa Juara. Bertemu kita Bah Final ACSJ 9 2026. Terima kasih.
1: Lagu Nak Mudah Aku Lengka Lekang Ngautiun Doni Lang finalis ke skala itu Doni Lang.
2: Hai, aku adalah Taiba Bridal. Kamu dah mendak baju tua. Lagi aku nunjuk genuan ke au. Bye bye.

Tidak mudah, aku lega.

0: Oke, terima kasih. Tapi kita ringan kayak Doni Lang. Mayo penyokong Doni Lang dah, Zen.
1: Ya.
0: Lebih ke lebih nama tu, ia ke nyuak ke bunga ngagai Doni Lang ni tadi. Ianya kala jadi kumang betung dalam tahun 2023.
1: Oh, pihak bu.
0: Baje.
1: Sudah mau sudah nyawat bu.
0: Mau laban yang beri muka ngagai Doni Lang. Kebenaran Zen. Program kita malam tu Lady Pendiang ke atau Lady Pedak kita live Facebook YFM Iban. Kita ke bunyi kita sebut kita respon tadi. Kita tahu like, share, ngagai bala kaban, ngagai bala follower kita ngambil ke nambah ke penyampa orang ke Medak kita live Facebook YFM Iban. Jadi nak ke dia tu penyampa orang ke Medak Facebook kita boleh 14,000 ikut.
1: Bukan 14 sagemu, sudah 15.1K.
0: Sudah nambah kita baru. 15,000 ikut. Nanti kita perhatikan rekod, Zen. Lebuh kita buat SCSJ ke-8, Zuba. Penyampa orang ke Medak kita sekali maya atau ke maya live tu manggai 18,000 ikut. Jadi malam tu kita patut mecah ke rekodnya. Nah, patut kita undur pelama.
1: Betul. Kata, Zen?
0: Lalu rekod kedua Zen, SCSJ ke-8, lebuh kita habis SCSJ ke-8 dalam tempoh 24 jam, penyampau view ba YFM Iban mayanya, lebih lagi medak kita live-nya tadi, teka program live di Pedak Baru, boleh 1.5 juta.
1: Dalam tempoh, nak datang hari, nak datang 24 jam.
0: Ya, nyatu tanda sokong semua malah kita di tu, lebih lagi kita ke medak SCSJ.
1: Lalu pihak megantik kita berarti ke tahunnya kemarin megamu. Ya ke viral amat Ba SCSJ kita ke-8. Ianya sidak ke datai. Tau ke sidak ke diau ba rumah kelimbang. Di penyulut layar. Nama ke buahmu. Lapan sidak ya bisa ngirum ke gamar. Ngagai kita. Sidak ya serumah bergelumuk. Ba sitik ruai lalu muka sitik skrin ke besai. Sama medak SCSJ ke-8. Jadi kita akan belum medak kami. Nyangka kita hanya bisik. Ngagak utai ke mana hage tau ke hage ngena cara ke sama tau mega share apa Facebook YFM lalu menanya ingat hashtag SCSJ ke 9.
0: Jadi ke bukti tu ah. Orang ke Medak kita ba Facebook di Tunsen. Uji dengan macam sekedar komen. Jadi kita bisa komen ke mana merangsang para finalis kita, merangsang para pendekembang lagu kita, tonjong dia tu. Jadi keterubah ya tu macam siko hari peminat YFM tu.
1: Ianya Paul Sumbang Matthias yang madah ke Drempo hari sanakan Sabah. Benung mena kita iba Facebook YFM mega malam tu mu na. Terima kasih mega ngagai peningat tau ke sidak kami se mena kita baka sidak milia irang pan benung mena kita mega malam tu mu. Lalu pihak mega mayu hage sidaknya tadi nang nyangka meragam dalam hati diri orang ke dekat menang vokal penyanyi kepada mana tangnya dekat ditentu ke sida akim ke padu ke kita malam tu.
0: Okey, nya tadi gaya bala kita ke Medak ba Facebook YFM Iban. Jadi kita harap ke mayuh lagi kita ke Medak kami ba YFM Iban ngambil ke munyi ke sebuah tu tadi mecah ke rekod SCSJ ke-8 dalam sekali maya kita Medak kami nyentuh ngagai 18,000 iko. Okey, ngetu tu apa jaku pasal Facebook. Kita ngalih ngagai panelis kita ke 8. Tebek jari ngagai Rambles Walter.

0: selamat malam serta selamat datang kagai anugerah carta sapa juara ke-9. Ku Rames Water, siku ari finalis SSJ ke-9 maka ke tahun tu. Dengar kali tu, aku mekir ke lagu di bertajua di rantai. Lagu tu ditengkembang aku maya tahun 2024. Lalu dipansut ke aku bak channel YouTube aku kena ke 30 Mac 2024. Lagu di rantai tu siti lagu ke berentak balada. Berentak tu amat dikerinduk ke aku serta lagu tu oleh menguji takat sada nyawa aku ti benar. Aku suah berteladan ke lagu-lagu balada hari bala artis Aris Manjung ngau bega di luar negara. Cerita dalam lagu dirantai pengat manis cerita ke pasar siti telih ke mengkang dalam hati siku lelaki. Ketika pengerinduk ti cukup dalam ngagai siku indu. Tegak ti udah kalau asa lelaki tu suah dekat nyurut ke diri. Tang kenang manis antara sedua yang meruan nadi mengkang serta tang rantai rum yang lelaki itu. Nyak merek penyayau yang ngepangan induk ya sempama nadi pengunjung laban ke udah dirantai pengingat manis antara hasil. Terima kasih hangat sukuan kita.
1: Tomeh lagu dirantai pengingat manis lekang ngetiun Rames Walter. Finalis ke sekali itu Rames Walter.

0: dirantai.
1: Ya, tadi dirantai pengingat manis. Lagu ya ke cukup ngasuh hati kita ya Sino lah malam tu Sina.
0: Ya.
1: Lalu kita berarti ke namanya balap finalis kita malam tu sih.
0: Ya.
1: Fashion sedak ya. Baju dikedak sedak ya. Semua mana-mana.
0: Ya, semua mana-mana, semua pedak kita bisiknya tadi baka barang kapet, bisiknya baka AI.
1: Oh, bisik baka AI.
0: Bisiknya berbulu-bulu.
1: Berbulu-bulu.
0: Eh,
1: lain mah tetap berbulu-bulu ke itu sih. Oh, macam-macamnya tadi.
0: Ya, macam-macam.
1: Kan lebih lagi fashion ke dikena bala personality, bala artis kita yeah. Malam tu. Tadi nang ngayan ke namanya fashion kita di Borneo itu.
0: Ya.
1: Yeah, bakal dikena kita maya red carpet tadi.
0: Ya. Yeah.
1: Buri.
0: Ya. Ya. Betul. Jatuh pan aku lagi kena buri.
1: Lagi kena buri.
0: Lagi kena buri. Ke di belanja Danish, Nancy Danish Craft.
1: Ya. Yeah. Okay. Jadi, nanti tadi, tapi dua isi, batas diin.
0: Ya.
1: Yeah. Jatuh dan urun ke baru lah. Tuang hingga mangsa baru sih.
0: Ya.
1: Yeah. Kenapa tak gini? Malam tu senang aja. Giga orang baik tua berandau.
0: Ya.
1: Nah, okey. Siapa giga tua sekali tu sih? Sepia ni, sepia tu, sepia nya.
0: Sepia nya.
1: Sepia ni deh. Sepia ni, sepia tu.
0: Sepia tu. Tu.
1: Ah, tu. Asyik ngelala, gue sih gitu. Oh, jangan dulu. Kapan kita itu?
0: Ya.
1: Ah. Oh.
0: Baju akan dambai.
1: Baju akan dambai. Tentu ya penyukung.
2: Sebenarnya datai hari kucing tadi sikit nyukung semua 12 panelis yang mara ke final.
1: Wah, lepas kejari. Tang sebenarnya siapa nama tu ni?
2: Aku DJ Daniel Jam, penyanyi lama sebab zaman keset.
1: Ya ka. Uji mimimet gak sanda nyawa ningalo penyanyi.
2: Okey. Sampai mi hati nuan umasnya.
1: Oh nya jawab ya.
0: Lagi kau nengok deh.
1: Okey, tu Daniel James sebenarnya siku hari orang lama mega dalam industri kita di Sarawak itu. Okey Daniel, tiari perhati nuan begini vibes kita ba SCSJ ke 9 malam tu.
2: Aku meda aku ditiaka SCSJ tu hari ya keempat laban ku cuba nadai ba Sarawak itu. Udah aku pulai ngagai, udah aku pulai RKL, lalu nitiakap perkembangan SCSJ itu tahun demi tahun. Padaku peningkatan yang paling manis sekali. Lalu terima kasih ngagai YAM, RTM laban udah ngadu ke pengawal kecukup badas untuk ngangkat ke matabat industri kita daya Sarawak.
1: Wah, wow. Oke okay, terima kasih ya.
0: Terima kasih.
1: Ya. Daniel, oke. Okay. Jadi ya, gimana sih? Kini orang giga tua. Berandau tu?
0: Lagi
1: meh, aw.
0: Lagi meh.
1: Lagi meh. Okey. Ini dia kita ke sekali tu sih. Ngagai stage baru.
0: Aw.
1: Kita bergulai dengan finalis kita ke sekali tu. Ya udah bersedia melapa aku.
0: Ya. Bergulai engkau siapa nak
1: ni? Siapa nak kini ni? Kita berarti ke PT tu dulu.
3: SCSJ yang ke-9. Okay, so fun fact about lagu Diam Pun Hatiku. Lagu tu sebenarnya diinspirasikan oleh Western Pop. Maksudnya lagu-lagu orang putih lah. Bakal lagu sudah band-band lama, lagu pop star sudah ya. So lagu tu dihasilkan dalam masa yang sangat, bukanlah tingkat, tapi yang taklah lama lagunya ditulis. And then bila lirik dah bisik, yang pun demo dah bisik, aku terus nganjung agai kami pun musician lah, Tuan Dan. Maksudnya ya, yang menghasilkan bunyi ya, berdasarkan nama tegak-tegak aku. So lagu tu, ya dirakam dalam masa sehari. Cuma proses rakaman ni yang agak teliti, lapan lagu tu memang terbukti agak spesifik. Yang pun pitching placement apa semua, yang ketika very detail. So lagu tu memang diciptakan khas untuk menjadi karya yang fresh. It's not something new, cuma ya fresh dalam industri music Ipan. Lagan memang cara yang tidak kalah kita yang meda ataupun kita ingat artis Ipan Dayak masuk ke lagu begitu. Lebih-lebih lagi nanti artisnya.

Lagu Dempuno Asiko, Leka, Baby Chloe, Jun, Baby Chloe, Ngedin Aladdin, terus ngepenalis ke skala itu, Baby Chloe.

0: Udah natai ba round ke 4. Ianya reti atau tiga ikut dagi panelis ke dekat pada kita malam tu by CSJ ke 9. Ia keterubah lagi ba round ke 4 tu tadi ianya Mawat. Udahnya masterpiece. Berudi lagi baru kita ngasai ke tanah bernyang.
1: Ya, bernyang nak kini tanah lagi modern.
0: Raban tanah bernyang.
1: Okey, Mu, jadi nanti kita berarti ke anugerah carta siapa juara kita ke 9 malam tu. Nak rami, nak ranca, nanti nadai sidak tu. Urang kenebah kerban muzik, ya kengiring, bala sidak kebetanin malam tu, Mu.
0: Jadi malam tu, kita juga bertuah laban pengiring semua finalis solo kita malam tu. Ianya combo Desperasi. Tepuk jari dengan sidak ya. Jadi ketua combo kita, ianya pemain keyboardis, ianya Mr. Eugene Clifford Roland Zubo.
1: Lalu pihak mega kita ya berkelala dengan pemain kebukai mega temu. Mr. Farhan, gitaris satu.
0: Lalu tangan kengau Jeremiah, ianya gitaris dua sedak ya.
1: Lalu pihak mega bassis sedak ya. Sebab yang kejari ngagai, Misa Calvin.
0: Atau bujang singkat kami di RTM. Sebab kejari ngagai, Rudy Husaini, drama.
1: Singkat bagian saya nak emu. Lalu sebab yang kejari ngagai, Mr. Azlan, music programmer.
0: Sebab kejari ngagai, combo inspirasi, kengiri yang 10 ikut. Semi finalis kita ke finalis kita ke Solo Zen. Jadi hangka aku Zen, kita itu nyodatai ba penyanyi taka finalis solo kita ke Penudi. Jadi nanti kita dah bersedia. Aram kita nguyang gagai clipping kita finalis ke 10.
2: Aku Max Solo Franklin Saran. Terima kasih serta tapi masa gambar lagi yang kita semua sudah terima lagu ke nama Dayang Bintang di Istana Kemawan. Dari lagu Dayang Bintang untuk cerita dalam lagunya banyak macam arti lagi bukan dari seribu kata-kata sampah Dayang Bintang. Lalu Dayang Bintang itu bukan segi lagu ke dikarap kaku kenal lagu itu sebab segi di sana kaku bukan di bayar kaku tentang lagu itu diberi aku lagi mawan dikira-kira hidup atau ke nyukung serta nyungkak ke adik lagu-lagu kita di Sarawak itu lebih dari lagu Iban kalau lagu daya bintang lapan lagu percaya mawan siku dari orang kau lihat main lagu itu lapan lagu itu sikap rasa yang terang ini kita menemu rahasia daya bintang. Jadi aku mawan dekat beri bersai terima kasih bagi kita yang kerindu ke lagu Dayang Bintang. Jadi kena ke Maxwell Franklin saran ya, ya. Banyak kebang lagu Dayang Bintang, lagu untuk membuat reti seribu tanah tanya. Jadi lagu itu tadi aku boleh ngurusi pemimpin ayahnya minta ke utai kekalak nyanyi betulnya ianya cinta antara dua dunia.
3: Lagu kesekala itu Dayang Bintang Lekang Otiun Mekswe Pringkilin Saran Penilis Solo Kepenudi Mawan.
4: Thank you.

0: teh kami Rewai Family Pana RDM di Kuching, datang ke rumah penyanyi Siko, legenda Iban Kedul Suba, popular dalam tahun 60-70-an serta mega dalam tahun 80-an Suba. Ianya siapa lagi? Tina Jeffrey Molly. Jadi kepenudi tanya ke tu tadi Puan Lucy, ya tentu ya tadi apabila peninggal kita pun dekat bertanya, kata bisik jakuk penudi hari niangnya tadi sebedawai ke mutus ke sepuat tau ke nama kini utai ke pengawal ke bisik dia kerja sebedau ya kena ada ninggal ke kita itu Puan Lucy.
1: Tina salah aku lari bulan 6 22 22 23, kena lah bulan 6 labanya 25 ya lu ke hospital di pasok hospital. Nah masa 23 22 kena ya mesan gaku. Ya ada bisik buku aku dalam drawer aku ko ya ngano aku. Teulihnya serah lah ngagai sapa-sapa. Ya ya nyebut menikah midi serah ngai menikah midi atau IB kala IB ubang ya ngasok nyerah kena tapi aku mendaknya utai nak lagu ditulis sedia udah aku ngabas.
2: Oke, nya gaya cerita ngenang pemidang niang Jeffrey Molly. Kita udah ninggal ke kita itu Zen. Kita mesti meri penyindo hati ngagai sida sebilia. Labana niang Jeffrey Molly itu siku ari penyanyi lama kita Iban kedang sigi tebilang lalu ia mega bisi nama tu contribution tak nama tu utai ke de kerja ya ngaga industri music kita Iban munyi kada sebut dia tadi bisi pesan ke penudi ari ya ngaga bini bini ya dah
3: jadi ia kada sebut ya ban nama tadi nyengalaman nang pengurus YFM yanya Cik Monica. Jadi awak ke kita nemu nama bagi utai ke ditinggal ke niang Jeffrey Molly itu. Jadi kita ya terus nanya ke ngagai Cik Monica Mpombo. Awak ke kita itu sama ninga ngau nena age nama na utainya.
2: Nama utai ke ditinggal ke niang Jeffrey Molly itu.
4: Okey. Jadi niang Jeffrey Molly utai ke ditinggal ke nya bub. Bub tu tahu di pedak kita kebenariannya undang tu mana lagi di pedau ke nama udah kena empuah menua sida ya. Jadi ya dalam bob tu nang amai bisik lagu ditulis dalam tahun 1992-93.
2: Oh, lama
4: tahun ya. Ya bisik tahun ngau jam ditulis ya.
2: Jadi bob tu uji di mantai ngegai kameranya wan lagi aku.
4: Okay.
2: Awak kurang meda nang segi tulis empu na.
4: Iya tulis empu. Jadi pakai tahu ya tulis jari. Orang lihat ya tulis jari. Nampak dah bisik tayap jarak.
3: Tu nama tu dalam gerti ya. Lamanya sambil nulis sambil leka lagunya tadi datai ngegai hati.
4: Ya tu seminak leka lagu aja.
3: Seminak leka lagu aja. Nanti semalah hilak tu tadi Cik Monica na. Angkat bisik ke bala komposer sidak ke begagak ke lagu. Kak kini ngambil utai ke dalam buapnya tadi makan ni konya tadi menikah na.
4: Jadi maya bisik orang sebenarnya udah minta tang aku madah medak dulu. Aku akan medak sapa ke juara, sapa ke penengebang lagu ke di pedak kita malam tu. Laban ia baru dah lama nadai. Aku pun nak nemu nama kebuah nama aku disebut ya.
2: Untuk kapan
4: dia? Ya aku baru ke tahun aku bertemu ya 2023. Sekali aku bertemu ya, bertemu ngau niang Jeffrey Molly, ndak kalah bertemu ya sebenar tu.
2: Ukai kaban dia.
4: Ukai kaban. Nanti apakah Ibu Ubang Riket sedet amatnya tunggal ya. Tang aku orang bukai ndak kalah ndak nemu ya siapa ndak ukai darah lah ukai darah semina bertemu sekali bab program bantu inya CSR. Jadi lebuh disebut tadi aku ngadang nama kebuah ya nyebut nama aku engka yang meda sitik ke Tegal SSJ. Nyo sema abad SSJ nyalai ya aku medak sapa ya ke patut maiknya engka malam tu uliah lah uliah di pedak kita sapa kuliah mai leka lagu tu ngau mega penengkebang ke uliah ngagak tiun lagu tu
2: jadi dalam lagu-lagu ku dah ditulis ya nya berapa itik ke pemadu manah tu ke pihak kuliah di nama tu angkat ke kita ni nemu jemaah lah bakal lagu Dayang Bintang kene.
4: Okey jadi lagu dalam tu mayuh bisik ke udah kala di sada kiempu bisik kendak kalak di sadak ya. Tang hari mayu-mayu leka lagu ke dipada aku ditu bisik dua kena rek ati kumbo ngau enzen kau megak bala ke bisik mendak malam tu. Lalu ya ke dua itiknya tadi ianya yang pu tajuk ati sempurai ngau megak tincin semaya. Jadi dua lagunya nanti didengar ya kebenarnya ukai lagu cinta ya. Ia lagu bakar ruang bilik. Ruang bilik.
2: Perangsang.
4: Perangsang. Jadi nanti kita nak ngelala sempurai ni, sempurai tahu ke bungin uyang nang ngemuan nanti ke jampar ingat. Jadi dalam tu yang ada anang ngemuan nanti sempurai ngagai balanak ngau diri sebilik. Bakal kita ke meda vandalism tahu ke kesdera ba ruang bilik. Jadinya meh lagunya tadi ati sempurai ngau siti dagi ia diberi nama Tincin Semaya. Jadi kita meda dia tu mayuh orang kesara semua ndak. Namanya tadi setahun dua jadi bisik ambai lalai.
2: Nemu.
4: Oh jadinya apa tadi dalam ruang bilik kau ya anang agak laki atau kebini kita bakatnya laban ingat ke semaya sepeda unuan nyaruang ketincian agak jari ya.
2: Dalam
4: nyak kepada
2: okay, doi tanya kepada orang ke jadi melaki bini ingat
4: ke ingat ke semaya
2: lebuah kita ke bersurung
4: iya sepeda bersurung tincian bersemaya kita nak aku beda melaki nak nemu aku
2: kemaya ada
4: tahun ini lah ini yang sedua yang kan nemu.
2: Siti lagi nama tu tujuh kita berkunci ke berita tu gua bala kita ke di luar dia semua bala kita bawa Dewan Tan Sri Dato' Mas Steven kalau ningkan ngambil ke kita beri bahasa nggak guys kedari penyanyi-penyanyi yang lama kita kuda midang ya kuda beri mayu amat nama tu pemanah ngagai industri music kita iban ngambil ke bisa dikenang kita jemaah-jemaah
4: ya bakal tahun tu pun kita nemu sebala ke bisa dan ada
3: nanti abah tahun 2026 tu tadi antik kita berarti ke kita mega udah lenyau siku penanyi yang Clement Bayang yang ada kena 24 hari bulan 2 2026 tu tadi mau
2: apa yang mega kita udah ditinggal ke niang Jenitan kuda ada kena 6 hari bulan 4 2026 beri penyidu hati ngakai sedar sepilih ngarap kutai kenyadi itu ukai ngelabuh ke semangat sedak ya tang ngangkat ke semangat sedak ya lalu ngarap ke semangat niang tiga ikut kau disebut kita itu tadi niang Jeffrey Molly Clement Bayang kau niang Jenitan itu tadi bukulai ngau apa di sergam
4: amat. Jadi sebut ke ya Kanada itu tadi aku hari berengkah hari SSJ 2 aku madah ngagai maya nyabana lah sama penerbit aku berdua untuk jadi penerbit amat maya berdua untuk nemu jadi aku madah ngia kita yang uji ngagai SSJ toko aku my artist veteran bak namanya tadi arti jemputan ngambil ke bisik ngingat ke sedak ya aku dah ngidup ke industri muzik kita iban maya nyak pada bisik anugerah bakal dia tu jadi nyak siti hari 7 SSJ itu megak
2: ya terima kasih bon kebenaran luanya garap kenya nama tu nyaut utai kena tanya kata ke bala peminat Jeffrey Molly nama utai kena tinggal kia sangka aku udah habis si SSJ ke 9 tu lagi ba kedai ba betung dan kita ngirup mayo teka cerita pasal tu.
3: Jadi yang kita berarti ke pegambu sidak ke udah midang tu tadi kita berarti ke jasa sidak ya ba industri kita nang cukup ya mayo. Nah, jadi kita ngarap ke bisi penyanyi kita Iban udah ya udah ngangkat ke industri kita itu di basa diberi tanda basa nangkan ke toila. Stipak ngau industri orang bukai megakmu.
2: Kita bersampai ke tanya Zen ngambil kesedah oleh sama mansang ransing lagi ngemansang ke industri music kita Iban kita ngalih ngagai nama tu panelis kita berapan kita berhati ke clipping masterpiece.

selaku depan hari Raban Mas Tipis, selaku motor penutupan lagu-lagu Mas Tipis lebih enggak lagunya Dekto. Jadi kisah penulis lagunya Dekto petang nabang kenang-kenang ini yang menjadi tuai kami bapak dan ada yang semua lebih enggak buah maya proses penulis mereka lagu itu ya benar berada di tengah tunggal lagu yang ya diambat nadai jadi kira ya ya benar-benar di tengah lagunya ya nadai udah ya nadai bersibuk ku nampung agak lagu itu banyak aku sakit tergigal lah dekat lagu berenggak ketiga ya ya kemai yang menyebut kita ini resiko ya tadi jadi secara keseluruhan lagu menyari itu adalah besar deal untuk kita iris pilih ya kita semadai lalu lagu menyari itu enggak oke semina digagak aku dikenal

0: Ya udah ngenak lagu menyari itu buat di media ramah. Terima kasih ya. Kesukur kita hari aku gari ke belum menyari itu masterpiece itu bukai. Terima kasih. Nyata.
1: Lagu menyari Lekang Otio Depa Masterpiece Finalis Peraman Masterpiece.

0: Kita sing amanmu, si Teri 7 kita yang ngatur SCSJ. Music ini menyatukan kita.
1: Oke Zen, kebenar ya. Nanti kita medak kami bah Facebook YFM Iban. Nak natai kediri ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan. Kita nak boleh ngasai ke pengerami ke dasai kita di itu. Betul? Kebenar ya Zen. Dalam Dewan kita di itu aja sangka ku nyoka semak 3,000 ikut orang ke duduk dalam Dewan tu.
0: Tapi aku cari ngakai kenapa kau kita ikut bisa datang malam tu. Nah,
1: lalu di luar Dien Zen, aku bisa nyengok ni lama tadi. Sempat aku keluar ni lama. Dien, kurang lebih kau sedak ya 1,500 ikut orang di luar dia. Medal screen besar. Oh, nyak reti ya. ACSJ ke-9. Nah, boleh masuk Dewan dan ngacau. Lama kita bisa screen di luar dia. Sama-sama kita ngepai ke sedak bah luar dia. Okey, malam tu, dalam ACSJ ke-9, enti nadai raban hakim kita, kita nak nemu pemutus ACSJ kita.
0: Okey, jadi ya, kita terus berkelala ngobal hakim kita, orang ke dipadu ke kita, ngakim semua panelis kita ke malam tu.
1: Keterubaya, kita berkelala ngau hakim kita keteruba, ianya Datin Senorita Linang. Tepuk jari ngagai Datin Senorita Linang. Datin Senorita Linang ianya kalanya di pengurus Daya Cultural Foundation dekat DCF. Lalu yang mega penyanyi ngau pemerindang lama kita Iban dalam tahun 1960-an nyentuh ngagai 1970-an.
0: Lalu pihak megambo ya kalian nerima anugerah tokoh seni Sarawak bat tahun 2025 bat pengurami anugerah seni Sarawak bat tahun kesama.
1: Okey sebenarnya aja Zen iaitu ngembuan penelebak. Nyadi hakim bak pekit belagu ngau pemanjat gamal di menua kita di Sarawak itu.
0: Lalu pihak mega ya udah kalah menerima gelar Kumang Gawai Dayak bak tahun 1968. Patut maintain lama.
1: Agi bisi bekau nama tu Abi. Nama tu ia tu Siku Ari Kumang. Lalu ia tu mega cakah bak pengawal Serakup kelebih lagi bak Sarawak atau ke Serakup Indo Dayak Sarawak SIDS.
0: Jadi kita terus berkelala dengan hakim tik kedua. Tempiak kejari ngagai Mr. Wesley Belajar.
1: Mr. Wesley Belajar sikup nyanyi penkembang tiun lagu ngau mega orang Kelandian dan kembang leka lagu. Iaitu mega siku hari pemusik. Lalu iaitu mega Zen bisa production house ke dirimpu. Lalu orang ke Kalagawa ba RTM Subak jadi penolong jurutera. Tepuk kejari ngagai Mr. Wesley Belajar.
0: Lalu hakim ketiga tu kita nampak kejari ngagai Encik Muhammad Safri Mustafa. Ya tu dia tu benar gawa ba section hiburan dan music RTM Sarawak. Ya tu mega pemusik, pengubah dan pencipta lagu. Lalu ya mega pemain combo dan orkestra RTM.
1: Pekerjari ngagai Muhammad Safri Mustafa. Juri kita keempat. Pekerjari ngagai Puan Yapien. Puan Yapien dosen, sikuari ketua seksyen hiburan dan music, pemain violin di orkestra RTM dan di konsert-konsert agung yang diadakan di luar negara dan di dalam negara kita di Malaysia. Konduktor orkestra, juri pelbagai pertandingan, nyanyian dan muzik di Sarawak. Dan beliau sebenarnya consistently menjadi juri kita di ACSJ. Berikan tepukan gemuruh kepada Puan Yapien. Ketua juri kita itu bisa pajai mimik tau, lebuah kamu dua insin nyebut lagi. Ketua juri ACSJ Dr. Muhammad Azhar bin Abu Bakar atau dikenali sebagai Dr. Azman.
0: Jauh kata mayamu ne. Jadi Dr. Azmi itu nya pengarah Pusat Seni dan Budaya Universiti Utara Malaysia UUM.
1: Beliau merupakan pensyarah, penulis lirik, pencipta lagu dan pengubah lagu.
0: Beliau juga terlibat dengan penghasilan filem, dokumentari, penulisan buku dan bidang penerbitan TV.
1: Dr. Azmi banyak menghasilkan lagu-lagu untuk nama-nama besar dalam industri muzik tanah air kita di Malaysia. terutamanya seperti Dato Siti Nurhaliza, Ziana Zen, Liza Hanim, Misha Omar, Senario Ella, Ramla Ram, New Boys, Dato Syarifah ini dan ramai lagi. Oh my God. Berikan bukan gemuruh.
0: Dan lagu-lagu ciptaan beliau juga telah memenangi pelbagai anugerah di peringkat antara bangsa dan dalam negara, termasuk anugerah juara lagu seperti lagu Purnama Merindu oleh Dato' Siti Nurhaliza dan lagu Menadah Gerimis yang dinyanyikan oleh Ziana Zen.
1: Pengalaman yang luas dalam bidang penghakiman, pertandingan sebagai juri pelbagai pertandingan berprestige seperti Mento Program Reality TV, juri anugerah seperti AIM dan anugerah juara lagu AJL dan berbagai lagi. Yang paling istimewa, beliau pernah dilantik sebagai ketua juri AJL selama 7 kali. Berikan bukan gemuruh kepada Dr. Azmer. Banyak bayu data.
0: Ya.
1: Nyama kebuah kita macam bayu data, ngambil ke semua pemutus ke ditentu ke Rahman Hakim kita lagi Zen Sigi Naulia dibantah kita laban si Dato ngembuan penemu enggak pernah lam pengelandi dalam nentu ke pemutus siti-siti pekit bakal SCSJ itu. Okey.
0: Jadi kita nak berasai gambo, kita terus ngagai finalis Beraban kita.
1: Nuan nak berasai?
0: Aku tuan nak berasai.
1: Kebendari aku berasai tanah bernyang. Mesti berasai kita. Nanti kita ngasai ke tanah berenyang, aram kita berarti ke clipping tu.

0: kami tanah kerja.
1: Kami panelis SDSJ ke-9 Tikmat lagu
2: Arisa.
3: Aku Chris,
4: Chris.
5: Aku Jambang Odok,
6: gitaris.
1: Aku Sisi Yabu, bisnis serta jauh kami tanah bernyang.
7: Aku Steve Mac sebagai drama.
8: Aku Andrew Bunjun, pemain keyboard.
9: Hai semua, sekali lagi aku mengerti semua. Maksim Gangkai, Sukun, Balap Ninga. Terindukkan lagu untuk Mega. Lagu untuk kebenarnya sudah lebih 10 tahun. Berapa kalah sangkai nak lama bak jari duitku artis. Kan nyala tadi, abang nangka main-main penanggul, main lalu tidak boleh naik lagu untuk lah. Jadi lagu untuk gagak aku ngomong adikku Jesse Jabu dari Kusing Music ya, hari Masa Jambul. Lagu untuk Muji aku induk bernama Arisa. Lalu lagu untuk Mega Nyampi ngambil kaya tadi jadi induk untuk menyenang Sultan Bujur dalam pengikut ya. Jadi betul benar lah mayanya harapan tanah bernyang kak ngikut lagu single kita ya. Lalu berjuang ke lagu tu tadi ni hari segi kebuah merik sidak lagu untuk Mega lapan kasidak tu tadi keman ngau rentak lagu ke di pejuang kesidaannya lagu rock kepak keman ngau bukel penyanyi sidak tanah bernyang tu buka. Jadi aku ngadai sanggup hati lah setuju ke lagu tu dah baik sidak ya.
1: Jadi lagu tu lalu di baik tanah bernyang dan kemayanya kami seminyak naga kami menung hingga lagu kesesuai lagu jenis rock kepak betul.
5: Jadi lagu tu diterima aku dari Bro Disley itu lama lu dah bro nih lama sebedau lagu tu di rest cuma cuma kita nggak kelainan untuk lagu tu kita mulai ke stadion dengan lagu-lagu rock lama banyak lah dahnya kami kusit kami puding pun dengan dahnya kami boleh ke menyentuh ke sampai ke tahap final SSJ itu terima kasih yang besar kepada tim sudah hajur ke SSJ.
7: Terima kasih ya ngakai YFM sudah milih lagu Arisa Tanah Bernyang Band datai barengan final SSJ tahun
8: ini. Terima kasih yang megah ngakai semua penyukung Tanah Bernyang terus sampai penyukung kami dengan Mato.
10: Terima kasih ya ngakai semua penajar itu sudah sponsor SSJ ke-9 untuk
2: Agi Hidup Agi Jelapan Agi Hidup Agi Rock.
11: Lagu kesekali itu Arisa Lekang Lotion Jesli Jabu Bajang Memitius Mambang Tomeh finalis SSJ ke-9 Kepenudi Raban Tanah Berenjang.

0: Sambila. Juara SCSJ Ketruba, gagai SCSJ Kelapan. Juara SCSJ Ketruba, The Crew, lagu Nadai Agi, Leka lagu City Project, Tune lagu Adis The Crew. Juara SCSJ Kedua, Melissa Francis, lagu Pengrinduk Tua, Leka Ngau Tune, Francis Basan. Juara SCSJ Ketiga, Masterpiece, lagu Garap Genduan Nikal Pulai, Leka Ngau Tune, Tepa Masterpiece. Juara SCSJ Keempat, Tajuk Remau, lagu Pengrindu Aku Nak Membagi, Leka Ngau Tune, Francis Alvin. Juara SCSJ Kelima, Karen Libau, lagu Lelengau Keduan, Leka Ngau Tune, Jesli Jabu Bajang, Gau Medius Mamba. Juara SCSJ Keenam, Tajuk Remau, lagu Jembur, Leka Ngau Tune, Eri Tajuk Remau. Juara SCSJ Ketujuh, Ika Saiful, lagu Selimpir Pengrindu Di Belah Dua, Leka Ngau Tune, Jesli Jabu, Gau Matthias Mamba. Juara SCSJ Kelapan, Diana Shini, lagu Selantang Tima, Leka Bensali Hacun, Tune Den Aladin. Siapa juara SCSJ Kesembilan? Juara SCSJ Ketruba, gagai SCSJ Kelap.
1: Iko juara SCSJ sudah ditemu kita ya. Berengkah hari tahun-tahun kudah metuzen. Jadi malam tu kita bisa 12 finalis kedeka nyambut siapa kini juara antara sidak ya. Betul. Nama berita ada engkau? Oh, engkau. Nama dengan apa jula mak engkau?
2: Aku tu kan.
3: Bukan engkau, tahun
1: ni. Oh, ya.
3: Tentu.
1: Kumpai ku engkau aku.
2: Aku Jackson Jabut.
1: Oh. Ini non sekolah.
2: SK namanya ulunya.
1: SK nama?
2: Nama dia ketawa kaku. Nah itu kan ketawa kaku.
3: Oke ketawa ke deku. Dia itu mah dia rimpun biar sekolah. Dan dia tua ya rigu.
2: Aku tu derajat satu. Udah 9 tahun aku derajat satu.
3: Ah, nama yang ulah yang mau belama ada.
2: Ada si tenjut.
1: Nanti ni teh kaisi nuan mamat buat. Nanti ni teh kaisi nuan mamat.
2: Iya, iya.
1: Tahun berapa dia ada?
2: Tahun 19... tahun 2001.
1: Yang buat mah ada temu berjalan lah.
2: Biasalah, aku kan... aku kan mah belagu rock.
1: Nanti ni teh kaya nuan yang teratas tu... agak... underage.
2: Okay. Okay, bukannya. Tadi dek nemu kah? Setua dek ngangau bapak ko penyanyi tadi.
1: 12.
2: 12. Aku kan ngangau tiga ko aja.
1: Nama kebuan?
2: Orang lama.
1: Oh, biar.
2: Tang setua dek orang baru. Nama dek kami ketawa kaku. Kay pedih-pedih hati ko tu nemu dek. Ke anang kenyak nih. Aku tuh ke nama. Aku ngewakil ke orang lama.
3: Mana-mana.
1: Abut. Nuan mendadiri ke nembia. Lu semak gik nuan ngonyen.
2: Aku biasalah. Anang kenyak angka. Tuh angka jimu. Dik nyau besai me udah pada aku.
1: Nuan itu sebarang sebuah pun.
2: Iya.
1: Nemtek nuan tuh. Nganak nuan ke nuan pu tuh.
2: Aku kan agi kerja satu paloi deh tua. Jackson Jabot.
1: Oh, di nuan nama tu diberi awak masuk agai pemberi dua buat. Ini nuan kedua, di belakang, di tengah.
2: Aku di.
3: Kaji gua kacau. Lama dia udah kalau tua.
2: Aku di di belakang.
3: Uji spil nama nuan, nemu ka? 9 kali masuk di jas satu, nemu kan aja.
2: He, kati
3: spil. Kati ejaan nama nuan ya?
2: Kati nyebut tu tadi.
3: Ni ku nemu?
2: Tu Jackson Jabot.
3: Kati spil ada?
2: T-A-C-K-S-O-N, Jackson Jabot. Betul ni angkel?
1: Betul, betul. Nuan kangkel aku.
2: Anang kenya aku tu kan lagi met.
1: Apa ya? Sari tu lah. Nah.
2: Oh, sari
1: tu. Bisa tu rumah petiangnya. Siapa nya?
2: Oh, nya udah lama matinya. Udah lama ngarek. Udah lama on.
1: Apa?
2: Aku malam tu bisa lagi asal aku.
1: Bisa na. Okay, bud. Malam tu kemenarian Mayu finalist tu pada aku.
2: Betul.
1: Pada aku begugugugut sudah tu. Sudah ya, aku dah kalahnya di juara pun kurang lebih 3 iko. Kita pada tadi nama tu BT atau ke clipping tadi.
2: Betul.
1: Sudah masterpiece sudah kalahnya di juara. Yeah. Sudah Ika sudah kalahnya di juara. Diana Shini kalahnya di juara. Nuan ke baru mulai bermain tu. Nada yang pada orang live sehari tu. Siapa ke juara?
2: Iya, kejuara malam tu.
1: Iya.
2: Ah. Di ke kelemak ke kebaru?
1: Barang aja.
2: Barang aja. Iya, kejuara malam tu akumpu.
3: Oh, betul.
2: Ya. Akumpu. Oh. Nanti kita anonya angkel, ante. Di sini gak kekuk. Tuh, ya ngai nyati bejako ya nanti aku bejako ko ya. Yang ke?
1: Oh, betul.
2: Aku mata gede.
1: Oh.
3: Nanti oh, aku ngau itu ngau de jago.
2: Nanti nadai ke lama udah tentu nadai ke baru. Betul?
1: Nama tuan tua mai bejako na.
2: Aku tu sigi kayak unta ku tu udah tua. Tang umur ku tu lagi biak namo de.
1: Okey. Kami dua kira muri awak ke genuan. Okay. Ngangau ke tiga ikut penyanyi udah tu.
2: Siko dulu.
1: Siko dulu.
2: Siko dulu.
1: Dikangau genuan tiga-tiga.
2: Ingat,
1: lagi.
2: Ingat aku tukar ngangau ke kumpulan kuaya kah?
1: Nada, genuan udah tu. Ngari ke kami dua, ngari kita mayo. Ngangau ke tiga ikut penyanyi lama kita.
2: Oh.
1: Keterubah tu kita ngangau ke okay. Serta. Oh.
2: Okay.
1: Jadi penyanyi lama kita keterubah. Kedekat merindang kita. Seraya kita akan nganti pemutus SCSJ ke-9. Tempat ke jari ngagai Steven Kanan.
4: Okay, selamat malam. Bala menyadi, bala peminat. Ngalai nadai kata ke mayuh ke di kenyang aku. Mina aku muri besai, terima kasih agai bagian YIPIM ke udah ngada ke kita siapa ke nyadi juara ke malam tu. Nyalai terima kasih megang agai semua tusun, kemiti, pengurus, yang udah ngurus pengawak ke mesai tu ke malam tu. Nyalai asai sepi aku, tadi aku udah berlagu dalam 1974, tak mudah kalau mudah orang mayuh tu. Nyalai ngoto muka aku kak nguji tau ke udah bersedia ke dua titik lagu dia niteh ke tebah orang lagi nyalai sekali lagi terima kasih sama malam guys semua.

0: Oke, terima kasih. Bala Betuang, orang Betuang, nyalai awak kayak malam tu kelala lagu kita, nyalai bisigi kaban aku sudah nanti di belakang dia.
1: Kanang gue dulu, angka tu bukai waktu tu kerbuat. Nyak ya baru betul. Anu gue lagi tu nggak ngau penyanyi. Bisa siete aku saya tekar untuk dalam kuningan lagu lama-lama tu. Tempat kejari dulu.
0: Ngau.
1: Pakainya. Okey.
0: Bisa insumal bawa menua orang.
1: Betul.
0: Insumal saya dari kumai saya dari jugit pecah gergapayan.
1: Okey. Okey.
0: Maya saya dari jugit. Kaya orang payan gerga deh. Bulu wah. Nyu pecah. Bulu wah tu.
1: Okey.
0: Baik bukan sal, bukan sal. Okey. Terima kasih. Jaga pakai ngu kita au.
1: Betul. Okey. Jadi sebetulnya kalau tua ngau ke siku penyanyi lagi lama.
0: Ianya kaban aku siku mega asal orang sebelah menua itu kayak berapa menua tatau kami dia aku tu menua tatau kura jahit nak ke menua
1: ya sebut aja ke
0: tahu tang tatau tu tadi nama mensia tatau nyala aku selalu berjaku madah kurang ya ke tatau ngayah aku tu orang ukai kapital tia timin nyak tatau ke kengayah aku tu orang ngayah tu orang jadi tatau tu besar kapital tetap saya. Okay. Agi dia tu rumah tataunya dokumen rumah jalung nang ngabuan. Urang kemanta tatau.
1: Oke. Okay.
0: Nya kedangkat ke namanya nama tatau nya tadi. Mayah runda nemu tatau tatau urang ngacau tu urang.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih au, terima kasih.
1: Kangau kalau betah lalu tatau, kangau penyanyi lama betah kangau.
0: Penyanyi lama. Ya rekaman Golengo Nayang Company Bas Ibu. Ya nya Roslin Jati Biang.
1: Nyak baru tua mupuk. Itu nyak ni pun baik awak dia.
2: Selamat malam. Nama berita orang Betung. Bisa mana? Bisa nyamai? Lama nakal meda kita ne. Aku pun lama nakal datai. Jadi aku dia tu baru datai baru. Maksud ke diri baru laban bala sida artinya Mary Kucing itu bisa ngundang aku datai ba SCSC itu aku merim saya terima kasih ya laban aku lagi uliah buku lain kita masa dia tu nyawa terima kasih saya nyala lagu ke terubah hari aku nya aku ke merindang kita ngau lagu aku bu lagu lama aku ke keliawak nya ke dikumai susah hati ngenang nuang aku empu kadang na ingatku tapi nyu belajar baru kumai lagu empu kenya ya lawan tainya udah kalau lama nak baik deh susah hati ngenang nuan lagu ke rubahku recording

lagunya, aku sebenarnya sore throat, tapi aku akan bertahan. Mungkin rata ya, nanti nanti ke uliah mamai lagunya, tapi aku having a sore throat. Tapi nang awak lah. Jadi lagu ke dua rakuenya, lagu ke dikumai, amai aku ti dulu. Tapi seserak-seraknya anang kiruah kita tahu. Lamannya udah ragu. Sotrot, sotrot, kubat tuak.

0: I try my best. Tapi udah tu aku reka ngangau ke penyanyi kita duet ngaku aku lagu pagi setahun aja ajak pun lagu ah ajak pun aku sore throat aku ngangau ke penyanyi kita Mr. Johnny Aman ngaku aku duet lagu pagi setahun aja.
1: Oke, okay, tadi kita dah nyanyi dengan Ruslin jadi biang main lagu.
0: Hagu.
1: Amai ikuti dulu. Nama siapa ya? Tu saya hati kena aku. Saja pun.
0: Dengan nama lu ya.
1: Kita yang merah yang memiat begitu nih. Tu ngah suka si subaknya. Ya boleh angkat ke 168 kilogram.
0: Mula ya.
1: Subak. Belanda 100 meter. Boleh melompat lapat ya. Bahasa ingat umur 8 tapi dikurang umur 10 saja kita merah yang biar beritahu dia tahu lah jumlah lah kau
0: jaga deh
1: gila lelah lupat kuda panai makai kurangnya makai lepas dia dia tahu kita yang merah dia tahu agak maintain pengalaman nuan dah berlaku wai tua udah lama nak bertemu nuan di perak aku agak cantik.
0: Ya. Dengar lo.
1: Agak cantik. Kita kira lari kapi ni. Ah, ini malah mahu cantik. Oh. Berapa lama ya? Udah berlagu tu berapa dong berlagu?
0: Tahun 1976 masa aku dalam form 3 aku mayanya.
1: Okay.
0: Gas sekolah.
1: Tahun 76, masa saya tahun form 3. 76 ni. Aku mainnya recording, terubah aku recording album aku ke terubah sebabnya tahun 1977. Dulu setahun aku beri. Okay, sorry. Ya, dulu setahun aku. Okay. Okay, saja apa yang beritahu. Ya, gerai. Ya, maintain. Bakal selama. Ya, agak cantik. Cantik molek.
0: Pama meh, bisa remuji.
1: Okay. Pama nak puji, tanggi. Mesti kan lagu bimbing, tanggi. Nampak ya? Okey, terima kasih megak ngagai. RTM kudah ngundang kami dua. Meridang kita apa? Final SGSJ. SG. SC. Ini nyebut SG. Pama SG itu, sampai aku bawa mana? Oh ya SG sebut.
0: Kak SC kak pendiang nggak.
1: Nih nggak tuh SG kok. Okay, thank you. Barang. Terima kasih lagu cerita aja lagu kada popular kada dalam tahun berapa?
2: Sama.
1: Sama.
0: Sama tahunnya. Eh.
1: Sama tahun 66.
0: Oh, tahun 1976.
1: Okay, okay thank you. Lagu pergi setahun aja. Itu gede.

0: kanuan, Arab kanuan, anak gue belaki.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Pomak daku, eh antoa.
1: Oke.
3: Anak gue dulu.
1: Nama aja buat tuh apa?
3: Anak bakanya dia aki kuniaman.
1: Anak gue bakai aki aku tuh mau tuh tadi punya aku tuh tiba aja.
3: Pama masih tua ini pada aku. Ada si kalah kan miak. Oke, aki kuni.
1: Oke, ada alisian gue tuh oke.
3: Tuh ante tau. Oke, aki kuniaman.
1: Ante?
3: Tuh ante.
1: Oke. Oke, gak segerai.
3: Kak pernah.
1: Jabun.
3: Woi.
1: Nama di seluruh saya sekolah.
3: Aku kan ngau siku ke penyanyinya, aku ngai sekolah.
1: Aman. Oke, okay. Oke jabun. Sigat di jabun.
3: Uji di kan ngau kah?
1: Hah?
3: Siku ke penyanyi siku kan ngau.
1: Kita ngau ke Henry Kalu.
3: Oke. Okay.
1: Cepat dari semua. Henry Kalu. Ini Henry Kalu. Aku udah mendak, aku udah mendak.
3: Udah.
1: Anjing lah.
3: Ya, ya. Orang lama gitu, Kak.
1: Tuh, sudah ada guru kah?
3: Satu guru kah. Ampun lah itu, ah.
1: Oke, okay. Telepon. Terima kasih, udah meriah. Pulai,
3: pulai. Pulai.
1: Pulai. Pulai. Pulai. Pulai. Pulai. Pulai. Pulai.
3: Pulai. Kami pulai lagi, kok datang baru.
1: Oke, Kak.
4: Oke. Oke, nyari tadi kita udah nih nggak Joni Aman nggak Roslin Jatibiang, jadi sekali itu kami lagu lama nyuka datai 30 tahun dah usia umur lagu to, lagu ke bernama Sambut Meh Pesan Ariaku.

Okey, Siti lagu lama. Lalu aku kebetulan untuk kali kedua aku dah ngau final. Tahun 2017 apa? Aku jadi juri. Jadi tahun tu aku sebagai pesta yang terakhir SCSJ. Jadi penyanyi diundang. Pialah jago kita bana. Jadi lagu kedua kenangkan itu nya Siti lagu ke Ding Kebang Siku Orang Betung. Enya pensyarah Ba IPG Rajang ya. Enya Cegu Smil Bayang.

lagu terbaru dari aku direkod dalam tahun tu. Jadi mayuh lagu dah digagak cegunya pemayuh gagak. Jadi itu pasang juga penyanyi pelapis. Lalu aku ngarap kucuk kuliah nanti. Ya mesti engau ke belakang dah. Jadi lagu bukai pun aku lagi minat lagu laban aku selalu ngadu ke. Ngadu pesta, ngofampe semuanya dia aku. Dia orang lagi terima aku, lagi aku kab lagu. Nanti peminat nak dai ngetu lah. Asai aku nyawa lagi boleh dan juang. Gamal sudah tuai. Laban sudah tuai ke aku maksud dah. Gawak pun sudah nak guna lagi, umur sudah lanjut dah. Tam lagu wasai ke gulias pe ko wow. Oke jadi lagu ke tiga sekali itu sementara kita ke nganti orang ke ngitu merkah aku rekam main lagu tu pun lama udah lagu tu aku

kalau mai lagu to secara live to cara hidup deh. Laban cerar tim akran ngasuh mai lagu laban lagu to siti ya leka ya kerubiah lagu rakyat. Aku bisa ngagak tiun to tiun baru tang ngajadi de baik itu ku sedaya jadi sida pasangan nama Meneswan ke dulu suba keset ukai BCD keset dibuai bunyi suara dibuai vokal kena aku. Jadi aku ngarap ke leka tu nak limpang lah. Aku pelama udah namai lagu dua nyuka 30 tahun. Tang leka tu lagi ngancam lepas tu lagu rakyat dah.

0: Oke. Jadi aku berarti aku leka lagu temannya. Agika aku main lagu itu lah. Lepas aku lama ada nak lagu, aku lebih 30 tahun ada yang record. Jadi mayuh orang asuh aku lagu. Jadi nyung tu lah. Wisli belajar begi. Mayuh dia lagu ya. Jadi aku nyung tu company aku lagu nyung lain atau cara sedar ada. Jadi ngarap ke dalam masa kita datang sempat baru mulai kita.
1: Oke, terima kasih. Tepuk jari ngagai Henry Ukalo. Penyanyi-penyanyi veteran kita izin cukup ya mana rindu dengan patah nyawa seda lebo seda nyada ke lagu. Kita bisa tiga ikut tadi udah di kemata kita sekedarnya tadi udah kurang lebih nama itu umur seda ya cukup udah veteran.
2: Iya.
1: Tang agi uliah nyada ke lagu-lagu ngau mana.
2: Ya tepulai baru ke pengingat kita nemu ngagai lagu-lagu lama. Jadi tempat kejari lah ngagai sida tiga ikut udah merinang kita malam tu.
1: Jadi dia ke penerang, pemutus hakim sudah diterima kita. Lalu dia tu kita dekat mupuk, berarti ke siapa ke dekat nyadi juara ACSJ ke-9. Bunyi kena sebut kita Zen, malam tu 12 penalis, kita bisa 77,000 dekat diperbuat ke. 9 itu kategori ke pemadu tinggi, nyamah utai ke diperbuat ke semua panelis ACSJ ke-9. Lalu sebelum kita ngalih ngagai nyua ke prize Zen, kita berarti ke prize ke dekat diberi ngagai sidak ke dekat menang ba ACSJ ke-9. Arab kita berarti ke clipping tu.
3: Prize ngau kategori ACSJ ke-9. Finalis solo dekat terima RM2,000. Trophy ngau certificate. Finalis Peraban dekat terima RM5,000. Trophy ngau certificate. Kategori finalis pemandu sporting dekat terima trofi finalis SCSJ ke-9 pemandu sporting. Lekal lagu pemandu mana dekat terima duit RM500 ngau trofi. Finalis SCSJ ke-9 pemandu Negrindo tau ke popular dekat terima RM500 ngau trofi. Persembahan pemandu mana dekat terima RM1,000 ngau trofi. Sada nyawa pemandu mana tau ke vokal terbaik terima duit RM1,000 ngau trofi. Lagu SCSJ ke-9 pemandu di Kerindu tau ke popular dengan terima

0: kerja ke 9 dengan lima duit RM10,000 dengan profi.
1: Juara NCSJ RM10,000. Tata aja pihak Yenzen di sedang nadai menang nama-nama kategori. Sidak ya dekat mai pulai sekurang-kurangnya RM2,000 ke setiap finalis.
2: Ya, jadi ukup okay. Sidak ke Solo nyambu, tang sidak ke Braban, dekam ke nerima Saguati lah kira ya, RM5,000.
1: Hanya makanya Saguati ke diberi kaya para finalis kita. Dengan ini majlis menjemput yang berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, bagi mempersilakan yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas, Resident Bahagian Betong, mewakili penaung utama yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Sugambas, Timbalan Premier Sarawak, merangkap penaung utama SCSJ ke-9. Dipersilakan dip-dip kenamaan kita yang lain untuk bersama. Yang berbahagia Dato', dipersilakan. Wandio, Encik Hopley,

0: Dia tuh kita goyang gak, guys? 12 finalis kita, Zen.
1: Iya. Jadi kita terus ngangau ke finalis kita di Kecerubahya.
0: Tua ngangau ke Solo dulu, Zen.
1: Iya.
0: Ya, ke kaderima duit RM2.000 disempulang ke gau trofi SCSJ.
1: Terus ngangau ke Dara Helena ngau lagu Proud Meat.
0: Leka kau tion lagu digaga Monica Allen. Tapi kembali dari ngagai Dara Helena.
1: Lalu nangkan ketemu, kita terus ngangau ke finalis kita di kedua. Tiba lagu Nada Yagi Pengrindu, kita terus ngangau ke Ika Saiful.
0: Lagu Nada Yagi Pengrindu, leka kau tion lagu digaga Jesli Jabu serta Matthews Mambang.
1: Okey, nangkan kartu, kita terus ngangau ke penyanyi kemain lagu Luan Bisi Intan di Kembuan, Joanna Salman.
0: Lekang lagu Luan Bisi Intan di Kembuan, di Tengkebang, Yampu, Enya, Jonas, Joni Aman.

0: Okey, nak kan kata kita terus ngangau ke penyanyi kita di keempat, Diana Shini, ngau lagu singkang.
1: Lagu singkang. Lekal lagu tu Anzen digagak Edrish Kamijan, lalu tion lagu tu digagak Den Aladin ngau Edrish Kamijan.
0: Aku ukai lulung. Kita terus ngangau ke Winnie Albert.
1: Lagu Aku Ukai Lulung, lekal lagu di tengkebang Apan Lebat, lalu tion lagu digagak Jimmy Pelikat.
0: Finalis kita di keenam, timai lagu terbaik, kita terus ngangau ke Wardrobe.
1: Lagu terbaik, leka gau tionya di tengkebang Frankie Man.
0: Finalis kita kenangkan ketuk, kita terus ngangau ke Johnny Lang, ngau lagu Enak Mudah Aku Lengkap.
1: Lagu Enak Mudah Aku Lengkap, leka gau tion lagu tu digagak Tony Langpu.
0: Nakkan kata kita terus ngangau ke penyanyi kita di kelapan, mai lagu di rantai pengrindu manis, ngangau ke Romless Walter.
1: Lagu di rantai pengingat manis tu di tegebang tiun kau leka lagu ya, Romless Walter bu.
0: Lalu panelis solo kita di kedua penudi, kita terus ngangau ke Phoebe Cloy, ngau lagu Di Empu Nuansiku.
1: Leka lagu di tengkebang Phoebe Cloy, lalu tiun lagu di tengkebang Phoebe Cloy Empu Gauden Aladin.
0: Okey, nakkan kata kita terus ngangau ke finalis solo kita ke penudi, Mawat, nyau lagu Dayang Bintang.

0: Kita tunggu yang agak finalis Brabant kita. Finalis Brabant dekat terima duit RM5,000 disempulang kegal trofi ACSJ. Yaitu kita terus gagal ke Masterpiece Menyadi.
1: Leka ngau tion lagu Menyadi tu digaga depa Masterpiece.

0: Finalis Brabant kita ikap nudi. Lebih jaring agai Raban Tanah Berenyang lagu Arisha.
1: Lalu leka ngotion lagu Arisha tu ditulis Jesley Jabu begulai ngau Matthew Mamang.

0: Sama-sama kita dalam Dewan Tan Sri Dato' Mas Steven Kaluningkat berkejaring agak 12 finalis SCSJ ke-9. Kebenarnya malam tu semua Sri Dato' pemenang agak berkejaring. Tanya apa pihak Zen punya kita sebut tua. Kita bisa 9 itu kategori ke patut diperbut ke lalu dibaik pula tiap-tiap finalis tu. Kita ingat nanti bala petugas kita nyerah ke pemutus ngagai kita di atas stage itu.
1: Hari utai ke diperhati ke kita malam tu tota demo tentu ya sidak juri tu pedis kak ngamik pemutus tu. Siapa orang ke patut dipilih ya? Pak penduduk atau ke pak kategori ya ke bisik pak SCSJ di ke-9 tu. Lepas tidak ya ke malam tu nang bebenar mantai ke Drempo batas panggau.
0: Okey Zen, tu apa yang nemu pemutus tu kebenarnya? Dan nyaman ke buah diberi bala nama tu asyret kita nyuak ke tu di atas stage itu. Kita terus nguyang ngagai kategori ke terubah ianya finalis pemadu spotting. Sudah bersedia? Anda balik kita.
1: Datuk Residen, meniang tu amu.
0: Finalis pemadu spotting. Baca lo Zen.
1: Kategori khas untuk kalah diberi by SCSJ kedua, SCSJ ketiga, SCSJ keempat, ngau ketujuh. Dengan ada sasunyi sedamu. Ia dipilih hari komitmen kerjasama dengan pengurusan siang panelis. Panelis itu diperhatikan serta dikira markah sidaya. Hari pun SCSJ ke-9 ke diatur. Kira seminggu lah itu tadi diperhatikan.
0: Kategori panelis SCSJ ke-9. Pemadu spotting tu. Pemenang dekat terima trofi lalu finalis ke-9 ataukah finalis SCSJ ke-9 pemadu spotting. Diberi kita gagai. Finalis kita Rambles Walter. Tanya Rambles Walter.
1: Siti kategori sudah ditemu kita mu.
0: Rambles balik ya nak. Tanya ngagai Rambles. Kita tunggu ya ngagai kategori leka lagu madu mana. Dalam pemutus lagi kita ngangau ke pendekembang lirik datai sama-sama Niki kata sepanggau. Buka.
1: Kira tua lah dulu bedak pemutus tembuh ni. Cepa bahasa bang. Kategori leka lagu ke pemadu yang mana. Sabar dulu lah, sabar, sabar. Bertenang ya. Kategori itu dikira hari leka lagu Iban Culin mayuh ngenak jakut dalam. Cara kebetul ngenak jakut dalam ngetusun leka lagu keberurun.
0: Kategori itu ditapis juri kita ianya Dr. Robert Menua, ianya Direktur Pemansip Budaya Iban Batun juga Foundation.
1: Pemenang. Lalu pemenang bagi kategori itu akan menerima prize RM500 ngau trofi. Leka lagu SCSJ ke-9 ke pemadu yang mana?
0: Nama jari gue tu bergetar kan Zen?
1: Lawan sama ke
0: punya kambing baru bergetar. Tadi ya. Nanti mau bergetar. Kita ngangau ke orang kemain lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan. Jonas Joni Ahmad. Tahniah.

0: Bisa nama baru ya itu na. Oke. Tani yang agak Jonas, Joni Aman. Udah menang lirik ke pemadu mana, Zen? Kita goyang agak kategori finalis pemadu popular. Ah. Siapa gini?
1: Uji mukamu samana sabar, lepas sidak ya tentu meragam sidak yang harap ke artis ke dikrindo ke sidak ya, nebo.
0: Baca saja dulu.
1: Kategori panelis SCSJ ke 9 ke pemadu ya dikrindo, tau ke pemadu ya popular. Jadi kategori itu ada uni peminat dari page Google Link uni panelis SCSJ ke 9 ke pemadu di Krindo ngau undi pak Facebook UIFM Iban.
0: Hanya bagi buah kita yang mesti undi, maya undi itu dibuka. Jadi pemenang itu akan terima duit RM500, sepulangkan kau trofi finalis SCSJ ke 9. Lalu pemenang finalis pemadu popular, finalis kita pemadu popular pak SCSJ ke 9, ianya
1: Mawas.

0: Tania Hegemawan,
1: pemadu popular. Kita goyang gagai pemutus bak kategori keempat, ianya persembahan terbaik. Sudah sedia? Buka baru.
2: Kategori persembahan terbaik. Yang kemenang bak kategori itu akan menerima duit RM1,000 ngau trofi.
1: Kategori persembahan terbaik. Diberi kita ngagai finalis kita, Dayang Bintang Mawar.

0: Kita yang ngalian gak, guys? Vokal terbaik ACSJ ke-9.
1: Tau ke sada nyawa ke pemadu Yamanda. Tua bakasi daya nyamuna.
0: Vokal terbaik
1: kategori sada nyawa ke pemadu Yamanda. Tau ke vokal terbaik. Pemenang tu dekan rima duit RM1,000 ngau trofi. Sada nyawa ke pemadu Yamanda tau ke vokal terbaik. SCSJ ke-9. Yanya.

0: Tinggal pari denda memutus ke dekat ditemu kita.
1: Kita terus nguyang ngagai kategori lagu SDSJ ke pemadu yang popular. Tau ke terbilang. Jadi kategori tau ke bendara Siti Ari kategori ke baru. Bak tahun 2026.
0: Kategori kategori itu diundi Aripesh Googling. Undi lagu SCSJ ke-9 pemadu di Kerindu. Megak diundi bak Facebook. Kategori lagu SCSJ ke-9 paling berpular. Aku maca baru ya. Adalah undian peminat melalui page Googling undi lagu SCSJ paling popular dan undian Facebook.
1: Jadi sudah kemenang bakal kategori itu dekan rima duit RM1,000 ngau trofi.
0: Lagu SCSJ ke-9 ke pemadu di Kerindu. Tau ke popular. Ianya lagu

0: Franklin Saran.
1: Tania, gagai bawaan Tania, gagai orang kena gebak lagu. Ejak kaman kita, Maxwell Franklin Saran. Bagi jari! Tinggal tiga lagi pemutus. Ianya penduduk ketiga, kedua, gau juara SCSJ ke-9.
0: Kita terus ngagai pemutus yang ke nomor tiga. Siapa nak bagi sidak ketuliah ke penduduk? Nomor tiga.

0: Nomor 3, tahun ke tempat ketiga, anugerah carta sampai juara di ke-9. Yaitu dekan rima RM5,000 ngau trofi.
1: Tempat ketiga. Leka lagu sebetulnya. Sangka aku hari orang kemenang lah. Finalis ya, kemenang.
0: Betul.
1: Finalis kita yang kebulian nomor 3. Ianya Phoebe Chloe.
0: Ngau lagu Tempo Klasiko. Lalu tiga lagu itu. Di kakak Phoebe Chloe dan Aladin. Leka lagu Phoebe Chloe.

Okey, kita kali yang gagal pemutus tangkap penduduk kedua. Sebenarnya kita hendak siapa kini juara SCSJ ke-9 tersebut. Tempat kedua. Nomor 2 token naib juara. Dia akan terima prize duit RM8,000 disempulang ke gaul trofi. Tempat kedua SCSJ ke-9 ianya lagu Dayang Bintang Mawar. Lekal lagu ditulis Maxwell Franklin Saran. Dion lagu ditulis Maxwell Franklin Saran.

0: Tahniah, tahniah sekali lagi kakek Mawat. Tahniah mega kakek Dayang Bintang. Tahniah mega kakek Maxwell Franklin Saran. Kita yang jadi Pak pemutus kependuduk itu Zen. Hati itu maja kesal. Bunyikan sebuah tuang lama tu Zen. Aripun tadi.
1: Oh.
0: Tajapan kita berpikir tang semua finalis kita kebenarnya antara juara-juara kuda di pedak kita. Lepas sida ya udah mandang ke pemadu mana malam tu. Tepi kejari ke sida ya.
1: Lalu piam ke Mbo tajapan sida nak menang malam tu ngarap ke sida ya nak asati. Aku nak lejo nyuko industri kita lapan tajapan nak menang. Sidaya tetap nomor satu berarti peminat Sidaya. Amatna.
0: Sidaya Gezen, sebenarnya tu muka pemutus tu. Pemutus hakim kita, pemutus ke ndak boleh dipantah. Kita goyang ke gaya juara atau ke juara SJ ke-9.
1: Sabar, sabar. Tau diri yang drum kita itu lagi, Bu.
0: Juara SCSJ ke-9 dekat terima duit RM10,000 serta trofi. Juara SCSJ ke-9 tu mereka dekat lekat ke sejarah baru ba SCSJ. Reti habis 9 ikut dah jadi juara. Juara SCSJ ke-9 drum roll. Tanam Perenyah.

0: Tania. Kita ngangau ke Betis Mambangau Jaisli Jabu Pemega Raban Tanah Berenyam.
1: Jadi leka lagu Arisato, leka lagu yang digagak Matius Mamang. Bukulah engkau Jesli Jabu.
0: Tahniah, tahniah sekali lagi ke semua sedap. Bunyi kesebut kita izin, sedap itu semua pemenang. Laban sedap sudah mandang ke cara saya ke mantai ke diri, ngangkat industri kita ke cukup yang manah malam tu. Jadi kita minta semua raban panelis kita ngambil gambar Bugulai Gau yang berbahagia Datuk Resident. Kita minta bala penyanyi kita hari belakang sama Mansang Kemuang.

0: Tania, ngage semua pemenang ACSJ ke-9. Tania megang ke semua para finalis kita. Gautu, dengan ini kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Wagia Datuk Razdan. Kita menjemput berbagai Datuk Razdan yang berusaha, Tuan Razali Babam dan Dedit terhormat kita yang lain untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Udah tu lagi, kita dekat medas sekali lagi. Raban Tanah Berenyang merindang kita. Ianya juara SCSJ ke-9. Kita berhati ke pengeransi yang sudah yang mantai bermuah kita mayu sekali lagi. Lagu Arisha. Gautu, terima kasih ya. Gagai semua orang kena sponsor kelebih lagi. Gagai hormat Dato' Amar Douglas Ugambas, sapi premier Sarawak kebegannya di penang utama. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ.
1: Lalu terima kasih kepada yang berhormat Dato' Muhammad Razli Sitam, sapi Menteri Pemansa Pengelantang Raban Bansa.
0: Yang berhormat Dato' Snowden Lawan, sapi Menteri Dagang Temuai, yang seni pemerintahan Sarawak.
1: Yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuk Antol.
0: Yang berhormat Tuan Lina Masan, Kaban Kaunsel Negeri N62 Katibas, serta penaja SCSJ ke-9 Yahoo School of Skill Kirakara Agrofarm, yang sponsor prize vokal pemadu manah tadi Zain.
1: Lalu biar terima kasih agai Nancy Dennis Kraft, Sarawak Water Sendirian Berhad, Pusat Memandu Betung,
0: Connie Bridal Hair and Beauty Saloon, MO Kucha, Gau Medan Hotel Betung, biar megang agai Aki Muam.
1: Lalu PMK, terima kasih yang Persatuan Alumni Dayak Universiti Malaysia Padum.
0: Kita pegang beri persatuan terima kasih yang agak jawatan kuasa bersama SCSJ ke-9, yaitu Pejabat Resident Bahagian Betung, Pejabat Daerah Betung, Pejabat Daerah Kecil Sepau, Majlis Daerah Betung, Jabatan Kerja Raya Betung, Jabatan Penerangan,
1: Jabatan Kesihatan Bahagian Betung, Pusat Hitman N37 Bukit Saban. Biar berkata terima kasih yang agak PDRM, APM, Rela, SEB Betung, ngau semua Raban Media kebisik datai malam tu.
0: Jadi malam tu kita lagi mengkang muka gelanggang SCSJ ke-9. Kedua kita dekat medak. Juara SCSJ ke-9 dekat merindang kita yang ngau Siti Lagu. Nanti kita sudah bersedia. Kita sekali lagi minta Raban Tanah Berenyang berenang kita ingat lagu Arisha. Lagu Indo Iban Melayu Jawa.
1: Lalu PMK tahniah agar semua penyokong-penyokong Tanah Berenyang.
0: Sebenarnya terima kasih yang mengagakkan semua bala komposer, bala penikembang lagu, juga bala ke nang segi pegiat dalam industri muzik kita Iban guna nyukung SCSJ ke-9. Terima kasih yang mengagakkan semua kita mayu guna datai penuh yang penuh ke Dewan Tan Sri Dato' Mas Steven Kaloningkan.
1: Lalu pihak berkata terima kasih yang mengagakkan kita kabisai medak kami barumah, kabisai medak kami bak Facebook ke YFM Iban arame kita sama-sama nyukung industri muzik kita Iban, tau ke kita bangsa.
0: Kita pegang berterima kasih Zain, laban program kita hari itu mujur benar diatur kita. Lebih lagi, ya ke medak kita ba Facebook, hari pun tadi nyentuk ngagai nyokat jam pukul 12. 12 lalu, 12 tengah malam. Nanti sudah bersedia, aram sekali lagi. Kita uji mata ke juara SCSJ ke-9. Jadi kita minta semua finalis sama-sama game gelumuh di muar itu. ngambil ke kita sama ngerami juara SCSJ ke-9.
1: Kita raikan bersama juara SCSJ ke-9.
0: Goto Meganzen tua Arifun tadi jadi nama tu pengacara majlis atau KMC bahawa program anugerah jatah sampai juara tu minta ampun nanti bisi sebarang pengurang tak terkelanjur jaku.
1: Betul mu. Jadi terima kasih mayo-mayo utai kekurangnya hari kami dua jimu tang utang ke utai kemanahnya nang hari Tuhan magang. Jadi Pak SCSJ ke 10 semak nanti bisi diatur dalam mu. Kita yang harap ke bisik muka baru nganti kamar di jimu.
0: Lalu kita yang megak. Sari itu. Kita ke. Mulai ke diri. Tentu ke pengelikun kita bertengah ke jalan alun. Kita yang megak beri saya terima kasih. Ngagai penerbit SCSJ ke-9. Puan Cik Monica Midi.
1: Lalu terima kasih megak. Ngagai kru penerbitan anugerah carta sampai juara. Ya ke-9 tu. Tahniah ngagai semua. Lalu pihak bega kita ngarap ke SCSJ UKS Mina angka SCSJ ke-9 tang dekat bak tahun-tahun ke dekat datai SCSJ mengkang diatur kita.
0: Nanti kita sudah bersedia. Sekali lagi kita goyang ngagai atas pentas akhir SCSJ. Tepi ke jari ngagai raban tanah berenyang.

SSJ ke-9, pemutus rengga final SSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana Mawat. Vokal pemadu mana Winnie Albert. Lagu SSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat. Leka Ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku.

kita ke bisima.live buat media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung Final SSJ.

0: Timang Terbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Berjaga, anak bisik kawal ngerjak nyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang teng megak nguruga ngelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik ngerjak nyalah tu. Gagak report. Kontak 019-261-1833 atau gagak ngau penusan nengit 999. Harame belak ditangkut kuasa ngau pengikut menua. Jakob pesan ngau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

influenza, những kaum ta biến, rất ngọ, pedis rekuang, batuk, pedis pala, ngọ pedis sisi. Cara nyelia ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai kebuah. Ngenak semkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalan. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Sunyi. Silu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
1: Penggerak pagi.
0: Y912.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak ngale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: ati kita udah teliah, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah orang ti begedek ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begedek ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke mungsuah kita. Ti mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Nanti ya awas beri ya airu. Berarti nya utai tu pedis amat. Ti tu dikerja puan. Pedis. Lama kebuah. Bekeni kenuannya tadi. Udah lagi ya nak rindu kenuan. Udah lagi ya nya tadi.
0: Begede
1: ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri
1: makai. Beri makai. Maya ya awas beri kita airu. Jadi bak dunia. Pedis dikerja. Tang lebuah kita nya tadi. Bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utai mana bak sida ke nyumpah kita.
0: Ya.
1: Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggian sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sida ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sida ya. Ura bejai kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Nanti utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyau ngamat ke jakok ya.
1: Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi. Laban nama kebah tua nyau ngamat ke utainya. Ngasuh utainya dah tayar ti ya. Tangti tuan yang tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau. Engkau jakuk berkat dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo kelimpah harinya kita mega uliah bersampi kesidak ting lesai ke kita. Ingat anda malas penyai ngau penyai utai ke pedih mega di kerja kita bekeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita nadai kalau utai tu nyadi.

0: Duh. Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dalam pengidup dah ke suap
1: bola. Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya. Tadi, oh. Nuan tak ada nuan tadi berlebah ne, namanya bising berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi, 2 pagi.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di bandur. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

aku madah ngage bele indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ya no uliah ngage form 6 ti no uliah ngage university train sida masuk sida belajar nyambi ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manua tupilah jelu babi sapi utanyo nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo. Tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyedi kurang kebejaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumai kita ngagai meliwut duit berjuta. Jadi bekenyok ke kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft aku baru dah ngau orang dah beats conference manit amat muji ku jaku datuk rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri ubuno nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kitai nambiak kitai di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianyo macam barang

Segulai Senjalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik, pengelandia jari, ngarang buk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web tu di asuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: bagi rumah yang tu.
1: Cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi gak entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi gak entelah harus telefon kita mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak menyitu ya dengar mana-mana ucek nah
2: au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Ada kau ngelayan?
1: Aau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Pagi Rewind. Dalam tiap itu utai ke
1: dikerja
0: ke teto mesti ya bisi tang ya megang.
1: Segi amat yang tadi. Ti itu ada lebas, ada limit munyi ke jaku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tu lagi.
0: Betul. Nya kebuah anang kak lalu nak bertang-tang munyi ke kita.
1: Cara muntang tu es buah kemudian tu.
0: Betul. Nya borang pada abarun yang panjai. Sebenarnya penuh sadar tai lagunya.
1: Ya lagu tempat dia cak. Berun yang panjai sebedau penuh sana tai. Tempat dia nak.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Waktu ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel yang kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sakit jantung tu barang penyakit ti bisi bekawul ngau tungkul ati. Mm-hmm. No? Dalam genturung leka jakuk sakit jantung, sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul ati kita ya, ngau mm-hmm. ngau jantung kita ya, bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul ati tu mm-hmm. tau ke sakit jantung berlubang mm-hmm. tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung lah, sakit tungkul ati. Oh. Jadi utai ti dekat diterang kaku setau ianya sakit ngenyit tungkul ati. Tu nang sebangsa sakit jantung ke tu tadi. Kau sebagi yang tu tu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi hari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyit atai ti ya. Nama tu ti dikumbai kita sakit ngenyit tungkul ati. Jadi sakit ngenyit tungkul ati tu ti ya utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah ndak boleh oksigen ti cukup. Oh, jadi maya jantung kita tu ndak boleh oksigen ti cukup. Oh, isi ianya tadi tau ke otot tau ke muscle dalam jantungnya tadi arti ndak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alun ndak boleh ngepam darah ngi tubuh kita, alun nya mengasuh ke isi jantung kita tu buruk. Ya, jadi bila utenya udah nyadi tu ngujung ke kita tu tadi jantung kita tu nemu ngetu. Alu ujung ke kita itu padam sepot. Oh. Nak muka-muka berkarti ijin api kita itu habis minyak. Nemu padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang itu tahu kena sakit nyet tahu. Huh? Sakit jantung tahu. Nak ada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai. Nah segi bisi statistik kami mpu ni. Huh? Laban tentu nak segi nitiah kepansi ati kerja orang di serata dunia. Sapa bagi ini bagi genturu mensia ati bisi ngemuan risiko. Tahu ke bisi ngemuan penyelaik. Ti lebih lagi hari ura bukai. Jadi ya keterubah ya orang ti bumur udah ngelui hari 55 tahun. Mm-hmm. Oh tu orang lelaki nggak siapa-siapa ti udah ngelui hari umur 50 tahun. Sidak kindo. Jadi orang tu nah segi besar segi risiko ya. Barang orang ti bisa ngemuan penyakit tinggi darah. Oh tahu ke kadang-kadang kita dengar orang ti sakit tekanan darah tinggi. Tahu ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisa ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, oh? Tau ke kencing manis korang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Oh? Oh. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungkul ati tu. Orang ti obesity, oh? Tu pun orang tu pun nak segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang ke obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngelui berat tubuhnya udah ngelui sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau pengirup segi bisi risiko ti tinggi ngau siapa-siapa orang te bisi diri sebilik ti udah kala terkena ke penyakit tau penyakit ngenyet tungkul ati tu nah segi bisi genetik ya tau ke turun temurun nah pemain area ada
1: tau. Dr. Jawi yang anak cunggat dari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul deh kak kita. Kak kesita ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Regau tay ke beratus-ratus tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti tay nyonya beratus tadi ni kita gagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 ambil ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak kesida yang meri. Kadang sida yang punya buat email atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anak gua nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Takat tu buat tabung darah yang memang cukup lah buat paras ke mana. Darah tu dia sikit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisa kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisa anjung ngagai berkemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah kok kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tahu ngena. Tak bukai pun bisa.
1: Hospital luar,
0: bebayarnya pun bisa ngambil. Nanti sedak ya perlu. Bisa servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah. Kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya so ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nak derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semestinya ambil kami dari bag darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

menanda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah beban di Bajalai Alun ketahunya di Bak Sumarang Maya. Kai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Pagi rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udal, kur dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di bu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenan mah teh kada beli di salu ya.
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat ke aku, teh ke perengka barumah. Lagi tanya mudah quality apa maneh mega ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamu kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk, pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari 1 liternya. Nama aku bakal memilihnya, lapan aku tu Siti, nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie deh pinggainya cukup kena sebungkus mie aja adanya dia gila pernah sak baru kungai engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
1: nah, nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia
2: salah dia mudah cuma mie campur milo
1: engkau meh engkau deh ngagak utai kenyelak gara orang bukai tepuk mie berjaluang lo tasak ke milo sekali aku deh
2: sekali makai sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia
3: anda nak mandi engkau 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

penyakit muang ai tanaman kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampir ari ai tau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuh tau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebeda makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup hari hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi berjaga hari diperubah. Pesan saya untuk hari kami Bahar Timur.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kbah ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama ke buah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pia ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu buang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenya. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung ku ngun saya pi kemau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wa aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Duh, pagi riwayat.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni, kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut kak beli di tadi mang, jang kalau beri duit, kalau boleh. Nanti indah itu. Ni nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai ses ngapa? Angka ya pelapa ku indah itu bak pengurusan duit ya terit lagi.
2: Kau nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Nuan terima. Kini penyalai. Tahun ni buah sawat Nuan telefonnya. Tujuk Nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti je deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu Nuan. Nanti Nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai Nuan JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, no dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeranjo simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain Nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

dalam setiap piece tentu menyebuah rundiang siku-siku tidak sama dengan ujar pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Ente ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

Uli ngau kasarnya di bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Harap din apala. Tu bill tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah maya tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berunding ke sidak ke kerja kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa ini.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya subak kak digagak kenia ngapa ya subak merdeka mel.
2: Okay.
1: Laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya subak ngai kia malu dikangau bala kabarnya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget?
2: Nah, tang mana kita tak ke.
0: Yeah.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ilai-ilak.
0: Nyalai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: influencer, những kaum ta biến, rất ngọ, pedis rekuang, batuk, pedis pala, ngọ pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
1: Segulai, segalai, WFM.

0: singa ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tantu ya Bak YFM.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagoreng.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah kedua untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Kita rindu ninga kan telah
1: bet mo baru nga kita
0: begulai ngau kami ba bagi ga entelah
1: ninga keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke Trubah Panda munyitu ya dinga mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai kurang picak matanya
1: ah. Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak.

0: Assalamualaikum.
1: Oh, lagi ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina ba YFM.

balap ninga semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu ke-4 hari bulan 10 tahun 2026. Aku pada Kevin dari Mary Dasis ngulu ke sampai pagi. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, kenyagang mata kami mensia, kami beri terima kasih hari Minggu tu no kami boleh bergulumu, bergumpuruk kau dari sama dari ninga ke jakut nuan, kelebih lagi kami tahu, ngingat ke nuan, ke nganjung anak nuan, jadi ke penebus, jadi ke juru selamat kami. Buka hati kami, buka runding kami, awak ke kami uliah, ninga kejakun nolong ngasih, kejakun nolong ngerja, kejakun nolong dalam penghidup kami besar-besar. Semayang itu diminta kami dengan Kristus Tuhan kami. Kemudian kita ninga kebaca Injil, Injil hari Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 44. Injil Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 44. Sempama pasal orang kenyua kebun anggur. Jesus selalu berjakuk ngagai sidak. Pending kejakuk sempama si titu. Orang siku bisik sebidang tanah. Ia numbuh ke kebun anggur bertanahnya. Niri ke pagar ngelingi kebunnya. Numbak lubang ala ngagak pitan anggur. Lalu ngagak sebuah menara. Udahnya ia nyua kebun anggurnya ngagai orang. Lalu berjalai ngagai benua bukai. Lebuah maya ngetau, yang ngasuh bala ulun ya mansang ngagi orang kenyua kebun anggurnya, deka ngambil buah. Bala orang kenyua kebunnya lalu nangkap bala ulun ya malu siku, munuh siku, lalu nukuk siku tibukai ngenak batu. Urangnya lalu ngasuh lagi ulun ya tibukai mansang ngagi kebunnya. Bala orang kenyua kebunnya lalu ngerja ngagai sidak, bakal tudah dikerja sidak ngagai bala ulun ke dulu. Udahnya yang ngasuh anak lelaki yang pu koya, sidak tentu dekat berbahasa kanak lelaki aku. Terlebuh bala orang kenyua kebun anggurnya meda anak lelaki yang datai, sidak lalu berjaku ngau pangan diri. Tau orang kebumpu waris, aram kita munuh ya lalu ngerampas pesaka ya. Nyalai sidak nangkap ya, muai dari kebun anggurnya lalu munuh ya. Nyalai lebuh orang ke bempu kebun anggurnya datai, nama utai tidekak dikerja yang agak orang kenyua kebun anggurnya, disawut sidak ia dekat munuh orang kerjainya, lalu ngasuh rebukai nyua kebunnya, ianya orang kedekat meria buah lebuh mayang ngetau. Ku Jesus sebejaku ke sidak, kati kita, nada udah kalau maca dalam buku kudus, batu tindak diguna tu ke rumah udah nyari batu, ti pemaduk berguna. Tu utai tu dah dikerja Tuhan. Lalu bermata kami, utai nyak mana? Nyalah ya kumadah ngage kita. Perintahlah telah dekat diambil hari kita. Lalu diberi ngage orang ke dekat, mansut ke buah perintahnya. Orang ke labuh, ninggang batunya dekat redak. Lalu dekat ngeredak ke orang kelabuh ninggang ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadi dalam Jesus Kristus baca Injil kada dengar kita sempama pasal orang ke bisik sebidang tanah ya numbuh ke kebun anggur betanah ianya. Lalu nyua kebun anggur ngagai orang bukai. Tang lebuh maya ya ke dekat ngetau tukar ngambil buah. Orang kenyua kebun ianya munuah. Sekedar ulun ke dia suah ya datai. Lalu berpengujung, kita ingat tadi, berkeni kok ya nganjung anak yang pu. Ukur tukar sidak tentu dekat berbahasa ke anak lelaki aku. Tang nak mukai-mukai, orang kenyua kebunnya nangkap munuah anak lelaki ya. Jadi itu kita medak, taja Allah Ta'ala tu sabar, tang penyabar yang megak, tau disebut aku bisik sekat. Kita ingat tadi, dua kali yang nganjung ulun ya, penudi yang nganjung anak yang pu. Jadi itu kita ingat berkena ikut kita mensia, semampai ngelari ke diri Arya.
Lalu ketegal uleh ke tempu kitai napi utai kenyadi ketegal pemutus kitai nyak tadi. Jadi Jesus nangkan kitai perintah Allah telah dekat diambil hari kitai. Perintah Allah dekat diambil hari kita lalu diberi ngagi orang ke dekat mansut ke buah perintahnya. Jadi ditu bila menjadi dalam Yesus Kristus. Bekeni ko kitai nyawut ngagai nyawa Allah Ta'ala ke ngangau kitai. Kati kitai ngai mendiang ke kangau yang tadi tukar ngelimpang ke diri tukar kitai ngasi ngerja penekak ya. Jadi Yesus meh batu pemun kena diguna tukar batu keberga ke diguna nyadi ke batu ke besai mak guna. Tajak mayuh orang ndak guna ya tukar ngai terima ya. Ia tetap nyadi ke pemun pengarap kitai. Sidak ke andal ke ya, sidak dekat berdiri tegap. Tang sidak ke ngengai ke ya, dekat labuah. Jadi kita nanya dirimpu pagi tu belum menyandik dalam Yesus Kristus. Yesus, tukar kati Yesusnya amat, jadi ke batu pemun dalam penghidup aku. Kati aku ngagak pemutus, tukar pengawak ke kerja aku, ngau utai ke dejolo hati aku, kena mulia nama ya. Toka aku nguji niri ke penghidup aku nak nyangkawam Jesus. Lalu ketai mesti nama tu bela menyadi. Semina lebuah Jesus kenyadi pemun pengarap kitai. Kitai uliah mansut ke buah ke guna perintah Allah Ta'ala. Nyadi wak kejaku Allah Ta'ala kedidengar kitai tu tadi. Uliah mantuk kita ngagak pemutus ke penghabis yang mana dalam pejalai pengharap kita tu milih ngasi ninga ngerja penekak Allah Ta'ala ninting hari dalam pengharap kita. Minta Maria kinai kita bersemayang ngari ke kita. Tabi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala Ta'ala ti madu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Terima kasih. Menuju kita temendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran Mike kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semuna nabur ke berita aja tang mega pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
2: Jadi pantun dikenal kita yang labuh ke benih, ya nyak munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang kulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang gak buai magang, gunung ngau api kita gak nyamai nugal gawa lantang hati darah gak hati gagah nadai ngacau kaki batang gak udah buai umai kita cuci nugal gak udah baduk tau nanam mubi umai tanam habis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Nak ngupi babi, kita gak tahu makai sama asai padi. Tanak gak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Pagilak gak kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

Tesat Madang Bungai, lagu kedibai Shima Peningal, lagu dikenal ketai mungka awak pengerak pagi ke pagi tu. Selamat pagi, selamat bugelang kami bawa awak pengerak pagi ke pagi tu. Bawa pagi hari Minggu, hari tu 4 hari bulan 10 2026, kita bugelang ngau aku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Ngaraka semua belum peningal udah tumu dan ni pagi-pagi tu au. Yang kena kita benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini ke pagi tu tau ke nurun kawak kini. Biar agak kita nyangkanya bising nguluk sekedar pengawak ya ke bisi dia tu dibagi menua kita. Nak buntau kita pagi tu peningal udah meda program ACSJ ke 9 ya ke ditabur terus sebab radio serta maga Facebook YFM Iban malam tadi. Okey, jadi mari tapi puji maga ngagai Raban Tanah Berenyang Timujo boleh juara ba SSJ ke 9 be maga Mawat naib juara PB Chloe ke boleh nombor 3 ya. Jadi finalis Poting Rambles Water, finalis popular persembahan terbaik serta maga lagu SSJ J popular ianya Mawat, vokal ke pemadu mana ianya Winnie Herbert, lirik pemadu mana pulai ngagai Jonas Johnny Aman. Ya jadi mari tabik puji ngagai semua ia ke muju buliah prize kemarin. Nak tinggal mega mari pengagati ngagai 9 iko finalis kebukai tu dah sama mari persembahan ti pemadu mana serta ngemuju ke program kita ba final SSJ ke 9 ba Dewan Tan Sri Dato Amau Steven Kalong Ningkan Betung kemari 3 hari bulan 10 2026 ya. Jadi menang tau ke kalah tu peningal ukai pengujung ya tang pemerani ngayan kediri nguji serta meri ya ke pemadu mana nyak meh cukup ngemegah ke hati kita. Ya sekali lagi meri tabik puji ngagai 12 finalis ACSJ ke 9 kita semua tetap juara ba hati kami. Okey, sekali lagi mari terima kasih ngagai semua finalis tim YFM ngau semua kru-kru kebukai ya ke sama bela udah ngemuju ke program tu. Nak tinggal mega ngagai semua bala ya ke bisi datai mari sukuang ngagai finalis-finalis kita. Nak tinggal mega bala ya ke bisi madak live Facebook YFM au mayuh view kemari nyentuh ke 20k bisi medak kita live kemari ba Facebook YFM Iban ya serta maga kita ya ke bisi medak kami live ba YouTube serta mending ke radio YFM Iban. Terima kasih mayuh-mayuh ke sukuang kita bertemu baru kita ba SCSJ ke 10. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua belah peningai ya ke udah tumu dan ni pagi-pagi tu terima kasih laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita peningai ya. Jadi tu sem program kita udah lepas tu lagi mai kita mending ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi di anu aku macam pesan barat ngau pesan berbatang ngagai kita ke dekat nganjong pesan barat ulih terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga ulih terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 0138 862 8422 lalu 7.30 pagi diandor kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu ke Penudi jam kita ke Penudi lagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan buat program Lalau Penghidup lalu ke Penudi peningah dia kita dekat bergulai ngau Pastor Raymond Guling buat program Tungkat Semangat berkenyamai terus program kita ungkup ya ke pagi tu buat awak pengerak pagi terus gulai jalan ngau kami ba YFM tok lagu ke dibai Francis Harris Manis Mulut Masam di dalam

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta termeka ulih mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tak japan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisanya tadi,

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Lapan entik kita berarti ke tebal gig kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat lapan lebih kita nanti kita nade pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ikat nitih ke orang ya. Baka pasang surut utai nya tadi. Ur ai pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang lapan kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Iya, nyana kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam bagak pesan berbatang kita boleh nganjo ngagai email yfmiban@gmail.com serta bagak boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca beradio.
2: Oh, namaku. Laban ku selanya bising nganjung.
1: Ba, madah kaku meh.
2: Oh, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Ba, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
0: Ini jadi pesan kita ke terubah tu peningan. Jadi pesan pemati datai Ari Leslie Lunyai, anak Wilson Ali, Ari rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Jadi pesan tu madah ke Sulan anak Judat, Sulan anak Judat tau ke Inai Lunyai, tau ke Inai Lunyai udah nadai kena hari 6/3/10/2026 lalu deka di Sengai tau ke di Intu bebala mayuah kena malam hari 1/5/10/2026 barumeh Lium Bangkit Rembai asal Sepawah lalu deka di kubur kena hari 2/6/10/2026 ba pendam Anglican Sungai Madu Bintang Tango ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai Maya Rabat ianya Bangkit Rembai Baru, Bangkit Ijo, Bangkit Kemantan, nanga Bangkit Dua Berumah Seruai, Putus Pelawak, Tebiru, Munggu Gerinis, Beduru, Tanjung Dua Berumah, Matup Serudit A ngau B, Pelandua Suri Laleng ngau Suri Tengah, Jerai, Suri Baruah, Lubuak, Penunus, Teru Atas, Teru Baruah, Ulu Teru, Tarum, Menyalin, Dua Berumah, Nanga Ulai, Rumah Benjamin Liang, Ulu Rimas Debek, Pemaga Rumah Panjai Bukai ke Dikangau, ianya Batang Jalai Nanga Engkamup Pakan, Batang Jalai Nanga Entayah, Batang Jalai Entabai, Nanga Kelitun, Batu Matup Julau, Lot Iban, Kampung Lansak Serikai serta Kabam Layan di Kebukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditu Magang, ia kenglala Sulan Anak Judat ya, Sulan Anak Judat. Semua kita dipinta sampah datai magang ngagai rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Iki kunanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai Ari Leslie Lunyai anak Wilson Eli Ari rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah madah ke Sulan anak Judat, Sulan anak Judat tau ke Inai Lunyai, tau ke Inai Lunyai udah nadai kena hari 6/3/10/2026 lalu deka di Sengai bebala mayuah kena hari 1/5/10/2026 baru Mahlium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Jadi itu deka dikubur kena hari 2/6/10/2026 ba pendam Anglican Sungai Madu Bintango. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai Maya Rabat, ianya Bangkit Rembai Baru, Bangkit Ijo, Bangkit Kematan, Nanga Bangkit Dua Berumah, Seruai, Putus Pelawak, Tebiru, Munggu Gerinis, Beduru, Tanjung Dua Buah Rumah, Matup, Serudit A, Ngaubi, Pelandua, Suri Laleng, Suri Tengah, Jerai, Suri Baruah, Lubuak, Penunus, Teru Atas, Teru Bau, Teru Baruah, Ulu Teru, Tarum, Menyalin Dua Buah Rumah, Nanga Ulai, Rumah Benjamin Liang, Ulu Rimbas Debek, Rumah Panjai Bukai ke Dikangau, ianya batang jalan nangan kamu pakan, batang jalan nangan tayah, batang jalan tabai nanga kelutun, batu matup julau, lot iban kampung lansat serikai serta megak kaban belayan ia kebukai, ia kenglala sulan anak judat ya, sulan anak judat semua kita dipinta datai sampau ngagai rumah lium bangkit rembai asal sepawah. Lalu pesan ti kedua tu peninga, pesan pemati tu madah ke pemati mandin ane libang tau ke apai ding, mandin ane libang tau ke apai ding. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia benangan tawau nanga sebiro nanga gad nanga sud pasau kapit kucing ngau semua ke pembelayan ia kebukai ia kenglala mandin ane libang tau ke apai ding ia kudah nadai kena 3 di bulan 10 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayu ba sublot 1234 Taman Bien Hoa Kapit. Lalu niang tu dekat di Sengai 2 malam berengkah hari sehari tu 4 ngau 5 hari bulan. Lalu dekat di Anjung Kependam kena hari 2 ya 6 hari bulan 10 2026. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Robert Lewis bernumur 0198275302 tau ke Gino anak Mandin 0135569569 tau ke Richard tau ke Apai Sigi ya 0168589190. Kau nak baru peninga pesan pemati tu madah ke pemati Mandin ane libang tau ke apai ding ya. Jadi pesan pemati tu madah ke Mandin ane libang tau ke apai ding udah nadai kena 3 di bulan 10 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bermala Mayuah kena 2 malam ianya 4 ngau 5 hari bulan 10 2026 ba sublot 1234 Taman Bien Hoa Kapit. Lalu dekat di Anjung Kependam kena hari 2 ya 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia bananga entawau nanga sebiro nanga gad nanga sud pasau kapit kucing ngau semua ke pembelayan ya ke bukai ya ke ngelala mandin ane libang tau ke apai ding ya mandin ane libang tau ke apai ding. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Robert Lewis nyanggau bernumor 0198275302 tau ke Gino anak Mandin 0135569569 tau ke Richard Jimbu tau ke Apai Sigi 0168589190. Lalu pesan ketiga tok peninga pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan tok datai ari Sandy ane Munan dekat madah ke pengawak semayang 100 hari ke niang inai sidak ya ianya niang rinya ane Asum niang rinya ane Asum kena 10 hari bulan 10 2026 ianya kena hari 6 jam 7 lemai ba lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan ya. Jadi pesan tok peninga dituju ke ngagai tuai rumah Tommy Kunam ba kampung Jungguk Mawang Serian Kapit suang ketiba suang tuai rumah Sibom nanga masak Sibu Bintulu Miri ngau kabang belayan ni kebukai ia kena uliah dirintai ke dituk magang ya semua kita dipinta datai magang. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Sandy bernumur 0111 14 kusung 6896 tau kemunan 0148889 9130 tau ke Claudia 0116968917 13. Okay, ku nanduk baru pesan tu peninga. Pesan ngintu 100 hari tu datai hari Sandy anak Munan madah ke pengawak semayang 100 hari ke niang indai sidak ya. Yang niang rinya anak Asum, niang rinya anak Asum kena 10 hari bulan 10 2026. Ianya kena hari 6 jam 7 lemai baru mah lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai terumah Tommy Kunam nanga Jungguk Mawang Serian pian mega dituju ke ngagai pembelayan di Kapit Sung ketiba Sung terumah Sibom nanga Masak Sibu Bintulu Miri ngau ka pembelayan ye kebuka ye kenda uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Sandy banumo kusung 11406 1896 tau kemunan 0148889 9130 tau ke Claudia 0116 9861713 ya. Kita menggal dulu peninga ngau lagu ke Dibai Johnny Aman Belalak Nanggam Pengerindu YFM Penggerak Pagi.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, kita nampung baru pesan berat ke pagi tu peninggal. Jadi pesan ke sekali tu, pesan pemati tu datai hari pulis anak duleh madah ke apaya. Duleh anak nyadeng, duleh anak nyadeng. Udah nadai kena 3 di bulan 10-2026. Lalu deka disengai bebala mayu. Ba tuai rumah Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat Ai, Tanjung Bijat Lingga. Kena malam hari 1 ya, 5 di bulan 10-2026. Lalu deka dianjung ke pendam Bukit Munggu kena pagi hari 2 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di Skayuk Tanjung Kimeng ngau menyadi ya ke diau di Miri Ida diau di Sungai Pinang kepembelayan ba Lacau serta Pelajau ngau Jungkung serta kepembelayan ya ke buka ya kenda uliah dirintai ke ditau ya ke ngelala duleh anak nyadeng ya ke ngelala duleh anak nyadeng. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai salih anak duleh bernumor 014-683-7720 ya. Nanduk baru pesan pemati itu datai hari pulis anak duleh madah ke apa ya, duleh anak nyadeng, duleh anak nyadeng. Udah nadai kena 3 di bulan 10-2026. Lalu deka disengai bebala mayuah ba terumah Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat Ai, Tanjung Bijat Lingga. Kena malam hari 1, 5 di bulan 10-2026. Lalu deka dikubur ba Bukit Munggu. Kena pagi hari 2 ya, 6 di bulan 10-2026. Pesan untuk dituju ke ngagai kepembelayan di Skayuk Tanjung Kimeng ngau menyadi ya di Miri Ida di Sungai Pinang kepembelayan ba Lacau Pelanjau ngau Jukung serta kepembelayan ya kebuka ya kena uliah dirintai ke ditu magang ya kenglala duleh anak nyadang ya kenglala duleh anak nyadang. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai salih anak duleh, salih anak duleh bernumor 014-683-7720 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan pemati tu datai ari Adeline Peranti anak Mercer tau ke Peranti serta menyadi ya Jocelyn anak Albert Mercer tau ke Sulau madah ke Indai sidak ya Seng anak Nyawum, Seng anak Nyawum. Udah nadai kena 3 di bulan 10-2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan ke dia bagua Selepung, Ran, Punggu, Selanjan, Melugu, Sungai Besai Pantu, Keramut, Kelawah Tinting, Kendawang, Nyelam, Poai, Bayit Ulu, Ngau Ilik serta kabar melayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke dituk magang ya. Kita semua dipinta sampah datai ngagai rumah tuai rumah ramping Kelawah Dau laban malam ngintu seng anak nyawam tu ianya kena 4 hari bulan 10-2026 hari Minggu lalu dekat di anjung kena pagi hari 1 5 hari bulan 10-2026 ba pendam Anglican St. Andrew Kelawah Dau ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Adeline ba nombor 012-369-0632 tau ke Jocelyn 019-854-3 97 ya. Aku nanduk baru peningah jadi pesan pemati tu datai hari Adeline Peranti anak Mercer tau ke Peranti ngau menyadik ya Jocelyn anak Albert Mercer tau ke Sulau madah ke Inai sidak ya Seng anak Nyawam Seng anak Nyawam udah nadai kena tiga hari bulan 10 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia Bagua Selepung Ran Punggu, Selanjan Sebemban, Melugu, Sungai Besai Pantu, Keramut, Kelawah Tinting Kendawang, Nyelam, Poai, Bait Ulu Ngau Ilik, serta semua kepembelayan yang kebuka yang kena ulih dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah, tuai rumah ramping, Kelawah Dau, lalu malam ngintu. Seng anak nyawam tu kena 4 hari bulan 10 2026 hari Minggu lalu dekat di Anjung pagi hari 1 ya 5 hari bulan 10 2026 bak pendam Anglican St. Andrew Kelawah Dau jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus dengan Adeline bak nombor 012-369 0632 tau ke Jocelyn 019-854-3097 lalu pesan ti ke sekali tu pesan pemati tu datai hari Agustin anak Lona tau ke Boy madah ke pemati Indaya Lona anak Musa Lona anak Musa tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure udah nadai kena 3 hari bulan 10 2026 jadi itu dekat di Sengai bak rumah anak ya ianya bak rumah Agustin Lona di lot 657 Taman Lambil Jaya Jalai Bekenu lalu pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia Bantulang Sungai Liam Malang terumah Melakus Tiris terumah rumah Jelani Mamut rumah Pengulu Muking rumah Unggih Seloi 2 berumah Semuruk 3 berumah rumah Sebindang rumah Buak Seputik Terumah Subi, Lemaus, Miri, Ngau Kepembelayan ni kebukai. Ia kenglala Lona anak Musa, tau ke Indai Boy, tau ke Indai Mure ya. Jadi penerang ke... Jadi ia tu dekat dianjung ke pendam Dayak Lambir kena hari 1 ya 5 hari bulan 10 2026. Aku dan baru pesan tu peninga. Jadi pesan tu datai hari Agustin anak Lona tau ke Boy madah ke pemati Indaya Lona anak Musa Lona anak Musa tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure udah nadai kena 3 hari bulan 10 2026 jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuh barumah anak Yempu ianya barumah Agustin Lona Batlot 657 Taman Lambil Jaya Jalai Bekenu lalu dekat di Anjung ke Pendam Pendam Dayak Lambil kena hari 1 5 hari bulan 10 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal melayan ya ke dia Bantulang, Sungai Liam, Malang, Terumah Melakus, Tiris, Rumah Jelani Mamut, Rumah Pengulu Muking, Rumah Unggih, Seloi 2 berumah, Semuruk 3 berumah, Rumah Sebindang, Rumah Buak Seputik, Terumah Subi Lamaus ngau kepembelayan di Miri serta kebukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang semua kita dipinta sampau datai magang okey nya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami ba email ngau WhatsApp YFM Iban lagi kita ke dekat nganjum pesan berat udah terus WhatsApp ngagai konti kami bernombor 013-862-8422 tau ke email terus ngagai YFM Iban @gmail.com pukul 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di tabu terus Ari Konti YFM Iban di Kuching untuk lagu ke di by Pira Leslie aku nyau enda di guna YFM pengerak pagi.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny, bawa berita pagi hari Minggu, 4 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu batang berita. Bajet Sarawak 2027, bisi ngenang penyampau bayar karan. Sarawak bekerjasama ngau company dari Norway, ngagak termina LNG di Kuching. Langkah pralulus HDC meri fleksibiliti nambah ke pemesai rumah SPK. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi meri petanda ti madah ke bajet Sarawak 2027 ti dekat dibantai ba awam Kaunsel Negeri Dun Sarawak ti dekat datai dekat ngenang sekedap perkara nyengkaum penyampau bayar karan tungak kuing ekonomi serta penuduh Asia Menua. Terjap pihak ia nadai nerang ngau siliak pasal pengawak ti dekat dibantai serta minta rakyat nganti bajetnya dibantai ke ilah. Ia maksud ke jakut tu lebuh berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua muka di dataran Pehin Setia Raja Muka. Ngenang penyampau bayar karan, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke rakyat Sarawak nak ibu hirau laban sebarang pemutus berkawut ngau perkaranya dekat diterang ngau siliak bak dalam bajet. Ngenang perkara bukai, Sarawak majak ngermai ke potensi industri gas asli cecair tau ke LNG dengan kerjasama ngau company TBC penerleba Ari Norway. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasamanya nyengkau numbuh ke termina LNG Kuching ti disadang dekat nyedia ke gas keterubah bak tahun 2029 ila. Terminanya dekat nyadi palan regasifikasi LNG keterubah di Sarawak serta nyadi sebagi ari pengawak dikenang memansang ke Kuching nyadi hub kurang karbon. Ia madah ke pemansangnya beri Sarawak

Awak madah ke orang ke bempu rumah spektra pemata RSP. Dia tu diberi fleksibiliti nambah ke pemesai rumah. Pemutusnya disukung dengan langkah pralulus ti disedia ke upis pemansang perumahan Sarawak SDC serta dikemenda ke local authority. Ngau caranya sidak ke bempu rumah ulih ngadu rumah besai agi ngau teratur serta nak ngacau tukuh asal rumah. Ia mansut ke jakutuk pengudah ngabas ngau nyerah ke kunci rumah spektra pemata ngau skim ngemesai ke genturung pendiau kandang balengian. Ia madah pemansang perumahan ke sama megak dipejalai ke bak sekedak kandang menua yang kaum dalat kabung santubung ngau kampung sambil. Projek Missing Link Jalan Rasau Bungan Besar di panjai 4.32 km ke berungkus 68 juta ringgit dipedak berguna benda kena bersambung ke Jalan Sibu Dalat. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah projek tu antara 5 projek ti dilanggur kena ngemansang ke Jalan Sibu Dalat di panjai kira 77 km. 4 dari 5 projek tu udah boleh pemendau ngau 3 agi dalam perambu. Siti udah tembuk lalu projek Jalan Rasau Bungan Besar agi ngantik pemendau. Udah tembuk ilak jalan barunya disadang dekat ngemandak ke timpuh pejalai Sibu Dalat hari 2 jam 45 minit ngagai sejam aja. Dia tu kita menung-mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Loji ai basung mukah benung diadu besai agi dikena nambah ke penyampau ai ti dikeluar ke ianya hari 60 ngagai 120 juta liter sehari MLD. Menteri Utiliti Engau Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi madah pengawaknya dia tu udah mangai 15% ianya 14% dulu hari timpuh asal. Projek basung fasa tiganya yang kaum nambah ke kapasiti 60 MLD ngau agih belanja 243 juta ringgit hari Perintah Sarawak. Projek tu disadang tembuk kena 15 hari bulan 9 tahun 2028 nya dekat negap ke pengawak nyedia ke air dibagi menua muka. Ia maksud ke jakutuk pengudah merasa gaya pemansang projek ngadu ke lojinya besai agi. Ngenang perkara kesama pengawak masang sistem grid paip mukah megak dipejalai ngena agih belanja 294.5 juta ringgit serta disadang tembuk kena 11 hari bulan 7 tahun 2028 ila. Penglikun pesakit patutnya ditanggung pengawak bergulai antara pengeraja pengawak pengerai pesakit ngau diri sebilia. Tu dikena nentu kesidak berubat ngau likun serta ngasi. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Servistin Ting Chiu Yu madah ke pesakit ngau diri sebilia patut merti ke cara berubat ti diterima. Tunjang kaum mengambil ubat, dos serta madah anti semak bisik elektrik ngagai raban pengerai. Ia maksud ke jakutuk maya nyambut Minggu Penglikun Pesakit 2026 Spital Miri di Miri. Mensia mayuh megak diperansang suah berperasa pengerai ngambil penyakit ti endak berampit ditemu tumu agi. Tuai Raban Bangsa Ngau Tuai Kaum KMKK Pelilih Belaga patut negap ke integriti serta ngangkat ke pengelandiak berkena ke teknologi digital. Tu dikena nentu ke penerang ngau pengurusan dikenatai ke ngau ngasi ngagai rakyat. Adun murum kini dicupai madah
ke KMKK patut guna media rama jadi palan alai berandau ngau natai ke penerang ngagai rakyat. Ia maksud ke Jakutu bab pengawak nutup seminar KMKK Pilih Belaga 2026 di penyadi ke Sapit Menteri Digital Kemegak Kaban Parlimen Ulu Rejang Datuk Wilson Ugak Kumbung. Kennedy Megak nyemetak madah ke integriti pengelurus serta nak bercipeng

patutnya dipuguk lebih ngatur bantuk perintah, pemansang genturung pendiau serta isu tanah adat. Hari tahun 2022 nyentuh ke tahun tu 282 projek ngangkat ke pemanah ngau nyerurik jalai udah dipejalai ke Bak Sita Dun Pujut. Adun Pujut, Adam Yi Siu Sang madah ke projeknya mungku penyawah 29.56 km ngau agih belanja 11.1 juta ringgit. Ya kemegak Datuk Bandaraya Miri madah ke projek ti dipejalai ngau cara berenggat ninting tahunnya dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau pengelantang rakyat. Bak tahun tu aja 14 projek benuang dipejalai ke. Ya maksud ke Jakutuk Bak Pengerami nyerah ke projek MIT menua pesisir MRP Dun Pujut di Miri. Majlis Daerah Matu Ngau Daro MDMD patut ngemeran integriti penglurus ngau accountability lebih ngenatai ke servis ngambil tiap pengawak pentaberan dipejalai ke ngau lurus. Sapit Menteri Bau Upis Premier Sarawak Integriti Ngau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke orang gawa MDMD mega patut bisi integriti bertiap pengawak ti diberi yang kau mengatur belanja, rekod, aset ngau perolehan. Integriti ukai seminat ngasih ke atur tang patut disempulang ngau penglurus, disiplin serta ngenatai ke servis ngau cara ti endak berciping serta lurus. Ya maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke Minggu Integriti MDMD 2026 di Daro. Ya megak ngelala pengeraja pengawak ngambil endak salah guna kuasa serta ngagak penyarut ke penguntung diri tang saruran ngemeran ulah ngeraja pengawak ngau manah serta accountability. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Bajet Sarawak 2027 bisi ngenang penyampau bayar karan. Sarawak bekerjasama ngau company Ari Norway ngagak termina LNG di Kuching. Langkah pra lulus HDC meri fleksibiliti nambah ke pemesai rumah SPK. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Dolun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban. Nano Rindu.
3: Akik Cakenya.
4: Kok Lok Melanau.
0: Oku Nyaa Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
3: Wo Si Huaren.
5: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai Siti Ari Utai ke dikedekat Mensia dalam diri Ianya dekat hidup segulai sejalai Serta diau bergelumuk Nya alai kena ngenatai ke perkara tu Dia Mensia Mayu dekat bebenar hidup berakup Lalu nakak ulih ngai jauh Ari pangah diri Rindu tahu kena dia deh Mensia Sanggup ngubah terimpu Awak kesidak ulih ngelebak ke diri Hidup bergolai ngau orang bukai Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai Jaku ngau sidak Dan tajak pihak Mensia Mayuh Mega bisa penanggul tau ke pengurang yang pu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung Dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: Pesantu Ari YFM
6: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang semua jawatan kita kena cancel dan juga menteri kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel yang kita pola. Semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak Projek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km Kalai Batang Lasa ianya sungai di kedua panjang di Sarawak dinyambung Pulau Bruit Ari Daro ke Muka Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngopal Wetu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bah tahun 2017. Bungkus 600 juta ringgit projek naga jembatan Tumega dikaup naga air paip kebaru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap bah pemujur projek Jembatan Lasa tu tahu menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak baka muka Serikai Ngau Tanjung Manis ditebilang bah hasil agrikultur culture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: Pengerap pagi, pukul 6.

puji kepada semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat.

Madiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Atiun, Jesri Jabu.

Bila miskin tau ke bertaya, dia tu jam kita cun pukul 8 pagi peningan bunyi kaku. But jam kita ke terubah tadi, pukul 8 pagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eris Sumping Jingan. But program lalau penghidup sitik program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching. Kita terus mendeng ke program tau.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru, setiap gulai bala peningo berprogram lalau penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-18. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu, diambil dari Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ujung. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ayat 46. Lalu tu tahu daripada kita lambar 32 ngau 33. Lambar 32 ngau 33. Nyalai dia tu ketika maca gentrai Injil tu. Dengar kejagut sempama sitik tu agi, piok ketuan Jesus. Bisi siku orang tebisi tanah lalu nanam anggur dindurnya. Kebun dia dipagar dia. Lalu dia numbak sitik lubang dongin dia pitan anggur serta ngagok sebuah langkau wan titigi. Udahnya dia nyua kebunnya ngagai orang bukai. Lalu dia pun ninggal ke rumah. Berjalan ngagai menu bukai. Nyau datai bermaya orang ngarang buah anggur, ia ngasuh bala ulun ia, mansang ngari sidak tinyua kebun ia. Dekat ngambi ungkup ia, sidak tinyua kebunnya, nangkap bala ulun ia, maluk siku, munuh siku, lalu nungkuk siku. Ia agi ngasuh bala ulun ia tibukai, mayuh agi ari sidak tidulu. Lalu sidak tinyua kebunnya, mega ngagak sidak baka tinggal sidak ti dulu. Ke penudi benar yang irum ke anak lelaki yang pu. Laban ku ya, sidak tetap dekat berbahasa ke anak aku. Tang lebuah sidak ti nyua kebunnya, medak anak ya, dia sidak lalu berjakuk ngepangan diri. Tu anak lelaki orang tempu kebun tu. Aram kita munuh ya. Awak ke kita mempu semua reta ya. Nyalai sidak nangkap ya, lumai ya pansut di kebun anggur, lalu munuh ya. Lebuah orang tibempu kebunnya, datai, nama pengawak dekat di kerja ya, ngau sidak tinyua kebunnya, ku Jesus nanya. Ya tentu munuh sidak tijaitnya, pihak kasawak sidak.